0: Masih di Produer dari Lampung, teman terbaik kamu barengan Gabriel Lukas
1: dan Sasha Salabila
0: di sepeda.
1: Cang.
0: Enggak, itu selamat pagi teman Produer.
1: Oke, okay, selamat pagi teman Produer.
0: 3 lagi.
1: Apa tuh?
0: Lagi.
1: Selamat pagi teman Produer. Sepeda, selamat pagi teman Produer.
2: Selamat pagi teman Produer.
0: Ya. Yeah. Teman Produer ya, di pagi hari ini masih kita bakalan ngasih kamu informasi-informasi yang terjadi ya di seputaran Provinsi Lampung ataupun yang ada di sekitar kita ya teman Produer. Mungkin salah satunya yang masih jadi concern kita, masih jadi kedukaan kita juga gitu ya, tentang nasib dari 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang memang hilang kontak di Selat Sunda teman Produer.
1: Dan tim SAR dari Sisi Lampung kembali mengarahkan pencarian ke laut pada Minggu 13 bulan September setelah penyisiran di daratan Pulau Sebesi dan kawasan Gunung Anak Krakatau. Dan sehari sebelumnya juga belum menemukan tanda keberadaan 8 orang tersebut.
0: RIB 02 Pos SAR Bakauheni itu menyisir sektor dari Tanjung Tua, perairan Pulau Sebesi, kawasan GAK, hingga Pulau Sangiang ya sebelum kembali ke Bakauheni.
1: Dan akhirnya juga memperluas sektor lokal untuk memastikan kemungkinan lokasi speedboat maupun keberadaan 8 orang yang hilang tidak terlewat dalam operasi pencarian.
0: Dan ada ungkapan juga gitu ya dari Kepala Basarnas Lampung, yaitu adalah Deden Ridwansyah, teman Produer, yang mengatakan pencarian pada hari ke-6 itu tetap mengoptimalkan seluruh unsur yang tersedia dengan menyesuaikan sektor berdasarkan hasil evaluasi operasi sebelumnya.
1: Dan pernyataan dari Deden juga memperluas sektor pencarian diperlukan untuk memastikan seluruh kemungkinan lokasi kapal dapat diperiksa.
0: Oke, jadi memang akhirnya seluruh elemennya dari timnya gitu ya teman Produer itu diarahkan untuk menyisir sektor-sektor yang telah ditentukan dan setiap informasi dan temuan di lapangan itu akan dievaluasi secara langsung untuk menentukan langkah selanjutnya.
1: Memang karena ya dalam pencarian 8 orang ini kan cukup susah ya, apalagi emang Krakatau juga lagi tidak baik-baik saja.
0: Benar, gitu. Jadi resikonya juga cukup tinggi ya untuk tim SAR dan pihak-pihak berwenang yang memang terlibat gitu di dalamnya.
1: Dan kita doakan semoga 8 orang ini cepat ketemu ya.
0: Iya, cepat aja ditemukan. Terus juga pastinya kita juga berdoa untuk keselamatan
1: para
0: tim yang memang sedang berjuang gitu ya, dan untuk mencari gitu ya, kira-kira di mana atau bagaimana gitu ya 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang sampai saat ini juga kayaknya masih ada di pikiran kita gitu ya.
1: Benar, karena pasti ada keluarga yang tinggal.
0: Benar. Yaudah deh, nanti kita bakal balik lagi untuk nemenin teman Produer. Jadi keep on tuning.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.

0: lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

gak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: Maaf teman Pro 2, paginya dibuat kencang dulu tadi.
1: Biar semangat.
0: Lagu baru ya dari What Chorus teman Pro 2. Ntar gue harus siap-siap untuk bacanya soalnya agak panjang. Beri aku satu pertanda agar hatiku tak selalu meragu.
1: Oke. Ngomongnya harus satu napas gitu ya?
0: Harus. Sah. Enggak ya, bukan. Kan satu napas juga. Iya kan. Okay. Itu dari EP terbaru mereka Loves. Masalahnya yang tanda kutip nyebelin untuk gue adalah yang lain tuh kayak judulnya singkat-singkat gitu. Kayak masih ada terakhir melayang ini. Tiba-tiba ditutup dengan beri aku satu pertanda agar hatiku tidak selalu meragu gitu.
1: Kan biar ekeci, biar akal amik.
0: Iya sih.
1: Bener kan.
0: Dan kenceng banget lagunya. Ya kan. Supaya pagi hari ini gak bete-bete banget lah teman Pro 2 ya. Masa udah, masa di setengah delapan lu udah bete ya, gitu kan. Udah
1: lagi masih hari Senin.
0: Perform hatinya gitu. Bener, gitu. Memang weekend kemarin tidak digunakan dengan baik. Apa lu emang masa weekend kemarin tidak apa ya, refreshing gitu ya.
1: Atau recharge energi lah.
0: Recharge energi gitu kan. Kebetulan lu kan EV ya, jadi harus di recharge di SPKLU gitu kan jadi. Kebetulan ada logo Wuling gitu ya di punggung.
1: Aduh.
0: Atau BYD, terserah lah.
1: Oke.
0: Gitu. Tapi menarik ya kalau misalnya ngomongin tentang refreshing gitu kan ya. Atau orang-orang sekarang, bukan orang-orang sekarang ya. Maksudnya udah lama bilangnya kan healing lah segala macam gitu kan. Self-reward gitu kan, banyak banget lah. Yang intinya sebenarnya lu tuh ke satu tempat yang mungkin buat lu tenang,
1: yes,
0: atau buat kayak, lu senang
1: ya,
0: gitu
1: kan. Atau yang memenuhi kebutuhan lu lah intinya. Mm-hmm. Gitu.
0: Atau menantang. Enggak, gua harus menjaga pola rimanya supaya ang semua gitu. Okay. Jadi ya. Atau nonton Ligue 1. Itu kompetisi liga sepak bola tertinggi di Perancis by the way.
1: Okay, Ligue 1, nice, ya.
0: Nah, jadi teman Pro 2 ada salah satu yang kayaknya bisa kita rekomendasiin karena ini juga
1: menjadi tempat wisata gitu.
0: Iya, dan baru-baru ini mendulang prestasi.
1: Dan
0: bahasa gue mendulang prestasi.
1: Di Provinsi Lampung.
0: Benar, itu adalah Desa Wisata Bumi Lebu Kabupaten Pesisir Barat atau Pesibar. Yang berhasil menembus jajaran 30 besar desa wisata terbaik di tingkat nasional, teman Pro 2.
1: Dan prestasi ini disebut diraih dalam ajang Wonderful Indonesia Award 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
0: Dan capaian membanggakan ini merupakan hasil pendampingan kolaboratif antara Politeknik Negeri Lampung atau Polinela ya, dan perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung gitu.
1: Dan memangku kepentingan mendorong pengembangan potensi lokal desa agar memiliki nilai tambah ekonomi bagi warga.
0: Nah, jadi Direktur Politeknik Negeri Lampung nih ya, itu adalah Profesor Sarono menegaskan komitmen perguruan tinggi vokasi dalam mendukung pembangunan daerah secara nyata itu diterapkan di sini gitu ya teman Pro, dan pihaknya mengoptimalkan penerapan keahlian akademis untuk memperkuat ekosistem pariwisata berbasis kemasyarakatan. Wih, gimana tuh ya? Pariwisata berbasis kemasyarakatan.
1: Keren sih, dan cukup keren dan inovasi gitu. Dan pendampingan akademis ini mencakup penguatan kapasitas UMKM lokal, pengelolaan produk wisata, hingga peningkatan kualitas pelayanan destinasi, aktivitas pariwisata yang meningkatkan pembukaan peluang usaha baru bagi warga kawasan Pesibar pada sektor kuliner dan ekonomi kreatif.
0: Oh, jadi memang ya itu berarti ya, berarti memberdayakan masyarakat gitu ya.
1: Karena ya kan emang yang kita tahu Pesibar tuh udah cukup bagus ya, dan cukup strategis, apalagi bener, sering dipakai untuk surfing gitu.
0: Benar, pesisir itu ngepesisir banget.
1: Ngepesisir
0: gitu,
1: banget.
0: Kalau ngomongin pesisir banget.
1: Selain
0: itu apa sih? Itu tadi deskripsi apa Lukas?
1: Pesisir itu pesisir banget. Kalau pesisir enggak pesisir banget tuh kayak gini, gimana tuh?
0: Pesisir kentang berarti dia.
1: Oke. Okay.
0: Ya kan? Makanya dia barat. Kalau beret nanti barat. Nah, Desa Wisata Bumi Lebu ini bersiap mengikuti tahapan penilaian lanjutan ya untuk merebut predikat Desa Wisata Terbaik Nasional. Dan sinergi multi pihak ini terus diperkuat untuk membenahi tata kelola destinasi serta promosi potensi wisata Lampung di tingkat nasional.
1: Dan keberhasilan ini membuktikan peran penting perguruan tinggi vokasi dalam melakukan inovasi yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Polinela berkomitmen melanjutkan program pendampingan desa wisata guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
0: Dan semoga perguruan tinggi lainnya juga
1: bisa ngikutin juga, iya, menjadi contoh.
0: Meskipun sebenarnya banyak sih.
1: Udah banyak, apalagi iya, kayak dia apa tuh ya?
0: Apa
1: ya?
0: Apa?
1: Kayak desa wisata. Sebenarnya desa wisata tuh kan udah cukup banyak
0: oleh
1: mahasiswa gitu. Dan mungkin didukung juga dari Pesibar ini kan yang lokasinya, terus strategis
0: ya kan,
1: terus berada penduduknya di cantik-cantik, kota, ganteng-ganteng.
0: 15 menit dari bandara. Gue udah terlalu deskripsiin perumahan ya, sorry, maaf banget. Iya, iya.
1: Tapi lo pernah nggak sih ke Pesibar naik pesawat? Belum.
0: Oh iya, ada ini
1: ada,
0: bandara ya,
1: ada.
0: Ya. Belum sih.
1: Kita bareng
0: semua. Jujur.
1: Apa tuh?
0: Ke Pesibar aja belum pernah.
1: Kalau gue udah pernah. Kalau gue udah pernah. Dan emang cantik banget kalau kata orang Balinya Lampung.
0: Balinya Lampung.
1: Balinya Lampung.
0: Lampungnya Bali di mana? Berarti apa? Seru tau. Coba kita cari sisi Lampung di
1: Bali.
0: Di Pulau Bali. Ya kan? Karena kita udah nemuin sisi
1: Balinya
0: Bali
1: di Lampung. Dan banyak. Ya kan? Dan gak cuma di Pesibar aja sih, kan di daerah Lampung Selatan kalau gak salah. Di daerah
0: apa? Gak ada apa?
1: Rumbia, di daerah Rumbia.
0: Ah,
1: itu
0: iya,
1: ada
0: benar.
1: Kawasan Hindu gitu.
0: Oh, iya sih. Iya sih, kental,
1: kan?
0: Kental juga
1: kan?
0: Di situ.
1: Dan sempat juga ada sejarah.
0: Oke, ketemu
1: juga.
0: Berarti
1: ketemu banget kan?
0: Ya kan? Memang saudara jauh memang kita berarti ya. Yaudah, nanti kita bakal balik lagi untuk nemenin teman Pro 2 di pagi hari ini. Keep on tune.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, Yang.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: 90,5 Pro Deman Lampung, teman terbaik kamu. Masih bersama Fasha dan juga
1: Gilbert Lucas yang bakalan granted your wish, teman Pro 2 ya. Apa bucket list lu, teman Pro 2, kasih tahu kita. Kita bakalan, Fasha bakalan mewujudkannya ya.
0: Enggak dong.
1: Gue baru ingat kalau wish seseorang itu bisa terkait dengan materi juga gitu,
0: bisa
1: ya
0: dong.
1: Jadi gue tadi pengen, nggak jadi deh.
0: Emang bucket list lo apa?
1: Bucket list gue itu
0: 2026 deh, 2026 aja.
1: Nggak ada lagi kalau di spesifikin gitu. Bucket list gue bisa ini ya, nge-treat pasangan gue nantinya gitu,
0: okay,
1: kan, dengan sangat baik gitu.
0: Okay.
1: Nge-treat orang tua gue dan ya kan gitu. Enggak sih, yang pertama mau nonton MU di Old Trafford ya.
0: Tetap itu tujuan utamanya.
1: Itu performatif green flag ya guys ya. Itu hati-hati ya, cowok-cowok udah lagi banyak tuh mempelajari hal-hal itu. Lu apa bucket list lu?
0: Hidup lebih lama aja sih.
1: Wah, mulai lagi nih, kayak gini-gini lagi.
0: Emang ya, kan spesifiknya belum ada.
1: Apa kek?
0: Kucing gue hidup lebih lama.
1: Oke, okay, itu gue gak bisa intervensi. Gue setuju.
0: Iya kan?
1: Itu gak bisa gue intervensi.
0: Karena lo gak punya kucing.
1: Iya, makanya. Ya, jangan gitu dong, jangan nyerang gitu. Gue juga pengen punya kucing, cuman kan gak boleh.
0: Miau.
1: Gak usah tiba-tiba miau lo. Mau gue kandangin lo. Gue kasih Whiskas, lo mau lo.
0: Oke, tanggung roh dua.
1: Iya kan? Tapi bucket list gue adalah salah satunya. Sebenarnya lebih ke wishlist lah ya, gitu ya.
0: MU menang. Itu pasti.
1: Nanti weekend nanti bakal menang lagi kok. Tenang aja. Semua itu ada pasang dan surut.
0: Oke, tambah dulu, jangan lupa
1: sebelum di tsunami. Atau... Sebelum tsunami terjadi, yang terjadi di lautan tuh apa? Surut kan?
0: Mm-mm.
1: Itu dia.
0: Ada
1: guys,
0: pasang dan surutnya.
1: Iya.
0: Oke, Lukas 2026.
1: Enggak, gue dapat dari komen TikTok sih. Anyway, wishlist gue tuh supaya kota ini tuh berbenah dan makin apa
0: berbasis
1: ya?
0: Berbasis teknologi.
1: Berbasis teknologi. Pokoknya berbenah lah dalam bentuk apapun. Salah satunya kan sekarang udah kita lihat ya, lagi pada dibongkarin ya akhirnya si trotoar legendaris yang dinotis sama Abdul Arsyad itu ya.
0: Seru banget. Dan kita sangat bersyukur karena banyak ya perubahan di khususnya di Lampung gitu.
1: Benar. Semoga pemakaiannya juga benar ya nanti trotoarnya ya.
0: Jadi jangan cuma pemerintahnya doang yang berbenah, tapi masyarakatnya juga harus berbenah.
1: Jangan makan nasi goreng di situ. Alias ya, you know lah gitu kan. Terus juga pemakaian yang benar itu dalam artian nanti pemasangannya juga kan nanti bakalan ada blok untuk itu tuh teman-teman kita yang disabilitas gitu kan. Iya, itu juga harus
0: dimanfaatkan sesuai
1: benar.
0: Ini ya, sesuai kebutuhannya, jangan disalahgunakan nomor 2.
1: Dan kalau ngomongin tentang berbasis teknologi, ini ada kabar yang menarik nih untuk nanti kita ikutin nanti bakalan gimana nih akhirnya, apakah diterapkan, bisa diterapkan gitu kan. Karena mungkin masih dalam pengembangan gitu ya teman Pro 2. Karena memang kondisi perlintasan kereta api ya itu dipantau banget gua rasa. Ada beberapa kasus sebelumnya kita pernah viral ya di Lampung tentang perlintasan kereta api itu ya dan segala macam. Ini ada solusi yang mungkin ditawarin sama anak-anak ITERA, Institut Teknologi
0: Sumatera.
1: Rata kanan, enggak dong. Sumatera ya teman-teman.
0: Sumatera dong.
1: Karena spesifikasi komputernya bisa main game rata kanan semua menurut gue ya anak-anak ITERA. Ya kan, gaming semua cuy.
0: Kayak laptop Naila.
1: Iya, Naila nih teman Pro 2 ROG. Udah gue buat, gue ngomongin aja di udara ya. Laptopnya ROG, oke? Oke, okay. Gak apa-apa, itu memang untuk SketchUp dan segala macam ya.
0: Dan masalahnya, dia anak PWK juga.
1: Iya.
0: Jadi untuk perencanaan wilayah tata kota.
1: Bener.
0: Jadi bisa, apa tuh?
1: Gak masalahnya. Ya setidaknya lu adalah leisure-nya gitu, maksudnya game something atau segala macam. Yang pertama main sweeper, yang kedua Roblox, ROG main Roblox. Rata kanan tapi Roblox-nya super, lucu banget. HD tapi kotak tetap gitu. Anyway, kita lanjut lagi.
0: Back to topic.
1: Jadi kebanyakan ini ya intermezzo-nya. Ya.
0: Jadi melalui pengembangan sistem palang pintu perlintasan kereta api sebidang otomatis berbasis Internet of Things atau IoT dan Artificial Intelligence. Dan sistem ini tersebut memasuki tahap aktif perencanaan. Tim Hilir Riset ITERA memaparkan rencana pengembangan dan implementasinya kepada jajaran PT Kereta Api Indonesia. Persero Divisi Regional 5 Tanjung Karang.
1: 4
0: Tanjung Karang.
1: Iya. Kalau 5 nanti beda daerah.
0: Oh iya, iya.
1: Jadi tim Hili Riset ITERA, itulah Muhammad Abi Berkah Nadi, itu menjelaskan salah satu bagian yang dikembangkan sama ITERA adalah Command Center, ya, yang menjadi pusat pemantauan kondisi perlintasan. Nah, dari sini informasi itu dari berbagai perangkat ya teman Pro 2 di lapangan nantinya bisa dikirim dan dipantau dari jarak jauh melalui ponsel, telepon seluler.
0: Dan dengan sistem itu tersebut, kondisi perlintasan dapat diketahui pihak keterkaitan dengan lebih cepat. Teknologi ini juga menjadi bagian dari rancangan ITERA untuk meningkatkan keselamatan dan keandaian operasional di perlintasan kereta api sebidang jelasnya. Oh, dan okay. Emang kereta apa ya, jalur kereta api di Lampung ya khususnya itu kan emang banyak banget ya dengan inovasi itu jujur cukup keren sih menurut
1: benar dan ini bisa apa ya menyelamatkan gitu
0: dan memanfaatkan teknologi juga tadi ada AI terus IoT juga kan
1: nah dan, makanya menurut si Pak Abi gitu ya sistem yang dirancang ini nggak cuma mengandalkan palang pintu, tapi ITERA juga menyiapkan sejumlah komponen yang saling terhubung dari CCTV, sensor jaringan komunikasi, sumber energi, dan juga sistem operasional perlintasan.
0: Dan menurut Pak Abi juga, sensor menjadikan salah satu bagian penting karena harus mampu mendeteksi kondisi perlintasan serta keberadaan kendaraan atau objek di daerah tersebut secara akurat.
1: Gitu, jadi memang sistem ini perlu disesuaikan ya dengan karakteristik masing-masing lokasi perlintasan, obviously gitu ya, dan salah satunya itu melalui pengaturan parameter timing atau palang pintu berdasarkan kondisi lokasi dan operasional kereta api gitu. Yes. Tapi ini gue ada sedikit saran gitu ya. Sebenarnya tadi kurang satu kan yang komponen-komponennya yang sudah disiapkan itu kurang satu menurut gue. Tadi kan dari CCTV, sensor, jaringan komunikasi, sumber energi, sama sistem operasional perlintasan. Kurang satu.
0: Apa?
1: Keretanya lah. Maksudnya. Ya lu mau mantau apa kalau gak ada keretanya? Bener dong.
0: Bener.
1: Iya kan? Makanya. Ya makanya. Yang tahu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Gue tuh akhir-akhir ini wondering ya.
1: Kenapa?
0: Kira-kira either Ariana atau Z, itu pernah gak ya bagasinya over capacity gitu? Over.
1: Tapi pastinya pernah.
0: Pas lagi mau manggung gitu. Kayak pernah gak sih?
1: Kayaknya gak pernah.
0: Kayak enggak ya?
1: Kayak enggak.
0: Terus mereka kayak mana gitu menyikapi over capacity bagasinya itu ya?
1: Harusnya mereka profesional sebagai penyanyi yang profesional.
0: Iya. Yeah. Harusnya sih.
1: Harusnya.
0: Si Ariana ya sama Z ya.
1: Ariana dan kita enggak tahu yang lain.
0: Iya. Kamu masih dengerin Prodera Melambung, tempat terbaik kamu barengan Gabe Lucas
1: dan Fasya Salsabila
0: di
1: Spada.
0: Pagi hari ini di Spada.
1: Spada. Ya.
0: Uh-uh. Nah, kalau misalnya pagi-pagi teman Prodo udah berpikir untuk sepedahan,
1: enggak dong.
0: Terlalu maksa ya,
1: terlalu maksa. Tapi bisa aja buat orang yang produktif.
0: Gue tuh entah kenapa jadi pengen sepedahan lagi.
1: Kenapa? Karena emang lu pengen balik ke produktif.
0: Kayaknya itu tuh salah satu olahraga yang bisa menipu pikiran kita, ngerti nggak? Lo kalau gua secara pribadi ya, mungkin ada teman Prodo yang relate gitu. Kalau misalnya lari atau apa tuh jogging, let alone half marathon atau marathon bahkan gitu ya, itu tuh kayak di otak gua kerasa bahwa ini adalah olahraga, ngerti nggak?
1: Okay. Jadi kerasa
0: somehow
1: capeknya.
0: Iya, jadi lebih gak apa ya, jadi gampang aware kalau kondisi tubuh tuh lagi capek gitu, ngerti gak? Tapi kalau sepeda kan lu tuh masih ada rasa joy-nya gitu loh.
1: Oke.
0: Lu kayak ada purpose ke satu titik gitu kan. Dan ini masih di pikiran lu tuh masih kendaraan, bukan olahraga, tapi olahraga juga, ngerti kan?
1: Ngerti.
0: Makanya gue pengen bawa sepeda untuk olahraga gitu ya, sambil narik fuso.
1: Wow. Tapi sebenarnya kalau
0: kebetulan gue limbat.
1: Narik fusonya pakai gigi.
0: Wow, terlalu limbat. Dan olahraganya di mana?
1: Kan
0: apa ya. Gusi gue berotot. Gimana caranya?
1: Daripada naik sepeda biasa, mending naik sepeda statis dulu. Lu tau sepeda statis?
0: Sepeda statis
1: tuh
0: kayak mana itu sepeda statis?
1: Sepeda yang diem di tempat aja.
0: Oh, literally statis ya.
1: Iya, kayak treadmill tapi versi sepeda gitu.
0: Oke.
1: Tapi ya kalau misalnya olahraga di luar itu berpengaruh ke otak kita juga gitu loh. Jadi gak bosen.
0: Benar.
1: Kalau misalnya olahraga di rumah kayak mungkin naik sepeda statis atau naik apa tuh?
0: Delman istimewa ku duduk di muka. Iya, treadmill juga salah satunya.
1: Ya itu bikin bosan sih karena di rumah aja.
0: Makanya jadi, makanya sepeda kan.
1: Ya mending lo sepeda dari rumah sampai ke RRI.
0: Nah, tapi tetap harus bawa bobot biar kayak kerasa ya. Berat, kayak beras gitu kan.
1: Beras.
0: Atau beras 800 kilo.
1: Kayaknya tuh much.
0: Mungkin
1: truknya ditaro beras, lo narik lewat.
0: Tetap aja.
1: Sepeda sampai gigit. Nah.
0: Ngomongin tentang beras, teman Pro 2 ya, ada kabar baik nih untuk masyarakat Lampung. Karena memang bakalan ada bantuan beras yang berlanjut hingga Desember. Jadi 37,27 ribu ton itu disiapkan untuk provinsi Bolang Mongondo, enggak dong, provinsi Lampung, teman Pro 2 ya. Jadi sebanyak 37,27 ribu ton beras itu disiapin untuk bantuan pangan beras bagi lebih dari 1,2 juta penerima di Provinsi Lampung.
1: Dan bantuan tersebut dipastikan berlanjut hingga Desember 2026 setelah pemerintah menambahkan alokasi bantuan pangan secara nasional.
0: Nah, jadi penyaluran bantuan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, itu adalah Bapak Zulkifli Hasan bersama Direktur Utama Perumbulok, itu adalah Ahmad Rizal Ramadhani di Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP Our Love ya. Jadi KDMP Pisang lebih spesifik gitu ya, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan pada hari Jumat, teman Pro 2.
1: Dan setiap penerima bantuan pangan PBP mendapatkan 10 kg beras per bulan. Dengan demikian penerima memperoleh total 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan tersebut.
0: Di Kabupaten Lampung Selatan ada masyarakat ya pasti kan ya.
1: Pasti
0: ada. Jadi bantuan itu menyasar sekitar 182 ribu PBP dengan total alokasi hampir 5,5 ribu ton beras.
1: Dan sementara khususnya di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, sebanyak 233 PBP menerima bantuan dengan total hampir 7 ribu kilogram beras untuk periode Juli hingga September.
0: Dan akhirnya pemerintah juga memastikan bantuan pangan beras kembali disalurkan untuk alokasi Oktober, November, Desember. Gitu.
1: Dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah telah memutuskan menambah alokasi bantuan pangan sebanyak 1 juta ton beras bagi sekitar 33,2 juta masyarakat yang membutuhkan.
0: Kira-kira kalau misalnya ada nih 1 juta ton beras di depan lo. Lo kayak kepikiran gimana ya kalau di dalam? Ngerti gak sih?
1: Di dalam, di dalam berasnya?
0: Iya, beras.
1: Berarti kayak seolah-olah lo mandi bola tapi bukan mandi bola, mandi beras. Kayaknya bisa putih
0: nyoba.
1: Lo.
0: Gue pengen nyoba. Iya ya.
1: Bisa kan putih.
0: Ada putih-putih gitu.
1: Iya, bukan maksudnya bisa mutihin badan. FYI, air berat itu juga bermanfaat untuk mutihin badan. Makanya okay, ada khasiat.
0: Gue baru tahu.
1: Pembersih muka dari air beras gitu.
0: Oh, pantas tetangga gue tuh sering banget dia.
1: Ngapain?
0: Di rice cooker. Enggak ya?
1: Enggak.
0: Itu lebih ke mateng gitu.
1: Iya, itu lebih ke mateng.
0: Itu lebih dikukus.
1: Tapi gue sangat berharap bantuan dari pemerintah ini berguna bagi masyarakat.
0: Amin.
1: Yang membutuhkan gitu.
0: Benar. Ya kan, karena memang kayak kita memang orang Indonesia banget ya. Kalau gak ada beras, kayak gak kerasa makannya gitu kan. Bahkan sekarang YouTuber-YouTuber atau streamer-streamer nyarinya nyari beras.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan.

0: sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Saudara pendengar, di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

0: Masih di Pro 2 Radio Malamu, teman terbaik kamu, barengan Gibru Kas
1: dan Fasya Salsabila
0: di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Kamu sedang mendengarkan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Seperti biasanya teman Pro 2 ya, di pagi hari pastinya kita juga ngasih kamu obrolan yang seru banget dan harus kamu dengerin, harus banget, harus gak mau tahu banget, fix ya. Harus banget.
1: Dan selain kita ngasih info juga kita bakal ngobrol sama salah satu narasumber kita.
0: Benar, tapi sebelum itu kita bakalan dengerin dulu ya report gitu ya dari teman-teman Broadcaster Academy Batch 6. Kira-kira tentang apa sih hari ini obrolannya?
3: Halo Tom Pro 2, sekarang ini makin banyak anak muda yang bisa menghasilkan uang dari hal-hal yang mereka suka dan kuasai. Apalagi dengan adanya internet dan media sosial, peluangnya juga jadi makin luas, mulai dari bikin konten, jualan online, sampai menawarkan jasa kreatif. Nah Tom Pro 2, aku penasaran nih, sebenarnya hobi atau skill apa aja sih yang bisa jadi peluang menghasilkan uang? Dan apakah media sosial sama internet juga bisa dimanfaatkan buat membuka peluang tersebut? Mungkin kita akan langsung tanyakan saja ke Adit dan juga Ayla dari Institut Teknologi Sumatera. Masuk ke pertanyaan yang pertama, kalau ngomongin anak muda yang bisa menghasilkan uang dari hobi atau skill yang mereka punya, menurut kamu contohnya apa aja sih?
4: Mungkin kayak bikin konten, desain, foto atau video, terus bisa juga jualan produk sendiri. Nah, sekarang kan banyak juga ya anak muda yang awalnya cuma dari hobi, tapi akhirnya bisa jadi pekerjaan dan menghasilkan uang.
5: Kalau aku sih kepikirannya kayak orang yang suka gambar, terus buka jasa desain, atau yang suka masak, terus jualan makanan. Jadi menurutku sebenarnya banyak banget sih hobi yang bisa dikembangin kalau kita tahu cara memanfaatkannya.
3: Next, untuk pertanyaan yang kedua, menurut kamu sekarang media sosial dan internet bisa nggak sih jadi tempat anak muda buat cari peluang atau menghasilkan uang?
4: Tentunya bisa banget dong. Sekarang kan banyak ya yang jualan atau bikin konten lewat media sosial. Bahkan kita juga bisa mulai dari hal yang sederhana dulu, gak harus langsung punya bisnis besar.
5: Bisa, kayaknya peluangnya juga lebih banyak karena kita gak harus punya toko atau tempat untuk buat mulai usaha. Cukup dengan manfaat media sosial, kita juga bisa memperkenalkan produk atau skill yang kita punya ke banyak orang.
3: Nah itu tadi Tom Pro 2, jawaban dari Adit dan juga Ayla dari Institut Teknologi Sumatera. Sekian informasi dari Pram Pamungkas melaporkan.
0: Oke, terima kasih Pram Pamungkas dari Broadcaster Academy Batch 6. Jadi langsung aja kita sapa ya di pagi hari ini pastinya narasumber kita yang udah tersambung ya di telepon Pro 2 RRD Bandung Lampung. Halo, selamat pagi. Halo.
6: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
6: Lukas dan Pasya.
0: Apa kabar Ibu pagi hari ini?
6: Alhamdulillah sehat. Kalian gimana? Sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Ini enggak lagi ganggu waktunya kah, Ibu? Di pagi hari ini kita tanya-tanya nih, Bu.
6: Oh, alhamdulillah enggak. Saya ada kuliah nanti siang sih. Jadi pagi free buat teman-teman Pro 2.
0: Berarti sekarang udah ini ya, udah offline lagi ya berarti ya? Udah pertemuan tatap muka lagi ya?
6: Iya, mulai ya, sudah mulai offline lagi.
0: Iya ya, karena memang udah mulai membaik ya kondisi ya, Bu. Oke, di pagi hari ini kan kita ngomongin tentang ekonomi kreatif dan digital ya untuk anak muda menciptakan ya, peluang nih, Bu ya. Tapi untuk teman Pro 2 sendiri nih, Bu ya. Kalau misalnya ngomongin tentang peluang yang ada di dunia digital sekarang itu gimana sih, Bu?
6: Oke, peluang ya di dunia digital sekarang itu terkait dengan ekonomi kreatif dan juga ekonomi digital ya.
0: Yeah.
6: Jadi banyak Gen Z ya, terutama ya teman Pro 2 itu punya ide kreatif dan juga kemampuan digitalnya yang baik gitu. Jadi ada yang bisa jago bikin konten, desain, fotografi, kuliner, fashion, sampai buat produk yang unik gitu. Dan itu menghasilkan gitu di platform digital gitu.
0: Oke.
1: Dan sebenarnya apa sih, Bu, yang dimaksud dengan ekonomi kreatif dan ekonomi digital dengan bahasa yang mudah dipahami anak muda?
6: Oke, pakai bahasa Gen Z ya, pakai bahasa bayi gitu.
0: Pakai
6: ya.
0: Pakai bahasa kita.
1: Pakai bahasa bayi.
0: Bahasa bayi.
6: Nah, jadi kalau disederhanakan gini, ekonomi kreatif itu apa sih? Ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang nilai utamanya berasal dari ide, kreativitas, dan juga kemampuan manusia. Nah, jadi bukan hanya ngejual barang nih, tapi gimana kita punya ide yang membuat sesuatu itu jadi lebih menarik dan punya nilai jual tentunya gitu. Oh, ya. Okay. Seperti itu. Nah, kalau ekonomi digital itu lebih luas lagi. Intinya gimana teknologi digital itu digunakan untuk menjalankan kegiatan ekonomi tadi. Mulai dari apa? Dari promosi, jualannya, paymentnya, pembayaran, sampai ngebangun hubungan dengan konsumennya. Nah, jadi gampangnya tuh ekonomi kreatif itu kekuatan idenya, ekonomi digital itu salah satu kendaraan untuk ngebawa si ide tersebut ke pasar gitu.
0: Okay. Selain itu Bu, apa sih hal yang penting nih khususnya bagi generasi muda gitu ya untuk ekonomi kreatif dan digital saat ini gitu?
6: Karena sekarang kita bekerja dan menghasilkan uang itu udah berubah ya. Anak muda sekarang itu gak selalu harus masuk ke old pattern ya, pola lama seperti bekerja di kantor, masuk jam 8 dan pulang jam 5 gitu ya untuk bisa mendapatkan penghasilan. Tapi sekarang tuh Gen Z, teman Pro 2 itu punya skill membangun personal branding, buat konten, jualan produk, menawarkan jasa gitu, bahkan mendapatkan konsumen dari luar daerah hanya dengan platform digital gitu. Jadi menurut saya ya kan, ini menjadi peluang yang besar gitu bagi generasi muda karena mereka tuh relatif dekat ya dengan teknologi gitu. Bahkan kita gak ada internet aja pusing gitu ya.
0: Iya.
6: Ketinggalan handphone aja kayak mendingan ketinggalan dompet kan daripada ketinggalan handphone gitu contohnya. Tapi tentu, iya kan, dekat dengan teknologi aja tuh belum cukup. Teknologi juga harus diubah jadi produktivitas dan juga punya nilai ekonomi. Jadi jangan hanya jadi pengguna digital gitu ya, tapi mulai berpikir nih dari teknologi yang saya gunakan setiap hari, apa sih yang bisa saya ciptakan gitu.
1: Oke. Nah, menurut Ibu nih ya, peluang apa yang paling besar untuk anak muda di era digital dan untuk memulai usaha di bidang ekonomi kreatif itu harus punya modal yang besar nggak sih, Bu?
6: Oh, kalau modal yang besar enggak ya gitu. Karena gini, tadi kita punya skill, kita punya kreativitas, kita punya ide, cara komunikasi gitu ya. Gimana kita bisa mulai? Contoh ada content creator ya, bisa jadi fotografer, videografer gitu ya. Graphic design, bahkan affiliate marketer juga. Ini saya boleh cerita dikit ya.
0: Boleh, satu Bu,
6: mahasiswa. Nah, mahasiswa saya dia jago menyunting gambar, nge-record video, kemudian dia edit jadi content creation dan dia posting di medsos. Dan ini mahasiswa saya sudah sering diajak sama komunitas gitu ya, organisasi untuk memvideografikan eventnya mereka. Dan ini dibayar ya, jelas gitu. Hanya dia bermodalkan iPhone, handphone dia aja gitu, dia sudah bisa menghasilkan nilai gitu buat dia sendiri. Jadi ya kalau dibilang modal besar, enggak ya, enggak harus modal besar.
0: Kecuali iPhone-nya iPhone Duo ya Bu ya, yang baru kemarin rilis ya. Iya, itu modalnya besar.
1: Tapi kan investasi juga yang kita keluarkan, kita kan dapatkan.
0: Berarti secara prinsipnya apa ya, yang kita keluarkan untuk menopang kita di bisnis digital itu tuh harus worth it ya Bu ya, harus bisa tanda kutip balik modalnya lewat apa yang bisa kita manfaatin dari equipment itu gitu ya Bu ya.
6: Ya benar.
0: Oke. Nah tapi menurut Lukas nih Bu ya, banyak anak muda tuh kayak masih ngerasa bingung gitu ya untuk memulai usaha dan kayak nggak tahu gitu mulai harus dari mana. Langkah pertama apa nih yang kayaknya harus dilakuin nih sama teman Pro 2?
6: Oke, menurut saya jangan dimulai dari pertanyaan saya mau jualan apa ya, jualan produk apa ya kita. Tapi mulai dari pertanyaan gini, saya punya kemampuan apa sih yang bisa menyelesaikan masalah orang gitu. Karena kita ketika memulai bisnis jangan mikir produk apanya, mikir dulu dari latar belakang masalah konsumen nih. Konsumen punya masalah apa dan kita bisa solve apa. Nah dari situ baru kita lihat nih siapa nih yang butuh si calon konsumen ini, siapa yang butuh kita berikan solusi nih. Nah misal kita jago desain ya, jangan langsung mikir aduh saya mau buka bisnis desain gitu. Cari tahu dulu siapa sih yang butuh desain. Oh ada misal UMKM ada IO, ada mahasiswa, ada komunitas gitu ya. Contoh UMKM, di salah satu mata kuliah saya, social media marketing, itu saya kasih mahasiswa tugas project, tolong bantu UMKM yang belum punya platform medsos. Ya, atau UMKM ini sudah punya medsos tapi gak jalan karena gak bisa bikin konten ya kan, bingung gitu loh, mau bikin konten apa nih, jualan apa gitu. Nah itu kalian bantu, itu per kelompok tugas project selama satu semester, dan kalian lihat before after salesnya, sales sebelum teman-teman mahasiswa ini hadir membantu memberikan konten di medsosnya, dan juga after sales setelah kontennya jalan gitu, ada perbedaan nggak di penjualannya si UMKM ini? Nah itu yang lagi saya garap sama mahasiswa saya di kelas mata kuliah social media marketing gitu.
0: Sejauh ini ada ini nggak, banyak yang ngeluh nggak bu mahasiswanya bu? Atau justru malah menikmati gitu karena kan
6: experience-nya nggak ada ya? Saya justru lebih suka ngasih tugas ini, kalau saya kan dosen beda-beda ya tipenya. Saya lebih suka kasih tugas mereka yang berbentuk digital, poster kah, video reels Instagram atau video di YouTube. Kenapa? Karena saya yakin Gen Z itu lebih senang senang tampil gitu ya, senang bikin konten. Gimana enggak mereka kemas tugas itu pakai kreativitas mereka, mereka posting di medsos yang juga orang nanti someday akan lihat itu ya, itu kan ilmu juga ya. Kita sama-sama bangun jariah bareng-bareng gitu ya. Jadi sampai generasi anak cucu kita lihat materi konten yang pernah kita posting sebelumnya, itu kan kayak pahala kita ngalir terus loh gitu, selama kontennya gak di take down ya. Itu sih.
1: Itu emang menarik
6: sih. Sopar sambut aja.
1: Sih, karena sekarang kan serba digital kan ya. Dan mata kuliah itu jurusan apa tuh bu? Kayaknya sangat menarik untuk diikuti.
6: Oh saya marketing management.
0: Marketing management. Dan berarti itu apa ya, memperlihatkan bahwa anak muda memang ada, sebenarnya ada interestnya gitu kan. Tadi nggak ada yang ngeluh, terus justru apa ya, ibu juga nge-push gitu ya untuk lebih banyak di digitalnya gitu ya, karena tampil Gen Z senang banget tampil gitu ya. Itu pasti jadi hal yang menyenangkan juga gitu.
1: Dan salah satunya aku sih. Dan kan kalau kita lihat ya bu, banyak anak muda yang mulai terjun nih ke dunia digital, dan persaingannya juga semakin ketat ya. Bagaimana sih bu cara agar kita tuh bisa punya nilai yang berbeda gitu?
6: Jadi gini, jangan berusaha jadi yang paling rame gitu, tapi berusaha jadi yang paling relevan dan punya karakter. Karena hampir semua orang bisa buat konten, bisa. Semua orang bisa jualan online, ya bisa gitu kan. Teknologi AI ngebantu kan buat konten tuh pakai AI itu makin lebih mudah. Yang jadi pembeda itu akhirnya bukan sekedar saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu, tapi apa yang membuat saya beda ketika saya melakukan ini juga gitu. Orang lain ngikutin tren, oke saya juga, tapi apa nih yang buat saya beda dari orang-orang lain. Jadi bisa dari cara sampaikan ya, kualitas pelayanan dan pengalaman ke konsumen, point of view ya kan, keahlian tertentu atau karakter dari personal kita sendiri. Jadi jangan hanya bertanya apa yang sedang viral nih, apa yang sedang viral, tapi tanyakan juga nih apa yang buat saya beda dari yang lain gitu.
1: Dan menurut ibu nih ya, kan tadi kita ngebahas tentang banyaknya anak muda yang mulai terjun ke dunia digital, tapi menurut ibu nih ya, apa kesalahan yang paling sering dilakukan anak muda ketika mencoba memulai bisnis atau membangun usaha di era digital?
6: Aduh, ini saya bukan mau nyalah-nyalahin ya.
0: Tapi gak apa-apa bu, Gen Z,
6: saya bilang,
0: Gen Z kita suka banget disalah-salahin bu.
6: Iya, saya nyalah-nyalahkan kalian gitu, enggak ya guys. Jadi menurut saya gini, ada beberapa mungkin ya. Pertama, terlalu fokus sama tren tapi gak paham kebutuhan pasarnya apa. Terus kedua, pengen hasil cepat, baru mulai berapa minggu nih, tiap hari konten, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, capek lah, gak ada yang likes, gak ada yang komen, udah stop, gak ada yang beli, gitu kan. Langsung kena mental nih si Gen Z gitu ya. Terus yang ketiga, terlalu banyak belajar, tapi terlalu sedikit praktek, kayak nonton tutorial mulu, nonton webinar mulu, tapi enggak action gitu. Tapi kamu enggak bikin nih kontennya gitu. Dan yang terakhir nih, yang sering terlalu fokus sama jumlah followers. Ya gak sih? Followers itu penting ya, teman Pro 2. Tapi bukan satu-satunya indikator loh. Bisnis itu bisa berhasil dari banyaknya follower.
0: Mm-hmm.
6: Nih, yang lebih penting, apakah kita punya audiens yang tepat gitu, dipercaya, dan akhirnya ada nilai ekonomi yang tercipta. Contoh, suatu akun ya, akun jualan gitu, dia punya followersnya 5,000, 10,000, tapi likes postingannya apa, likes di feednya cuma 10, 20, 15 gitu.
0: Nah, itu
6: dan CTA-nya ya, call to actionnya itu sedikit, nggak ada yang check out guys, nggak ada yang order. Gitu kan, berarti apa yang terjadi? Followers banyak itu berarti

0: ke gimana kita ingin dikenal sama orang dan nilai apa yang kita mau tunjukin secara konsisten gitu. Misal seseorang nih mau dikenal sebagai ahli di bidang digital marketing.
1: Okay.
0: Nah makanya isi IG feeds-nya gitu tentang konten, aktivitas dia, cara komunikasi dia gitu, sebaiknya menunjukkan kompetensi yang dia punya gitu. Jadi medsos itu jangan cuma dijadikan jadi tempat posting-posting doang, tapi sebagai portofolio hidup kita gitu. Karena gini teman Pro 2 dan juga Lukas dan Fasya, kita bisa aja kesempatan kerja nih, let's say ya, bisnis, ketemu klien gitu ya, collab gitu sama endorser misal, itu bukan karena kita yang apply gitu, kita yang cari mereka, tapi karena orang yang nemuin jejak digital kita yang ternotis gitu, karena kita sudah eksis di medsos kita dengan punya personal branding yang baik gitu.
1: Jadi tadi kalau ngomongin tentang personal branding ya memang satu hal yang penting juga gitu ya, dan kita harus amplifikasi gitu ya segala kegiatan kita supaya nantinya ketemu nanti audiens yang cocok gitu ya untuk kita ya.
0: Iya, benar.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Dan Ibu kan Fasya ini kan kebetulan juga mahasiswa kan?
1: Oh iya.
2: Mahasiswa.
1: Di mana sih emang Fasya mahasiswa di mana?
2: Di FEB ini,
1: di FEB. Oh, di FEB. Ih, kebetulan banget ya.
0: Fasya jurusan apa sih?
2: dari jurusan apa ya? Kebetulan saya dari jurusan bisnis.
0: Oh, iya.
2: Enggak, saya dari jurusan bisnis digital, Ibu.
0: Oh, bisnis digital. Udah pernah di kelas saya belum sih?
2: Belum Ibu, saya kemarin mau ngambil kelas Ibu gak bisa. Oke.
1: Okay. Dicariin lo Fasya.
2: Oke Ibu, saya kan juga kepikiran ya, bukan karena pengen buat bisnis gitu ya. Cuman takut gitu loh kok mengganggu jadwal perkuliahan. Gimana sih Bu biar saya tuh bisa ngebangun bisnis tapi tetap apa ya, tetap produktif kuliahnya gitu.
0: Saya selalu menyarankan ya sama mahasiswa, jangan langsung berpikir itu punya bisnis harus gede gitu ya. Gak langsung saya bilang, ayo guys kita buat CV, buat PT lah kalian, kan enggak ya gitu. Kecuali memang orang have gitu ya. Tapi kalau orang yang not really have kayak kita gini kan gak relate gitu ya. Mulai dari skala kecil aja ya. Jadikan aktivitas itu jadi karena kita masih mahasiswa gitu ya di kampus, jadikan laboratorium belajar. Kayak tempat kalian salah, it's okay, gak apa-apa. Kayak kalian coba mulai sambil jualan kecil-kecilan gitu ya. Jadi freelancer, buat konten, bantu UMKM-nya teman misalnya gitu. Atau jual produk hasil karya kalian sendiri gitu. Mahasiswa saya banyak loh, Lukas dan Fasya. Dia hobi bikin ngeroncek gelang mote-mote itu loh, manik-manik. Itu dia jual. Terus makrame itu, gantungan, bikin gantungan kunci itu dijual juga. Bahkan dari dry clay jadi gantungan itu dijual. Bahkan yang jualan game ya, ada juga tuh yang jualan game, unik memang.
1: Okay.
0: Dan itu menghasilkan gitu ya. Ada satu cerita mahasiswa saya, dia konsul, ini gak apa-apa ya, saya cerita dulu ya. Mahasiswa saya dia konsultasi, Ibu izin saya punya bisnis thrifting di salah satu kabupaten ya. Ini saya maba, saya ngekos di Bandar Lampung di dekat kampus. Gimana ya Bu, bisnis saya yang di sana ada yang handle tante saya. Saya bawa nggak ya Bu bisnis saya ke sini? Bawa, saya bilang, bawa. Pindahin beberapa baju kamu yang bisa kamu jual, kamu bawa ke kosan, kamu live di situ, bisa kan kamu sambil jualan, kata saya gitu. Asal jangan di jam kuliah. Oh iya Bu bisa, dia ngomong. Ya udah, as the time goes by, akhirnya dia report lagi, Ibu saya sudah mulai jualan, teman-teman saya banyak yang beli. Teman-teman maba kan belum kenal tuh. Teman-teman kosan kan teman baru juga. Kebetulan dia ikut organisasi, dia dapat pasar baru di situ gitu. Alangkah sayang ketika bisnis trip dia stuck ketika dia pindah kuliah kan, gak lucu ya. Akhirnya makin berkembang bisnis thriftingnya gitu.
1: Bahkan katanya saking berkembangnya, saking lakunya, itu baju dia juga ikutan kejual. Masuk etalase ternyata. Ya, ini kan ya udah deh, penting cuan gitu kan. Sekarang,
2: tapi bener loh, dia memanfaatkan situasinya loh, Kak.
1: Iya, sekarang dia ke kampus pakai jersey MU. Oke, berarti memang bisa ya, asalkan ada apa ya, keberanian lah bisa dibilang gitu ya, sama PD, karena susah juga tuh. Gen Z ini, kita ini cukup unik ya Bu ya, kadang bisa dibilang PD kita cukup tinggi.

0: tapi at some point tuh kayak malu-malu banget gitu kan. Gak tahu nih kan.
1: It's awkward gitu ya.
0: Iya, makanya bingung banget gitu. Nah gimana sih cara bisa apa ya, keluar gitu dari rasa mungkin takut coba atau mungkin gak pede, ragu, malu gitu.
1: Menurut saya agak unik memang. Gen Z itu dibilang introvert lah. Kalau tiap foto kan selalu nutup wajah, IG-nya gak ada foto gitu ya, postingannya sedikit. Tapi ketika saya suruh bikin tugas yang content creation, mereka aktif banget di kamera loh ya. Halo guys, hari ini kita ada bla bla bla. Loh ini pada berani gitu dan pada bagus hasilnya. That's why saya kalau ngasih tugas itu memang lebih suka yang berbau konten video gitu kan. Karena saya ngeliat mereka bisa loh gitu, mereka ini punya kemampuan gitu. Dan tadi ya, mulai aja dulu gitu. Kita bisa mulai sambil belajar. Karena kalau misalnya nunggu PD 100%, nunggu modal 100% itu gak mulai-mulai ya gitu. Jadi ketika punya level PD 75-85% dan gas aja udah, kita mulai aja gitu.
0: Oke. Nah kalau ibu sendiri kan berarti memang sebagai dosen, terus juga pastinya tadi bahkan nge-influence anak-anak gitu ya, atau mahasiswa-mahasiswi gitu ya, untuk bisa mulai gitu ya, nyobain atau nyicipin bisnis digital inilah salah satu bentuknya gitu. Dan kalau untuk kampus sendiri nih Bu, di Unila sendiri nih khususnya, itu gimana sih caranya Unila gitu untuk mendorong mahasiswanya bisa menjadi entrepreneur atau menciptakan peluang ekonomi sendiri yang udah dipraktekkan selama ini?
1: Oke. Kampus ya, kampus itu memang tempat belajar ya,
0: gitu.
1: teori tentang entrepreneur. Mahasiswa itu perlu dikasih ruang itu buat mencoba, bereksperimen, buat produk, ide-idenya divalidasi ya. Dan kalau di FEB sendiri mungkin Fasya tahu ya, kita yang pertama kita punya FEB Mart namanya, itu kantin. Isinya ya, isinya banyak makanan yang dari mahasiswa yang taruh, mahasiswa jualan taruh di FEB Mart, dan mahasiswa juga yang beli gitu ya. Oke. Dan itu enak-enak ya. Dari rice bowl, katsu, somai, dimsum, donat, itu banyak banget. Kemudian ya main-main ya ke FEB Mart.
0: Siap.
1: Terus kemudian yang kedua ada Ormawa Event. Organisasi mahasiswa itu sering kali ya, bisa dibilang hampir tiap bulan, tiap dua bulan itu mereka buat event bazar. Isinya stand-stand UMKM itu jualan berbagai macam makanan, barang, produk segala macam di situ. Dan nggak cuma UMKM dari luar, mahasiswa itu juga pada jualan di situ. Jadi lucunya ketika saya mau jajan gitu ya, belanja, terus mahasiswa saya bu beli ya, stand 1 saya beli, stand 2 saya beli gitu ya, akhirnya jadi saya borong gitu. Dan di situ mereka belajar gitu, ketemu sama konsumen langsung ya. Karena di event itu gak cuma teman-teman mereka yang beli, gak cuma dosen mereka, ada warga jurusan lain, fakultas lain, bahkan ada masyarakat yang sengaja datang ke sana buat jajan gitu. Nah di sini mahasiswa belajar bahwa gini loh jualan yang benar gitu ya. Dan dari payment juga mereka taruh kris ya. Itu kan salah satu ini juga ya, digital payment. Sudah tinggal scan barcode aja, mereka sudah belajar mempraktekkan itu gitu.
0: Oke. Wah, jadi memang ini ya, disupport juga gitu ya untuk mahasiswa-mahasiswi. Tadi ya jadi laboratorium,
2: menjadi wadahnya mahasiswa gitu untuk memulai lah ya. Dan terakhir nih ya Bu, kalau misalnya anak muda mau mulai menciptakan peluangnya sendiri hari ini, satu hal apa sih yang paling penting untuk mereka lakuin?
1: Satu hal yang paling penting saya akan bilang ya, mulai dari sekarang ya. Mulai dari yang kecil, tapi ya mulai gitu. Jangan nunggu punya modal besar ya, jangan nunggu followers banyak, jangan nunggu ide yang sempurna, dan jangan nunggu merasa PD 100% tadi ya. Pilih satu skill yang kita punya apa, kita lihat masalah apa yang bisa kita bantu dengan skill kita itu. Lalu kita buat aksi nyatanya hari ini. Karena peluang itu sendiri seringkali sesuatu yang bukan yang kita tunggu datang gitu, tapi peluang itu yang kita ciptakan dari kemampuan, kreativitas, dan juga keberanian kita buat nyoba gitu.
0: Mulai. mulai berani dan ngejemput gitu ya.
2: Mulai hari ini, karena kalau bukan hari ini kapan lagi?
0: Iya, karena kalau bukan hari ini, lusa belum tentu ya.
2: Iya.
0: Sebetulnya lusa hujan, mager.
1: Mager, benar. Mager itu adalah musuh yang paling besar ya, mager gitu. Kita udah punya konsep segala macam, tapi terus mager ya dan nggak jalan.
2: Musuhnya Gen Z itu mager sebenarnya. Musuhnya Gen Z itu diri sendiri, bukan pesaing.
0: Iya, sama debol abu vulkanik lah akhir-akhir ini juga. Musuhnya kita sih itu ya. Oke, Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya pagi hari ini. Ibu Tiara Priska Sabila, SMM ya, dosen manajemen FEB Unila. Terima kasih banyak Ibu atas obrolannya. Semoga ini bisa menginspirasi ya untuk teman Pro 2. Dan iya, semoga nanti bisa ketemu Fasya ya, Bu.
1: Fasya nanti kamu ke ruangan saya ya.
0: Ayo. Terima kasih Ibu, selamat melanjutkan aktivitas.
1: Selamat pagi. Thank you teman Pro 2. Terima kasih.
0: Tadi.
2: Cukup menginspirasi sih banget, sharing sama banget. Bu Tiara karena sebagai anak FEB.
0: Iya, sebagai anak FEB apa?
2: Sebagai anak FEB. Karena gue niat gue masuk FEB itu karena emang tertarik sama bisnis. Karena sebelum
0: gue kira ketemu sama Ibu Tiara gitu.
2: Itu juga salah satu. Tapi kan ntar dulu, kan waktu itu gue belum kenal sama Ibu Tiara. Cuman emang dari dulu gue tuh emang tertarik ke arah bisnis. Kalau di luar gue pengen daftar bisnis kreatif.
0: Makanya dicinta aja kalau lo tertarik teman Pro 2, lo bisa apa ya? Lo bisa take a chance gitu kan. Take next step-nya tahu. Wow. Jadi lagu ya. Kenapa kalau di dunia bisnis kenapa enggak gitu kan? Sebenernya. Coba aja dulu ya kan. Yaudah, nanti kita bakal balik lagi. Keep on tuning Pro 2 Reban Lampung.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: 105,5 Pro dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay, waktunya Gibi Lukas dan juga Fasya.
0: Salsabila pamit dari pendengaran kamu.
2: Iya juga ya, ada salsabilanya.
0: Dan terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin kita dari jam 6 tadi sampai jam 10. Dan terakhir dari kita,
1: let's give a share and express your willingness all with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat adalah makmur. Sekali di darat tetap di darat.
1: Dirgahayu RRI Radio Republik Indonesia. Bye bye.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Ada. Selamat pagi teman.

0: Tuhan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
5: Dedi Dukun.
6: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
7: 92,5 FM.

0: proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: 92,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan
2: bersama. Teman terbaik kamu, Frontware RI.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Wahyu, woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu.
2: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
1: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apa sih emangnya?
2: Emang iya, sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
1: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi. Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Kamu masih di Pro FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan siang hari ini Senin 14 September 2026, barengan gue Indra Viko. Seperti biasa gue bakalan temenin waktu siang kalian dengan beberapa informasi. Dan juga untuk kali ini kita bisa request ya, setengah jam lagi. Ya, kalian bisa request ke kita di Instagram dan juga di WhatsApp kita di 0811-7208-925 ya. Dan tanpa berlama-lama, langsung aja gue bacain requestan kalian sudah masuk di Pro FM ya, dari Kaput. Kaput atau Caput nih bacanya, Kaput kayaknya ya. Kak, aku mau request dong lagunya Good For You, Olivia Rodrigo dong. Lagi butuh lagu yang agak heboh buat temenin beres-beres pagi hari ini. Semoga Senin ini nih gak bikin langsung kehabisan energi ya kak. Oke. Beres-beres sih memang dengerin lagu yang agak beat emang seru ya. Jadi semangat gitu kerjanya. Kemudian ada Rashid. Halo kak, aku mau request lagunya Hindia dong, secukupnya. Senin pagi, tapi rasanya energi masih ketinggalan di kasur. Jadi mau denger lagu ini sambil siap-siap menjalani rutinitas hari ini. Semangat buat kakak dan teman-teman Pro 2 semuanya. Betul ya, hari ini memang agak terkuras energinya. Pagi hari, gue kesiangan sampai harus telat nih. Jadi akhirnya buru-buru. Ini pelajaran buat lo semua kalau misalnya pengen begadang gitu ya, dipikirin dua kali gitu. Jangan sampai lo terlambat besoknya. Lanjut, ada It's Mevi. Hai kak, aku mau request lagunya Jazz dong dari Mata. Lagi seneng-senengnya sama seseorang nih. Tiap dengar lagu ini bawaannya jadi pengen senyum sendiri. Semoga orangnya juga sadar ya kalau ada yang lagi suka sama dia. Oke, okay? Terus dari 0812 sekian-sekian-sekian, kak request Training Season Dua Lipa dong. Lagi ada di fase kalau emang serius, jangan cuma ngomong. Kayaknya lagu ini cocok banget buat nemenin aku yang lagi belajar gak gampang percaya sama orang omongan. Percaya sama omongan orang, oke. Ada Amelia, terakhir, hai kak, mau request lagunya Sorai, Nadine Hamizah dong. Lagi belajar buat lebih menikmati apa yang sedang dijalani sekarang dan gak terlalu overthinking soal masa depan. Soal hari Senin ini, tetap ada hal kecil yang bikin teman produs senyum ya. Oke, terima kasih teman-teman ya yang sudah request di Instagram dan juga di WA. Nanti kita bakalan puterin lagu yang sudah kalian request. Jangan kemana-mana, oke?
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: teman terbaikmu. Teman terbaikmu. Kedua RI Bangka Lampung.
1: Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Halo gorengan saya.
2: Halo,
1: iya iya.
3: Mas, kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
4: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
3: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas tuh juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi?
5: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya, kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih? Keseringan pakai earphone kegedean itu ya, bahaya loh. Karena bisa mengakibatkan kerusakan ginang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
4: Oh, 5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: RRI Bandar Lampung.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanilladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: sih pasar hari ini?
1: Mbak mampir Mbak sini Mbak, dipilih Mbak, ini makanannya banyak Mbak.
0: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis.
2: Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, mau dong Bang es panasnya satu.

0: 9,5 Pro 2 RR bersama teman-teman terbaikmu kamu. Dan kita balik lagi teman Pro 2 di santai siang kali ini ya. Di jam makan siang, mungkin lo semua lagi nyari makan siang, atau lo lagi di rumah aja pengen cari menu makan siang ya, dan masih bingung menu makan siang apa ya yang pengen lo buat dan gampang lo buat di rumah. Nah, ini gue punya tips dan trik buat kalian semua nih, teman Pro 2 ya. Jadi ada seorang chef membagikan trik membuat omelet lembut dan mengembang ya, atau fluffy ala restoran. Dan lo bisa mempraktekannya ini, bisa bikin sendiri di rumah nih, teman Pro 2 ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin omelet sih, memang cocoknya sih untuk sarapan. Tapi nggak apa-apa, ini buat persiapan lo besok kalau misalnya bingung sarapan apa gitu ya di rumah. Nah, omelet dan telur dadar itu merupakan salah satu hidangan sarapan paling populer di dunia nih. Teksturnya yang tebal, lembut, terus juga mengembang itu sulit ditiru saat dimasak sendiri di rumah. Nah, melansir dari Eating Well, Chef Pevon Hanks itu salah satu pendiri sekaligus koki eksekutif jaringan Silver Dinner, punya solusinya nih. Dia membagikan rahasia utama dalam meracik omelet sempurna. Jadi langkah pertama yang paling krusial itu adalah pemilihan bahan baku dan pantangan mencampur cairan. Chef Von Hanks ini menyarankan penggunaan telur ayam coklat berkualitas, terutama dari ayam yang tidak dikurung atau cage free. Nah, menurutnya struktur telur ayam ini cenderung menghasilkan tekstur yang lebih padat dan juga kokoh nih, teman Pro 2. Nah, selain itu nih, ia menegaskan untuk nggak menambahkan susu, terus juga krim kental ataupun air ke dalam kocokan telur. Nah, menghilangkan unsur cairan membuat proses pemadatan telur berlangsung lebih cepat sekaligus menjaga adonan tetap ringan dan mengembang alami tanpa perlu bantuan tepung. Nah, pengaturan suhu kompor juga memegang peranan penting. Berbeda dengan teknik omelet klasik Eropa yang mengandalkan api yang sangat kecil, omelet fluffy ala Amerika sebaiknya dimasak di atas wajan yang anti lengket dengan api yang sedang nih, teman Pro 2. Jadi penggunaan api yang sedang itu mencegah telur gosong sekaligus memangkas waktu memasak. Nah, saat adonan dituang nih, biarin aja telur memadat sejenak sebelum perlahan digulung bersama bahan isian menggunakan spatula kayu ya. Nah, dengan cara ini nih, teman Pro 2, bagian dalam telur tetap terasa creamy dan matang merata tanpa harus dibalik secara terburu-buru. Nah, terakhir nih, kunci kelezatan sajian ini terletak pada eksplorasi bahan isian. Jadi Chef Von Hanks itu kerap memadukan variasi gurih seperti potongan daging khas Philly cheese stick, terus juga crab cake ya, sampai sentuhan saus salsa dan alpukat segar. Agak aneh sih kalau di mulut gue ya. Telur dicampur potongan alpukat segar tuh kalau di lidah gue tidak pas aja. Nah, biar kematangannya pas dan tidak mengeluarkan air berlebihan di dalam telur, bahan isian seperti jamur, tomat, bawang bombay itu disarankan untuk ditumis terlebih dahulu di wajan terpisah sebelum dipadukan ke dalam gulungan omelet gitu. Lo harus cobain dah ya. Emang agak ruwet sih kalau misalnya kita baca atau penjelasan yang sampai yang gue kasih tahu tadi, tapi kalau misalnya lo praktekin kayaknya nggak terlalu ribet lah. Ya yang jelas lo harus siapin bahan-bahannya. Kalau gue sih susah ya bedain telur yang ayam tidak dikurung itu ya. Kalau gue sih pakai telur apa aja, yang penting kayaknya sih bahan-bahan yang paling penting tadi yang kayak tadi dibilang si chef ya, yang jangan sering dibalik, terus air lagi. Kompornya apinya jangan terlalu besar gitu. Terus jangan sampai dicampur-campur dengan air, terus krim kental gitu biar dia lebih mengembang gitu. Kan seru ya kan? Pagi-pagi waktu lu kosong gitu ya, gabut, lu bikin omelet seperti yang gua sampein tadi. Gitu ya. Ya udah. Buat lo semua mungkin sekarang lagi nyari makan, silakan cari makan, atau mungkin juga sekarang lagi berhadapan dengan menu makan siang lo, silakan selamat menikmati sambil dengerin lagu-lagu yang sudah gue playlist untuk kalian, mudah-mudahan terhibur di siang hari ini, oke?
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Siang. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Kamu masih udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya, kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Eh, lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

pasti sering banget dengan headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengar sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Tubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan tekstur yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

0: Oke, teman produa, sekarang gue bakal berikan informasi dari dunia olahraga di siang hari ini. Tim bulu tangkis Indonesia yang akan berlaga di Asian Games Aichi Nagoya 2026 telah tiba di Tokyo, Jepang pada Minggu 13 September 2026. Dan skuad merah putih akan menjalani pemusatan latihan selama 3 hari mulai hari Senin hari ini 14 September sampai Rabu 16 September 2026. Kabid Binpres Pelatnas sekaligus Head Coach Bulu Tangkis Indonesia untuk Asian Games 2026, Eng Hian, memastikan seluruh fasilitas pemusatan latihan telah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan tim nih, teman pro 2. Nah, menurutnya kelengkapan fasilitas tersebut membuat persiapan atlet dapat berjalan sesuai dengan program yang telah disusun sejak berada di Pelatnas Indonesia. Nah, selama pemusatan latihan di Tokyo, tim Indonesia tidak hanya mengandalkan sparring partner yang dibawa dari Jakarta, para atlet juga dijadwalkan menjalani latihan bersama sejumlah pebulu tangkis Jepang. Dan dia menilai latihan bersama atlet Jepang akan menjadi tambahan penting bagi persiapan tim sebelum menghadapi persaingan Asian Games. Dan Eng Hian juga mengingatkan para pemain untuk menjaga kondisi fisik, memperkuat kekompakan, serta memberikan kemampuan terbaik bagi Indonesia. Nah, teman pro 2, cabang bulu tangkis Asian Games Aichi Nagoya 2026 akan mempertandingkan nomor beregu putra dan putri pada 20 hingga 24 September 2026. Setelah itu, nomor perorangan digelar pada 25 hingga 29 September 2026. Jadi Asian Games 2026, tim pebulu tangkis Indonesia akan jalani pemusatan latihan di Jepang, teman Prodo ya. Ya, mudah-mudahan pebulu tangkis Indonesia kita bisa meraih medali ya, prestasi yang membanggakan untuk Indonesia. Karena kita tahu salah satunya olahraga yang bisa dibanggakan di Indonesia adalah bulu tangkis. Mudah-mudahan bisa kembali ke marwahnya lah, Indonesia ditakuti dalam cabang olahraga bulu tangkis ya. Yaudah kalau gitu jangan kemana-mana, nanti ya gue bakal balik lagi terus keep on tuning di Pro FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanjut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.
1: Kamu, RRI Bandar Lampung.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila yang Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bangka.

0: kan? Bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

PT Pertamina Persero, teman Pro 2 terus mematangkan persiapan penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang dijadwalkan berlangsung pada 9 sampai 11 Oktober 2026. Korporat Sekretari PT Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan rangkaian kegiatan menuju Pertamina Grand Prix Indonesia 2026 disiapkan untuk membangun antusiasme masyarakat menyambut Indonesia sebagai tuan rumah ajang balap dunia. Menurut Arya, teman Pro 2, penyelenggaraan MotoGP di Mandalika diharapkan tidak hanya menghadirkan hiburan olahraga otomotif, tapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sport tourism nasional. Dan dia menekankan nih, keberhasilan penyelenggaraan MotoGP memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai pemerintah, komunitas otomotif, pelaku usaha, sampai masyarakat agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas. Nah, Pertamina ini terus menyiapkan berbagai aktivasi menjelang ajang tersebut sebagai bagian dari rangkaian promosi dan penguatan ekosistem motorsport nasional yang berkelanjutan. Nah, salah satu kegiatan yang disiapkan ialah touring sekitar 100 pengendara menuju Mandalika dengan melintasi sejumlah wilayah operasi Pertamina sebelum mencapai lokasi penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026. Nah, melalui kegiatan tersebut nih, peserta akan memperoleh pengalaman sekaligus pengetahuan mengenai berbagai bentuk produk unggulan Pertamina yang disiapkan untuk mendukung kebutuhan kendaraan selama perjalanan menuju Mandalika. Nah, Arya menjelaskan Pertamax Turbo menjadi salah satu produk yang diperkenalkan karena dirancang untuk mendukung performa kendaraan sehingga peserta dapat mengenal spesifikasi serta manfaat penggunaan secara langsung. Nah, selain bahan bakar, Pertamina juga memperkenalkan pelumas enduro bagi sepeda motor sebagai bagian edukasi kepada peserta mengenai pentingnya penggunaan pelumas yang sesuai untuk menjaga performa kendaraan. Nah, Pertamina berharap seluruh rangkaian kegiatan menuju MotoGP Indonesia 2026 dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai penyelenggara ajang olahraga otomotif bertaraf internasional. Seru banget. Sampai harus touring ya ke Mandalika. Gila, pengen banget ikutan ya. Cuma memang rangkaian acara MotoGP skala internasional seperti ini memang butuh persiapan yang cukup matang nih, teman Pro 2 ya. Karena lagi-lagi akan membawa citra atau nama baik Indonesia nih di kancah internasional. Ya, mudah-mudahan lancar. Dan di sana juga rute touringnya sampai Mandalika itu melewati beberapa Pertamina di sana ya. Perjalanan menuju ke sana dan memperkenalkan Pertamax Turbo. Wow, Pertamax Turbo yang mahal itu. Ya, kalau gue sih mahal ya, bagi gue ya. Kalau menurut lo, gue mah turbo tiap hari. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan bensin bisa turun lah ya. Berasa banget yang make-make Pertamax ya. Bahkan sampai ke jenis lain, ke Dex Lite, terus ke Pertamina Dex, buset. Mahal banget. Nggak tahu ya, gue kalau mahal sih masih relatif lah, karena mungkin masih ada yang bisa bayar gitu. Cuman akhirnya efeknya kan orang-orang yang nggak mampu bayar akhirnya ngantri terlalu panjang nih, kayak di Pertalite terus di Biosolar. Waduh, panjang-panjang banget yang ngantri Biosolar ya. Pertalite juga akhirnya bikin macet kan. Ini dia nih, sampai harus nutup-nutupin rumah dagangan orang gara-gara antrinya. Aduh, ini pusing sih. Ya mudah-mudahan ada jalan keluar lah agar tidak terasa berat untuk ngantri bahan bakar minyak ini ya. Yaudah, kalau gitu jangan kemana-mana, terus barengan gue di Santai Siang.

Coconut lure adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: dibeli, dibeli yo cirengnya yo. Es anget, es anget, esnya yang anget kak, dibeli, dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak, mbak mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, bang, mau dong bang, es panasnya satu.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media.

0: seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Pilih yang ada BPOM-nya ya.
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Selamat sore teman Pro 2, Info Pro 2 kali ini menghadirkan berbagai informasi yang sudah disiapkan yang akan dibacakan oleh saya, Irma.

0: cerah hingga potensi hujan, semuanya dihadirkan di Info 2 sore hari ini. Kabar sore ini teman Pro 2 dari Kementerian Kehutanan atau Kemenhut melaporkan jumlah titik panas hotspot di Kalimantan Tengah, Kalteng, dan Kalimantan Barat, Kalbar, turun signifikan. Demikian disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Menurutnya, penurunan jumlah hotspot menjadi perkembangan positif terkait dengan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, namun kondisi tersebut tidak berarti seluruh kebakaran di lapangan telah padam. Penurunan jumlah hotspot ini tidak otomatis berarti seluruh api di lapangan telah padam, khususnya pada lahan gambut, bara dapat bertahan di bawah permukaan hingga pemadaman, pembasahan, dan pendinginan harus terus dilakukan. Menurut Ristanto, tim gabungan Kemenhut terus memperlakukan pengendalian karhutla, baik melalui operasi darat, waterbombing, patroli udara, kemudian juga operasi modifikasi cuaca atau OMC. Penurunan hotspot di Kalbar dan Kalteng terlihat berdasarkan Sipongi Kemenhut yang juga bersumber dari satelit NASA. Kemudian ini hingga Minggu tanggal 13 September 2026 malam, secara nasional masih terdeteksi ada 592 titik api di kedua provinsi tersebut. Dari 6 provinsi prioritas yang pengendalian karhutla, Kalteng memiliki 89 hotspot, turun tajam dari 197 titik. Kemudian hotspot ini di Kalbar juga turun signifikan dari 91 titik menjadi 14 titik. Penurunan jumlah hotspot juga terjadi di Sumatera Selatan atau Sumsel dari 62 titik menjadi 49 titik. Sebaliknya jumlah hotspot di Kalimantan Selatan atau Kalsel naik dari 7 titik menjadi 28 titik. Demikian pula di Jambi, dari nihil langsung melonjak menjadi 17 titik, sedangkan Riau tidak ada perubahan dengan mencatat nihil hotspot high confidence. Ristianto juga mengatakan perkembangan di Kalsel dan Jambi tetap menjadi perhatian dan terus memperkuat patroli dan verifikasi lapangan. Jadi setiap indikasi hotspot juga tetap harus diverifikasi melalui ground check dan juga pemantauan kondisi aktual di lapangan. Kabar selanjutnya teman Pro 2 masih dari rri.co.id, dari Bandar Lampung, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Lampung pada hari Senin 14 September 2026 secara umum cerah berawan, namun hujan ringan berpotensi di sejumlah wilayah pada beberapa periode waktu. Pada pagi hari pukul 7 hingga 13, cuaca di sebagian besar wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi di Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Masuki siang hingga sore hari, pukul 13 hingga 19 waktu Indonesia Barat, kondisi cuaca secara umum masih cerah berawan. Dan potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah pesisir barat. Pada malam hari pukul 19 hingga pukul 1 dini hari, cuaca di Provinsi Lampung diperkirakan masih cerah hingga cerah berawan. Sementara pada dini hari pukul 1 hingga 7 pagi, kondisi cerah secara umum cerah berawan. Hujan ringan berpotensi di wilayah Lampung Timur dan Tulang Bawang. Itu dia informasi perkiraan cuaca yang juga dihadirkan dari BMKG Provinsi Lampung. Demikian Info Pro 2 kali ini teman Pro 2, dan informasi selanjutnya bisa didengarkan dalam program acara selanjutnya. Saya Irman Nurdi pamit dan selamat mengikuti program acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 2,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2.
1: Halo Pro 2. Sore ceria ini barengan sama si Cecilia dan juga
0: Ibu Fani. Kita nemenin kamu di suasana sore yang kayaknya enak banget nih buat dengerin radio, dengerin lagu, ngobrol-ngobrol.
1: Yes.
0: Iya kan? Betul. Sampai nanti jam 7 malam lagi kita nemenin.
1: Iya, nanti kita
0: panjang waktunya ya.
1: Dan kemana-mana tetap di Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: 9.25 Pro 2 Era di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di Sare Ceria. Yeay, barang sama gue Ima Fani
1: dan si Cecilia, teman Pro 2.
0: Benar banget ya. Kita senang banget ya teman Pro 2 sore ini juga bisa siaran bareng. Ini the first time, you know.
1: First time barusan sama Ima Fani. Yes, sama Ima Fani. Aduh, agak deg-degan sebenarnya.
0: Masa sih? Kayak ya kan. Lu harus bisa siap dalam, lu harus ketika lu siaran juga sama mungkin sama Luna Maya ya misalnya, ya kan. Lu harus siap.
1: Semoga. Mau.
0: By the way, senang banget ya hari ini kita enggak berdua aja nih,
1: yes,
0: Sisi.
1: Kita bakal ngobrol narasumbernya ya.
0: Kita bakal ngobrol sama seorang yang bukan seorang, dua orang ya.
1: Dua orang, dua ini berdua.
0: Pemberani ini ya, yang udah siap kita mau tanyain banyak hal, dia akan menjawab ya.
1: Apakah
0: kan
1: mereka
0: cewek-cewek ya.
1: Apakah mereka siap?
0: Apakah mereka akan siap menjawab pertanyaan cewek-cewek ini gitu ya. Jadi kita bakal kenalan langsung aja sama yang udah hadir di studio. Ini ketemu sama siapa nih? Halo Kakak.
2: Halo Kak.
0: Halo. Dengan siapa nih?
2: Iqbal dari Ketua Pelaksana Governance Festival.
0: Oke, Iqbal. Iqbal sekarang masih aktif kuliah?
2: Aktif Kak.
0: Aktif banget. Abis kuliah soalnya sekarang.
2: Iya, abis kuliah.
0: Abis kelas ya.
2: Sekelas.
0: Kan? Oh, ini sekelas sama yang temannya juga. Sama.
1: Tapi temannya siapa? Boleh kenalan dulu gak, Kak?
3: Halo Kak.
1: Halo.
3: Kenalin, nama gue Dava. Di sini gue sebagai Kepala Biro SDO AMJ Ilmu Pemerintahan.
0: Oke, okay. Jadi ini ketua pelaksana sama
2: ketua biro.
0: Ketua bironya ya, Iqbal dan
3: Dava.
0: Oke, okay, alright ya, kita ngomong sama Dava dan Iqbal, teman Pro 2 ya kan, yang hari ini kita bakal bahas ya tentang topik kita. Apa nih Sisi topiknya?
1: Topik ini mau ngebahas tentang Governance Festival.
0: Oke. Okay. Ya, jadi Governance Festival.
1: Betul.
0: Nanti kita bakal tanya banyak hal. Tapi boleh tahu tentang Iqbal dan Dava ini dari fakultas apa, jurusan apa kalau boleh tahu?
2: Kita berdua dari FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dari jurusan Ilmu Pemerintahan.
0: Ilmu Pemerintahan. Jadi emang Government Festival ini jadi salah satu ruang bagi mahasiswa dan juga generasi muda ya sih ya.
1: Betul.
0: Untuk berdiskusi, berkreasi, serta mengenal lebih dekat gitu isu pemerintahan dan kepemudaan. Biasanya anak muda tuh agak malas ngomongin soal pemerintah-pemerintah
2: iya,
0: gitu
2: benar,
0: ya. Tapi melalui kegiatan ini, peserta bisa mengembangkan kemampuan juga nih sih. Terus juga bisa apa namanya tuh kayak
1: membangun jejaring.
0: Oh iya.
1: Gagasan-gagasan mungkin ya. Nah, di edisi Sore Ceria ini kita bakal mengenal lebih dekat apa sih Governance Festival itu.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Tadi kita udah kenalan sama orang-orang yang nanti ia sangat sibuk ya dalam urusan ini ya. Karena
1: kayak ketua-ketuanya nih.
0: Ketua-ketuanya gitu ya. Ini ternyata kebukti aja datang ke Prodo aja buru-buru dia.
1: Iya, habis kelas katanya tadi.
0: Juga lari loh dia dari Unila ya.
1: Kayak terengah-engah gitu ya.
0: Oke, nanti kita bakal banyak bahas sama Kak Iqbal sama Kak Dava. Sabar teman Prodo, buat kami pengen nanya juga boleh WhatsApp ya. WhatsAppnya di mana sih?
1: Di 0811 7208 925 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun radio Solo ke pemancar radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.

0: Kampung Teman Terbaik Kamu. Ini lagunya enak banget gak sih, Sisi? Yeah, iya. Bikin lo kalau lagi denger lagu ini di kendaraan lo bawaannya pengen goyang-goyang di mobil.
1: Kayak mau jip-jip gitu ya. Di motor juga bisa tuh.
0: Tapi Teman Pro 2, lagu-lagu yang bikin mood itu bikin enak itu perlu banget gak sih? Ya kan?
1: Biar naikin mood.
0: Tapi kalau banyak kerjaan, lagi banyak kegiatan, lagi stres.
1: Tugas kuliah tuh.
0: Betul. Belum lagi mungkin di grup tuh lagi rame. Iya kan? Lu ngerasa gak sih kadang-kadang grup itu gupek banget,
1: lagi hektik
0: ya?
1: Banget ya.
0: Semua-semua
1: kan?
0: Harus dibalas. Iya. Aduh, anak muda sekarang tuh Teman Pro 2 yang namanya kerjaan gak cuman secara real nyata aja. Semua pesan harus dibalas. Dan mungkin ini yang gak dirasain sama ketua pelaksana sama biro yang lagi sibuk juga nih Teman Pro 2. Iya. Karena mau bikin event yang sekarang lagi mau berjalan nih ya. Kita ngobrol sama teman-teman ilmu pemerintahan.
1: Betul. Cie,
0: lu betah lu banget sama ngomongin ilmu pemerintahan. Ngomongin soal pemerintah ini kita harus juga benar-benar siap gitu kan. By the way ini ada Iqbal namanya ya, benar gak sih?
2: Iya, Iqbal.
0: Iqbal sama Dafa. Yes, ya. Dafa dan Iqbal kita ngobrol soal acara yang mau diadain tuh namanya Government Festival. Government itu pasti pemerintahan ya. Festival, jadi festival pemerintahan gitu maksudnya. Lalu gimana, boleh ceritain gak sih sama Iqbal atau sama Dafa nih Government? Dafa boleh ceritain tentang Government Festival ini apa nih?
3: Kalau kita bahas artinya.
0: Suaranya mana?
3: Ya, mungkin itu ya kak ya.
0: Oke, ke mic ya, deket mic ya kak.
3: Oh iya, mungkin kalau kita bahas arti harfiahnya itu mungkin ya. Sebenarnya kurang lebih governance festival itu main eventnya HMJ kak. Emang acara dari tahun ke tahun.
0: Okay.
3: yang diselenggarain nama HMJ.
0: Okay. Jadi ini udah kewajiban lah ya, pokoknya setiap tahun harus ada ini governance festival.
3: Soalnya
0: ini
3: main event dia,
0: main event
1: selalu ada kegiatannya HMJ. Ya di setiap tahun.
0: Terus apa, tapi yang mungkin di dalam itu apa nih teman-teman?
1: Oke,
0: tahu nih main event ya kan. Event. Tapi teman-teman luar tahun sana tuh emang ya apa kegiatannya gitu.
1: Atau acara apa gitu.
3: Kalau buat Governance Festival ini kita ada dua acara kak di dalamnya. Yang pertama kita ada bazar MKM gitu kak. Yang kedua kita ada lomba-lomba gitu untuk umum. Semacam mewarnai buat anak kecil.
0: Jadi banyak rangkaian kegiatan.
1: Gak cuma mahasiswa aja mungkin ya.
0: Okay.
1: Jadi buat anak-anak juga.
0: Jadi anak-anak dilibatkan. Seru sih. Ya sama bunda-bundanya nih kalau
1: ikut semua nanti.
3: Diajak nanti bunda-bundanya.
0: Oke. Tapi ini kan kalau katanya tadi kan main event ya sih.
1: Yes, betul.
0: Jadi bisa dibilang udah kewajiban lah karena setiap tahun
1: harus ada.
0: Harus
1: gitu
0: ada
1: ya.
0: Gitu kan. Tapi boleh gak ceritain kenapa kok ini jadi sebuah kewajiban sih gitu? Atau gimana?
1: Ada nggak sih
0: belakangnya?
1: Ceritanya mungkin ya.
3: Kenapa jadi main event?
0: Mungkin
3: karena emang buat di HMJ emang GoFest ini yang skalanya paling gede kak.
0: Okay.
3: Programnya
1: ini.
3: Kan kalau kayak lain-lain tuh kan kita kan ada milad jurusan gitu. Terus workshop. Nah di GoFest ini emang kalau menurut saya pribadi skalanya besar kak, makanya mungkin jadi alasan
1: terus
3: event.
1: Menerus jadinya gitu.
0: Oke. Okay.
3: Meriah lah kak yang
0: meriah.
1: Ini yang paling besar,
0: seru ya kan.
1: Terumum.
3: Emang juga kita adain di akhir kepengurusan kan, dekat-dekat akhir kepengurusan.
1: Gitu.
3: Kak.
1: Okay. Tapi ada nggak sih tujuannya dibuat acara ini? Kan nggak mungkin cuma dibuat doang, buat meriah-meriahan doang. Pasti ada tujuannya kan? Ada nggak kira-kira?
3: Ada.
1: Tujuan utamanya?
3: Kalau tujuannya, kalau bazar ini kak ya. Kenapa sih diadain bazar padahal kan jurusan ilmu pemerintahan gitu kan. Kan emang kalau kedengeran gak relevan juga. Sebenarnya kita mempraktekkan ini kak, dari apa yang kita pelajari. Jadi kalau di ilmu pemerintahan itu kan ada yang namanya good governance. Governance. Salah satu faktornya itu ada memberdayakan UMKM. Jadi kurang lebih acuan kita dari situ kak. Kenapa kita ngadain bazar dari tahun ke tahunnya.
0: Jadi ternyata di pemerintahan ini ada tugas untuk memberdayakan UMKM. Sama kayak pemerintah kita ya. Harus memajukan UMKM.
1: Makanya diterapkan ya kan.
0: Iya.
1: Kalau untuk yang satunya.
3: Terus yang satunya yang lomba-lomba itu sebenarnya itu kan kita juga tetap ngajak yang dari jurusan juga sih kak. Ya ibarat kayak penyaringan gitulah kak. unjuk bakat gitu kak.
0: Oke.
1: Berarti nggak cuma dari luar aja tapi diwajibkan nggak kak kira-kira untuk mahasiswa HMJ?
3: Kalau buat mahasiswa ilkomnya nggak diwajibkan kak, cuman diajak masa nggak ikut sih gitu.
1: Masa acaranya jurusannya sendiri nggak ikut sih?
2: Untuk meriahkan lah.
0: Oke. Jadi salah satu bukti kesetiaan juga lah ya sama jurusan gitu kan, ketika jurusan ada event ya ikut gabung, ikut juga mungkin berpartisipasi gitu kan. Tapi jujur ya emang tujuan-tujuannya yang mulia sekali ya, ibarat kata kita juga seneng banget. Tapi ini biasanya kan udah apa ya di akhir kalian semester ya, itu persiapannya memang gimana kak? Kalau emang udah akhir-akhir dulu deh nanti kita persiapannya, atau emang dari awal udah pokoknya akhir tahun udah siap-siap atau gimana?
2: Kalau persiapannya kita cuman 2 bulan.
0: Kita
1: mulai dari acara sebesar ini ya.
2: Juli, bulan Juli akhir kita baru mulai. Baru mulai kerunding karena kalau semisal dari awal gitu-gitu, karena kita susah. Karena di HMJ ini bukan hanya Prokja GoFest kan. Sebelum-sebelumnya pasti ada, karena kalau emang di running dari awal akan rincu nantinya buat prokja-prokja lain.
0: Oh gitu.
2: Jadinya kita prokja lain udah selesai. Emang timeline kita di akhir bulan Juli kemarin baru running.
0: Oke. Jadi kayak kalau misalnya kebanyakan yang diurusin nanti di awal pening ya kan.
2: Iya.
0: Jadi fokus dulu sama ke event yang dulu selesai. Udah selesai baru GoFest ini.
2: Oke.
0: Ini sebagai ketua pelaksana ya kan, 2 bulan lo ngerjain gimana? Kedebak-gedebuk atau santai aja sih, banyak anak-anak yang ngurusin
1: sambil
0: nih,
1: kuliah gitu. Juga.
2: Sebenarnya sih kedebak-gedebuk enggak sih, karena kita kan punya per divisi ya, divisi-divisi jadinya. Kita cuma mengarahkan, misalkan divisi acara suruh ini, humas suruh ini, sponsor suruh nyari sponsor. Jadinya kita cuma pusingnya ya ngelibatin anak-anaknya aja, karena kadang ada yang susah.
0: Gitu. Udah pada punya banyak tugas masing-masing.
2: Iya benar.
0: Dan mereka tanggung jawab nih, atau gimana?
2: Tanggung jawab sih.
0: Iya. Ada sihnya di belakangnya. Ada sihnya di belakangnya. Tanggung jawab sih.
3: Karena gini kak. Karena kan emang panitia GoFest ini kan nggak semuanya dari biro 3 kak, dari SDO. Ada yang dari biro lain juga. Nah mereka pun juga ada fokus, ada kerjaan juga di bironya, makanya agak kebagi-bagi gitu.
0: Jadi emang setiap orang punya banyak tugas masing-masing. Jadi lumayan nih apa ya, lumayan untuk. Tapi jujur panitia banyak atau dikit sih?
2: Kita panitia cuma sekitar 75 orang.
0: 75 orang banyak sayang.
2: Banyak. Iya, lumayan.
3: Banyak ya.
2: Lumayan.
3: 50 banyak lah.
0: Iya, banyak sih ya kan, 75. Lumayan. Tapi 75 itu kadang kebanyakan akhirnya ya, saling ngandelin enggak sih kayak gitu-gitu?
2: Ada paling ngandelin koor-sekoornya aja dia.
0: Iya, koor-koornya gitu. Tapi jujur ini Iqbal sama Dava emang udah sering bikin event atau gimana?
2: Kalau saya sering di SMA.
0: Oh.
2: Saya di SMA waktu itu ngurusin event Monjer Cup. Itu kita acara gede, acara besarnya di SMA. Ngundang artis, ada lomba-lomba juga. Kayak kemarin Konfa Ganja lah.
0: Keren. Jadi udah punya pengalaman ya.
3: Makanya saya nunjuk dia kak ketumbak ya. Karena saya
0: udah berguru ya, berguru sama Dampa ya. Sama masih Iqbal gitu ya. Oke. Jadi kalau ngomongin soal kegiatan ini kan banyak nih jadi ceritanya ya kan. Apa nih yang sekarang masih pengen kita ketahuin lagi, mungkin kayak kayak bazar itu masih dibuka nggak nih, tenan-tenan yang pengen daftar gitu-gitu atau mungkin
1: perlombaannya daftarnya udah dibuka atau
0: gimana, coba gimana? Cerita dong.
2: Kalau perlombaan kita buka kemarin dari tanggal 5 bulan kemarin
1: 5 Agustus
0: 5 September ini.
2: Akhir bulan Agustus.
0: Akhir bulan Agustus.
2: Sorry. Kita buka itu lomba mewarnai Mobile Legend, solo song dan fashion show. Nanti kita juga bakal ada fun walk muter Unila rutenya. Itu nanti juga ada senam bersama dan ada terakhir kita ada DJ.
0: Tetap ya.
3: Mungkin itu yang baru kak. Kan emang kalau untuk fun walk kan terobosan buat tahun inilah dari kami.
0: Oh gitu, ada yang perbedaan dari sebelumnya ya? Adalah si fun walk tadi.
3: Iya, biar nggak monoton lah.
0: Oke. Di fun walk ini ceritanya gimana nih, serunya nih kalau boleh tahu?
2: Kalau serunya kita itu Kita ada senam bersama.
0: Senam bersama. Zumba atau gimana senamnya?
1: Banyak
0: warna-warni nanti kan.
2: Terus habis itu kita jalan muter Unila dengan dekan, petinggi-petinggi PISIP lah. Sama kepala jurusan pembina, habis itu baru kita berbagi door prize. Terakhirnya ujung acara kita ada DJ di PISIP.
3: Ada Color Fun juga.
2: Ada Color Fun juga.
3: Semuanya Color Fun gitu.
1: Setelah semua acaranya langsung DJ.
2: Iya,
1: setelah acara. Pas penat ya.
0: Kapan sih Kak boleh tahu acaranya itu pas DJ-nya pas apa?
1: Fun walk
2: dan bazarnya.
1: Di satu hari kah atau di beda-beda?
2: Kalau untuk bazar itu kita 5 hari.
1: Oh, 5 hari.
2: Dari tanggal 23, 24, 25, 26, 27 September. Di setiap harinya itu kita ngisi waktu ada lomba-lomba. Senin itu lomba solo song, Selasa lomba fashion show, Rabu, Jumat, Sabtu itu lomba Mobile Legend.
0: Oh, wow.
2: Fun walk-nya itu kita di hari Sabtu. Sabtu pagi.
0: Iya. Jadi fun walk ini targetnya juga ada petinggi-petinggi ya di kampus ya. Tapi tanggapannya gimana para dosen, dekan gitu ikutin fun walk ini?
2: Kalau tanggapan dari dosen, dekan itu pada setuju karena di PISIP ini jarang kita ngadain fun walk. Kecuali dari Dies Natalis PISIP. Karena jurusan-jurusan lain itu jarang banget ngadain fun walk di PISIP.
0: Kenapa?
2: Mungkin biasanya baru kita ya di tahun ini yang ngadain fun walk.
0: Okay.
1: Jurusan kita lari gitu-gitu ya.
2: Iya, biasanya fun run.
1: Fun walk ini beda ya.
2: Beda sendiri. Keren.
3: Ya walaupun enggak jauh-jauh Kak ya muternya.
0: Sekitaran
1: Unila ya.
2: Iya.
1: Seru juga
0: bareng
1: sama teman-teman.
0: Betul, gitu. Ya kan lumayan lah olahraga ya kan. Daripada muterin hati kamu terus, capek.
1: Bingung, pusing.
0: Nanti kita ngobrol lagi teman-teman sama Iqbal, sama Dava, sabar ya. Kita tanyain semuanya. Tapi lagu yang juga udah siap nih buat kamu nemenin di sore hari ini, Not Me To Be.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Fit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini mesti pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Masih nemenin kamu teman Pradua.
1: Sore ceria.
0: Yes, bareng sama gue Ima Fani.
1: Dan Cecilia teman Pradua.
0: Kita masih ngobrol sama dua pria pemberani ini teman Pradua ya, ada Iqbal dan Dava ya kan yang berani banget bikin event ya kan. Mereka juga diberi tanggung jawab yang cukup besar dan bilang yes.
2: Yes,
0: I am ready ya kan, ya kan, gue siap gitu kan ya.
1: Siap.
0: Ketika lo dipilih jadi ketua pelaksana Iqbal, lo siap, oke?
2: Okay.
0: Siap, siap gitu kan, di mic dong ngomongnya.
2: Siap.
0: Gitu kan. Tapi jujur lo ngerasain dari 2 bulan ini yang paling berat lo apa ya? Handle lah ibarat kata.
2: Kalau berat untuk handle.
0: Di mic.
2: Kalau berat di handle sih alhamdulillah nggak ada sih ya.
0: Uh-huh.
2: Karena kita juga sama-sama kerja sama koor-sekoor.
0: Uh-huh.
2: Koor-sekoornya alhamdulillah ngebantu kita untuk melancarkan persiapan dari 2 bulan yang lalu.
0: Hmm. Oke, okay. Jadi teman-teman dukung lo semua ya,
2: iya,
0: ngebantu.
2: Alhamdulillahnya udah berpengalaman lah.
0: Oke. Kita masih ngobrolin tentang
1: Governance Festival.
0: Governance Festival dari teman-teman ilmu pemerintahan Unila ya. Bener kan?
2: Benar.
0: Ntar beda lagi. Jadi kalau ngomongin soal governance festival ini, teman-teman tadi ada ceritain sama Dava juga bahwa ada banyak kegiatan dari mungkin tadi bazar ya.
1: Bazar, ada lomba-lomba mewarnai.
0: Betul, terus apa lagi?
1: Lomba Mobile Legend ya.
0: Ada fun walk juga teman Produa gitu ya. Tapi yang ada lomba-lomba ya, ada lomba tadi itu catwalk katanya ya. Apa sih?
1: Fashion show.
0: Nah ini ceritain dong satu persatu lombanya, fashion show ini gimana, terus juga bazar ini masih dibuka atau di mana juga tempatnya selama 5 hari itu, boleh ceritain secara lengkap nggak ke teman Pradua?
2: Untuk bazar itu kita 5 hari di Ciplas Lampung.
0: Wih, di Ciplas.
2: Di Ciplas bazar.
1: Wah, keren banget.
0: Oh, seru.
2: 5 hari.
0: Oke.
2: Untuk lomba-lombanya itu kita ada selosong itu untuk umum.
0: Mm-hmm.
2: Jadi SMA, SMP, kuliah pun boleh.
0: Oke. Okay.
3: Sama aja deh.
0: Pendaftaran siap boleh, masih bisa sekarang?
2: Boleh.
0: Masih bisa?
2: Masih bisa. Pendaftaran kita buka sampai tanggal 23.
1: Okay. Daftar nih, bisa nyanyi.
2: Masih
1: ya?
2: Bisa.
0: Ada administrasi enggak? Fee-nya ini ya, administrasi untuk pendaftaran
2: untuk
0: atau
2: bayaran? Uang pendaftarannya kita ada 35.000.
0: Murah banget.
2: Itu dapat sertifikat dan piala.
0: Oke. Okay. Terus.
2: Untuk fashion show itu
0: segala umur ya, Kak? Atau dibatasin umurnya?
2: SMP, SMA sama kuliah.
0: Oh, SMP, SMA, kuliah.
2: Karena kan nanti kalau misalkan SD enggak sepantar ya kan.
0: Nah, atau mungkin kalau misalnya tiba-tiba umurnya udah mungkin 45 tahun kan udah terlalu dewasa ya,
2: itu
0: senior ya,
2: aja
0: ya.
2: Mungkin suruh nyanyi aja di hari raya kan.
0: Gestar ya.
2: Iya.
0: Terus.
2: Terus ada lomba fashion show, mm-hmm, itu pendaftarannya 65.
0: Oke, okay. Apa temanya, Kak?
2: Temanya itu kemarin
0: atau bebas?
1: Bebas.
2: Enggak ada temanya, tapi saya lupa.
0: Oh my god. Ini ketawa
1: gimana ini?
2: Ketawa dipikirin kan.
1: Mungkin enggak apa?
0: Bisa lu temanya apa, ingat enggak?
3: Kebetulan saya enggak tahu, Kak ya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Tapi okay, kalau buat tema, mm-hmm, kita tahun ini, mm-hmm, fairy tale, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Oh, peri-peri gitu ya.
0: Dongeng ya, fairy tale ya, peri-peri.
3: Full color gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Okay. Ini pendaftaran untuk anak-anak apa nih? SD, SMP, SMA?
2: Itu hanya SMA, SMP, SD. SD, okay, SMP, SMA.
0: Jadi ada kategorinya ya.
2: Iya, kalau SD itu dari kelas 4, 5, 6.
0: Oke. Okay.
2: SMP full, uh-huh, 1, 2, 3. SMA juga full 1, 2, 3.
0: Oke, okay, jadi ada kategorinya, ada temanya.
2: Ada
0: ya.
2: Temanya.
0: Nanti kalau ini anak atau perasaan lupa, kita bisa cek di Instagram kali ya.
2: Boleh.
1: Di Instagramnya di mana, Kak, kalau boleh tahu?
2: Lombanya Instagramnya Governance Festival.
1: Oh, Governance Festival. Berarti itu info-infonya ada di situ
2: ya,
1: semua
2: di situ
1: ya, teman-teman. Kalau dua kalian bisa.
0: Itu di Ciplas juga?
2: Di Ciplas juga. Ciplas. Semua lomba kita di Ciplas kecuali Mobile Legend.
0: Oke, okay, jadi nyanyi itu tanggal 23.
2: Iya.
0: 24-nya fashion show. Ya kan? Terus juga ML, tanggal 25-nya
2: 25 mewarnai dan ML.
0: Oke. Okay.
2: Karena Mobile Legend ini bukan di Ciplas kan?
0: Heeh.
2: Ini kita buat di siang hari.
0: Oke.
1: Gimana tuh, Kak?
2: Di PISIP.
0: Oke. Okay.
2: Di PISIP Unila. Kalau Mobile Legend untuk mewarnainya kita ada di Ciplas.
0: Mewarnainya di Ciplas SD.
2: Itu ada dua kategori.
0: Oke.
2: Okay. TK dan PAUD dan SD. SD dari kelas 1 sampai kelas 3.
0: Oke. Okay. Jadi ada dua kategori TK dan PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 ya. Ya. Oh. Seru sih jujur ya. Itu dari jam berapa kalau Ciplas kan biasanya bukanya jam-jam 10, jam-jam 9 enggak sih?
2: Ya, kita mulai belajar itu jam 2 sampai jam 10.
0: Oh,
2: jam
0: malam?
2: 2 siang.
1: Jam 2 siang
2: sampai
1: malam.
2: Sampai jam 10 malam. Okay. Sampai Ciplas tutup.
0: Sampai Ciplas tutup ya, selesai gitu.
2: Selesai.
0: Oke. Okay. Jadi ini bazar semuanya udah full itu tenannya ada di apa book lah bahasanya
2: ya,
0: atau masih bisa ada kemungkinan yang pengen ngebook?

0: kerajinan tangan
1: bebas, kerajinan tangan boleh, makanan boleh, minuman boleh. Jadi nanti kita sortir. Mm-hmm. Jadinya paling yang sama itu hanya dua tenan. Okay. Tidak boleh jadi dua. Soalnya kalau misalkan sama semua agak
2: segera nggak seru ya.
1: Nggak seru makanannya itu.
2: Jualnya sosis terus semua ya. Bingung ya.
0: STS semua ya.
1: Maksimal dua kita sama.
2: Oke. Maksimal dua yang sama. Iya, yang lainnya beda teman berdua. Seru sih ya. Apalagi buat kamu yang emang
0: seneng cinta kuliner. Mau nyari makanan makan baru
2: kamu
0: mungkin ya.
2: Kamu harus keciplas tanggal 23 sampai tanggal 27. Ya September ya.
0: Seminggu.
2: Jadi Senin sampai Minggu ya.
1: Rabu sampai Minggu.
2: Oh, Rabu sampai Minggu ya.
1: Tanggal 23 itu hari Rabu.
2: Oh, I see. Tanggal 23 itu Rabu. Oke. Ya, Rabu sampai Minggu teman Pro 2. Itu teman-teman di sana yang pada kuliah ganti-gantian ngejagain ya atau gimana, Kak?
1: Iya, kita ganti-gantian ngejaganya. Nanti kalau emang ada yang sore bisa ngehandle di Ciplas, kita handle. Kalau ada yang kelas dulu. Karena kita enggak ada dispen. Kalau kita minta dispen untuk acara ini bakal diomelin oleh dosen.
2: Iya kan.
0: Yang penting nanti semuanya mau dispen nanti.
2: Nanti malah jadi repot ya diomelin. Bener. Ya kan.
1: Kalau SMA kan masih bisa lah dispen kan. Kalau kuliah mungkin nggak bisa kayaknya.
2: Iya, kalau kuliah ya kalau mau kuliah. Kata dosen kalau nggak mau ya udah saya kasih E aja kamu ya kan. Tinggal ngulang tahun depan ya kan. Jadi emang harus bijak dalam mengatur apa waktu ya, gitu kan, manage waktu. Gimana kalau Kak Dava itu kalau ketua pelaksana kayaknya banyak banget ya tugasnya sampai
0: semuanya dipikirin kayaknya.
2: Tapi kalau Kak Dava ini apa nih fokusnya ngurusin apa nih kalau boleh tahu?
3: Kalau saya pribadi ya karena kan saya kepala bironya, jadi yang saya urusin ini GoFest.
2: Terus
3: ada juga beberapa proyek jadi dari bidang satunya kepemimpinan.
2: Oke.
3: Itu ya buat ngurusin maba lah Kak, ngurusin kan baru masuk sih mereka kemarin. Nah, itu kita fokus ngurusin mereka juga. Sambil bagi badan ngurusin GoFest.
2: Bagi badan.
0: Itu bahasa organisasi banget tuh kayaknya, ya kan?
2: Itu kok bagi badan, nah, untuk enggak bagi hati ya kayak
0: aduh, jangan dong. Sedih.
2: Iya.
0: Kalau untuk mahasiswa, respon mahasiswa ilmu tanah. Sorry, itu jurusan gue. Ilmu pemerintahannya gimana?
2: Apa jurusan pribadi ya kayak?
0: Kayaknya sorry. Ilmu pemerintahan maksudnya gimana? Mereka excited kah atau udah pada daftar nih?
3: Oh, kalau buat responnya Kak ya. Yang saya notice terutama angkatan 25 lah. Ya kan? Karena emang mereka sebagai staff muda juga di HMJ.
0: Oh iya, baru masuk.
3: Yang artinya juga mereka ikut kepanitiaan, ikut lomba-lomba di dalamnya. Saya seneng lah Kak, ngeliat mereka all out banget buat GoFest ini. Karena emang kalau menurut saya, karena emang GoFest ini main event, jadi kan emang mereka tunggu-tungguin banget nih dari mereka maba kan, sampai lah mereka semester 3 sekarang. Gitu Kak.
2: Jadi antusiasnya kerasa banget ya.
3: Kerasa banget. Dari mereka ngap konten buat di akun GoFest-nya. Terus gitulah.
1: Karena rata-rata panitia itu angkatan 25. Kita sengaja emang angkatan 25 biar dia belajar untuk di tahun depan pengurusan dia.
2: Oke.
1: Jadi yang 24 itu hanya ketua pelaksana, sekretaris pelaksana, bendahara pelaksana.
2: Oke. Tapi tahun kemarin kayaknya pernah jadi pengurusan dong kalau gitu pengalaman.
1: Iya, anggota kan.
2: Iya, benar. Jadi kalau pengalaman jadi anggota tahun kemarin gitu. Sekarang jadi ketua pelaksana. Benar, nah, teman-teman yang sekarang jadi anggota nanti tahun depan jadi ketua pelaksana nih kan ya. Masa Iqbal lagi ketua pelaksana. Capek dong.
0: Udah sibuk nanti, udah sibuk.
2: Oke. Apalagi kalau misalnya ngomongin soal event ini, tadi kan ada fun walk ya katanya. Ini fun walk di hari Sabtu. Pagi dong kalau gitu.
1: Pagi.
0: Dari jam berapa?
1: Jam 6. Jam 6 sampai selesai. Mungkin selesai itu di jam 10 atau jam 11.
2: Oke. Tapi ini kalau fun walk ini hanya teman-teman dari dalam aja, karena kampus aja atau kalau dari
1: untuk umum juga.
2: Umum juga.
1: Kita jual untuk umum juga.
2: Oh gitu. Jadi boleh nih kita berdua ya.
1: Boleh.
0: Untuk ini Kak, untuk titik kumpulnya di mana kira-kira?
1: Titik kumpulnya kita di PISIP.
0: Oh, di PISIP
1: karena
0: itu.
1: Kita start dan finishnya di PISIP.
2: Jadi untuk tiketnya berapa nih satu tiket?
1: Tiketnya itu 15.000 per tiket.
2: Ih, murah sekali.
0: Satu ya makanya kita berdua ya.
2: Dapatnya apakah dapatnya bisa memandang siapa kira-kira?
0: Ibu memandang siapa?
1: Pesan pribadi lah. Memandang siapa?
3: Hikmah sih Kak. Alhamdulillah.

0: kan kalau terlalu murah kan kadang-kadang di event tuh ada seperti kaos gitu kan,
1: dapat kira-kira gitu kan.
0: Iya kan,
2: kalau terlalu murah kan pasti kan.
0: Iya, karena ini sangat murah jadi pasti hadiahnya memandang siapa gitu kan ya.
2: Mungkin ya, rezeki sendiri itu kayaknya.
0: Tapi door prize-nya seru ya, Kak? Cerita dong door prize-nya juga nih. Apa nih Kak Dava?
2: Ada apa aja nih kira-kira?
3: Kalau buat door prize ya kita ada nggak jojo kipas lah kan.
2: Ya udah di spill nih ya.
3: Benar-benar.
2: Mungkin ada
3: kipas aja yang kecil dulu.
2: Oh, yang kecil-kecil dulu. Mungkin nanti ada hadiah utamanya. Ya,
0: nanti.
2: Mobil mungkin ya.
0: Nggak jojo dari kipas. Betang-betang panas sih kita.
2: Lagi panas okay,
0: ya. Tapi banyak hadiah lain teman pro dua ya, kipas, ada payung gitu ya.
1: Setrika juga.
0: Ada setrika gitu ya.
2: Mungkin buat ibu-ibu yang lagi
0: membutuhkan itu ya. Pokoknya hadiahnya teman pro dua ya.
3: Targetnya itu sih Kak, ibu-ibu.
0: Ibu-ibu ya. Oh, ibu-ibu muda atau ibu-ibu gimana nih?
2: Anak-anak kos mungkin juga bisa.
0: Anak-anak kos, iya kan. Jalan pagi sambil patah pulang bawa setrikaan.
2: Bawa kipas kan ya.
1: Ganding cowok kan dapat di fun vlog itu kan.
2: Oh, bisa. Kenalan-kenalan ya kan. Bisa.
0: Oke, tapi kalau outfitnya bebas juga, gimana?
1: Outfitnya bebas.
0: Kak dekat mic dong Kak Iqbal. Atau diginiin mic-nya, jadi kedengeran. Kalau outfitnya bebas.
1: Untuk outfitnya bebas, tapi ada dress code-nya itu warna putih. Oh, atau hitam.
2: Oh, putih atau hitam. Untuk di fun walk itu.
1: Iya, di fun walk itu.
0: Oke. Jadi boleh hitam atau putih tapi bebas.
1: Bebas.
2: Tapi gue masih penasaran sama lomba yang Mobile Legends nih. Itu dia gimana konsepnya, atau per grup kah atau sendiri-sendiri atau nanti grupnya di sana atau gimana?
1: Kalau Mobile Legends itu kita per tim.
2: Oh, per tim.
1: Satu timnya itu 5 orang isinya.
2: Itu udah dari kitanya atau pas di sana?
1: Itu dari daftar sendiri.
2: Dianya, oh, jadi
1: misalkan
2: udah...
1: saya daftar, itu tim saya 5 orang. Jadi kita yang milih sendiri.
0: Oke.
1: Timnya yang milih sendiri.
2: Sama teman-teman.
0: Jadi udah satu tim yang daftar ya.
1: Iya,
0: per tim berapa Kak daftarnya?
1: Per tim 80.
0: 80.
1: Itu dapat prize pool-nya 1.500.
2: Wow.
1: Itu uang, sertifikat dan piala.
0: Kalau ada punya tim yang jago nih, teman-teman
2: bisa main game nih, teman-teman
0: yang malam mabar, percuma lu mabar terus tapi enggak tanding ya enggak ya kan?
2: Sama teman-teman tongkrongnya ya kan sampai malam.
0: Lo harus cobain dulu ya daftar 80.000 pulang dapat 1.500 kalau menang.
2: Harus menang.
1: Dapat hikmahnya lah ya kan.
0: Iya kan. Kalau enggak dapat ya serunya juga sih. Karena seru sih pasti
3: ya kan.
0: Apa Kak gimana?
3: Kalau kalah sparring aja jatuhnya.
0: Oh, sparring ya.
2: Sparring itu jatuhnya. Kayak sparring ya.
1: Paling banyak kita 32 tim.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Oh, sampai tim. Sekarang udah ada berapa kira-kira Kak?
1: Yang sekarang dekat? Tuh sekitar baru
3: ada 15.
1: 15-an. Oh, belum sampai 20.
2: Yuk bisa yuk 15 tim lagi ya.
0: Tapi jujur kalau antusiasnya teman-teman Mobile Legends ini
2: pasti banyak ya.
1: Banyak karena apa ya, banyak yang main Mobile Legends.
3: Siapa
1: juga
3: sih yang nggak main Mobile Legends ya
2: aku sekarang. Aku juga nggak main. Kita mainnya Cooking Mama.
0: Aku mainnya ini bola-bola muter-muter kan.
2: Mainnya Cooking Mama.
0: Tapi emang bisa dibilang anak muda yang sekarang kan akrab banget lah sama game online game.
2: Pasti
0: gitu ya,
2: game mainannya
0: ya, game yang Mobile Legends apalagi cowok-cowok gitu. Tapi ada juga cewek yang daftar nggak sih, banyak nggak?
1: Ada sih, tapi cuma beberapa tim aja.
0: Oke, Jadi biasanya cewek-cewek yang akrab sama cowok ya.
2: Iya. Bisa.
0: Yang bisa teman-teman main Mobile Legends
2: juga main.
0: Iya kan, ya ajakin lah, nggak apa-apa, seru sih. Oke. Okay. Tapi semua sekarang udah pada beres semua atur di apa ya, dipersiapkan atau gimana?
2: Persiapan atau masih ada yang belum clear atau gimana Kak?
1: Kita baru 80%.
2: Oh, 80% udah termasuk.
1: Mungkin persiapannya itu kita masih 20% itu kita sisa di Ciplas aja sih. Kita masang dekor-dekor di Ciplas, dekor untuk lomba Mobile Legends-nya juga di PISIP, terus sama beli-beli barang untuk fun walk-nya.
0: Hadiah-hadiahnya ngebungkusin kado ya.
1: Iya.
0: Siapa tim bungkus kado? Ada apa bukan enggak?
1: Panitia mungkin semua panitia. Oh, enggak ya.
2: Semuanya turun kalau bungkus kado.
3: Bareng lah kita.
0: Bareng-bareng ya. Kalau kipas enggak usah dibungkus enggak apa-apa ya enggak sih? Kan ada kardusnya paling yang dibungkus ya. Kan?
1: Taunya kipas dalamnya itu kan baskom terus.
2: Enggak dong. Oh, dibuat bentuk kan? Sendiri ya. Itu tahu tuh.
3: Ya kan? Enggak dong. Enggak scam kok ini Kak.
2: Oh, enggak scam. Terpercaya ya.
0: Ini enggak basket beneran kipas ya.
1: Beneran okay, kipas. Okay.
0: Tapi jujur kalian pakai sponsor enggak sih ini?
1: Itu kita pakai sponsor.
0: Oh, pakai sponsor. Iya. Jadi banyak juga nih teman-teman yang keluar ya untuk cari sponsor ya. Bener. Belajar cari sponsor gitu. Oke. Okay. Lumayan loh belajar cari sponsor tuh salah satu apa ya? Skill nantinya di dunia kerja. Karena pas di dunia kerja lu harus cari customer nanti.
2: Bener-bener. Iya juga. Jadi belajar dari kegiatan-kegiatan ini jadi panitia gitu ya.
0: Iya iya oke okay, ya. Tapi kalau ngomongin soal apa ya Governance Festival ini yang lagi kalian adain lah ibarat kata goals yang pengen kalian dapat apa kalau boleh tahu pesertanya targetnya, banyak kah, gitu, atau dapat cuannya kah atau gimana pengalamannya atau serunya gimana Bu atau boleh cerita?
3: Kalau buat goals yang pertama yang kayak saya bilang tadi kak, kita bisa ikut ngebantu ngelarisin UMKM.
0: Bijak banget sih kak Dava.
3: Kita bisa ikut bantu ngelarisin UMKM. Terus, karena kan ada beberapa UMKM yang terbilang sepi gitu kan kak. Entahlah terus. Mereka masalahnya nggak strategis tempatnya.
2: Terus
3: gitu kak. Terus kalau buat lomba-lombanya sebenarnya goals kita mau bermanfaat aja sih kak sebenarnya ngasih ruang
2: wadah,
3: gitu kak ngasih wadah
0: oke okay, jadi anak-anak bisa berekspresi bisa ikut kegiatan positif gitu ya yang suka nyanyi jadi hobinya juga tersalurkan
1: minat
0: ya jadi
1: bakatnya
0: minat
1: diuji
0: bakatnya
1: lah.
0: Di
2: yang suka mewarnai
0: iya betul
2: kan?
0: Yang suka main game bahkan juga dikasih wadahnya ya jangan begadang main game gak ada guna aja ya nggak sih
2: tapi menghasilkan cuan ya
0: kan gitu
1: sempat kan begadang juga pagi
0: iya sempat tuh jadi atlet nanti lama-lama gimana
3: kesindirnya saya tadi
0: oh juga ya oke jadi ini seru banget teman dua buat kamu yang penasaran banget sama Governance Festival ini ya bisa cek Instagramnya ya Sisi ya.
2: Yes,
0: di mana tadi sih lupa gue?
1: Di Instagramnya Governance Festival.
0: Oke, okay, Governance Festival. Jadi emang
2: mungkin info-infonya nanti ya bakal diinfoin di situ ya
3: kak. Infonya di lengkap di situ kak.
0: Lengkap okay, ya. Jadi semua informasi tentang
2: yang mau daftar, ini pendaftarannya ada di situ semua tahun kedua.
0: Oke oke ya. Udah tinggal seminggu lagi ya kalau gitu ya.
1: Seminggu lagi.
0: Iya kan. Ini udah tanggal 14. Gak berasa. Rabu depan udah sibuk ada ya
1: sibuk
0: kan.
1: Udah
2: mulai.
0: Gimana sebagai ketua pelaksana dan kepala biro nih ya kan? Yang banyak mungkin apa ya udah dijalanin segala macam sekarang yang harus banget selesai segera itu apa? Diciplas itu tadi.
1: Kita itu sih atau persiapannya aja sih kak. Persiapannya kita benar-benar harus di up lagi dari konten terus untuk yang lomba-lomba yang belum terisi itu semoga sebelum itu udah selesai semua kan udah penuh slotnya. Itu aja sih dari saya.
3: Ya okay, kurang lebih kita nyari peserta lagi lah kak.
0: Peserta lagi ya yang pengen di ajak gitu loh untuk daftar ya. Jadi teman Pro 2 boleh ya untuk ikutan
2: nih, kepoin IG-nya Governance Festival.
0: Yang nyanyi masih ada bisa lah ya kan masih. Yang mau fashion show masih bisa. Terus
2: yang
0: juga
2: mewarnai ikutan gitu. Mobile Legend juga bisa.
0: Okay, tapi kalau mau kalau ke fashion show dan lain-lain tuh kalian sebar aja di Instagram atau juga ikut ke apa ya ngasih tau ke kayak kan ada yang apa ya manajemen model
1: kita gitu. Kita sebar ke sekolah-sekolah di Bandar Lampung.
0: Oh.
1: Kita sebar juga.
0: Oke okay, oke. Okay.
1: Semua lomba itu kita sebar di SD, TK, SMP, SMA,
3: terutama mewarnai kak ya buat anak-anak gitu.
0: Mewarnai ini berapa sih kak? Tadi belum ditanya ada mewarnai
1: pendaftarannya. Mewarnai itu hanya 30.000 itu udah kita siapin meja. Jadi okay, dia hanya bawa rayonnya
2: alat
1: aja.
2: Bawa alat mewarnainya aja.
1: Mewarnai.
0: Oke. Semuanya di Ciplas ya.
1: Iya.
0: Seru sih ya kan. Okay.
2: Kalau misalnya mewarnai gitu di benar-benar di Ciplasnya atau ada tempat sendiri kak?
1: Di Ciplasnya, nanti kita di Selasar Ciplas kita siapin tempat mewarnainya.
0: Oke, ya seru banget teman Pro 2 ini udah ngobrol sama Kak Iqbal sama Kak Dava mereka lagi mau bikin acara lagi pokoknya persiapan untuk
2: ya.
0: Governance Festival seminggu lagi. Catat tanggalnya tanggal berapa?
2: Tanggal 23.
0: Tanggal 23 sampai tanggal 27 September ya. Atau rangkaian pokoknya kamu kalau main seminggu ini mending ke Ciplas aja deh ya kan.
2: Dari jajanan di situ.
0: Iya,
2: mungkin dia mau lihat lomba-lombanya, fashion show gitu-gitu.
0: Dari jam 2 itu bazar udah mulai ya kan dari tanggal kalau lombanya pagi atau jam 2-an juga
1: kita sore abis asar untuk
0: lomba. Nah, lombanya sorean ya okay. kan. Jadi pas sudah pada tuh. Balik kerja juga ya kan, udah pulang sekolah gitu. Iya, iya. Ke Ciplas ya kan. Jujur sih Ciplas banyak eventnya, perasaan gue ada aja ya.
1: Hari ini sampai tanggal 19 ada event bazar juga. Itu dari Kopma.
0: Oh,
1: masih mahasiswa Unila.
0: Oh, iya. Jadi Unila ini ya, banyaknya banyak di sana ya.
2: Kita semua nih kayaknya.
0: Oke. Ya udah kalau gitu makasih buat Iqbal, makasih buat Dapo udah ngobrol, tapi mungkin sebelum pamit kami mau minta ini kali ya, semangatnya buat teman-teman di luar sana ya, yang pengen
2: mungkin
0: juga
2: pesan-pesannya
0: nih, kayak atau... Dava atau Kak Iqbal yang bisa jadi ketua pelaksana dan kepala biro mungkin ya. Gitu ya, atau mungkin buat teman-teman yang mau daftar pengen tahu boleh kasih tahu juga. Silakan. Dari mana dulu nih? Dari Dava dulu.
3: Boleh deh.
2: Tunjuk-tunjukkan nih. Sweet jangan-jangan.
0: Oke.
2: Boleh dari Kak Dava.
3: Kalau saya pribadi nggak muluk-muluk kak sebenarnya.
0: Oke. Okay. Yes,
3: dari
0: tuh,
3: saya
0: kak?
3: Masuk kuliah ya ikutin semua kegiatan dengan tulus aja sih sebenarnya kak. Nggak pamrih gitu. Ikhlas aja sebenarnya kalau saya.
2: Ngejalanin aja
3: ya,
2: gitu ya.
3: Ya nyata kan kita belajar juga nih kak. Gitu kak.
0: Oke. Jadi dengan tulus dia melakukan kegiatan ini ya. Teh hijau enggak? Enggak ya. Beda ya.
2: Yang kemarin tuh kayaknya. Yang kemarin tuh.
0: Itu jadi tipsnya dari Dava adalah tetap semangat dan tulus ya, jalanin tanpa pamrih gitu. Oke, kalau Kak Iqbal
1: mungkin sama kurang lebihnya kayak Mas Dava, karena dari SMA saya juga belajar untuk berorganisasi. Saya dulu masuk himpunan HIPMI. HIPMI kita di Bandar Lampung sama di Tangerang Selatan. Karena saya dari SMA tuh udah buka usaha lah sedikit-sedikit. Sampai sekarang alhamdulillah saya juga ikut berorganisasi juga di PISIP dari BEM, DPM, HMJ. Sekarang saya di bawah dengan Dava sebagai kepala bidang minat dan bakat. Jadi semangat aja, jangan berpikir aneh-aneh kalau untuk berorganisasi, pasti ada jalannya.
0: Oke. Itu tips dari Dava yang banyak pengalaman semangat juga teman-teman berdua ya.
2: Banyak banget
0: ya,
2: mulai dari SMA dan sekarang pas kuliah pun gak cuman satu organisasi.
0: Betul banget. Moga mudahan lancar ya kan.
1: Amin.
0: Eventnya seru, lancar.
2: Semoga banyak peminatnya.
0: Goalsnya bisa didapet gitu kan. Tadi udah diceritain mau nyapa aja yang digapai. Mudah-mudahan bisa didapet goalsnya. Kita makasih juga udah datang ke Prodo Bandar Lampung. Mudah-mudahan obrolan nanti juga bisa berlanjut dengan event-event selanjutnya. Yang bakal diceritain ya kan. Siapa tahu udah mau bikin event gede lagi nanti ya kan. Ya, cerita lagi
2: tahun depan,
0: ya. Oke. Oke, makasih udah ngobrol, kita ketemu di lain kesempatan. Siap. Ya. Buat teman Pro 2 jangan mana-mana, kita masih nemenin kamu di Sore Ceria. Bye bye teman Pro 2. Terima kasih.

bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman.

0: 102 masih nemenin kamu di sore ceria hari ini. Masih bareng sama gue, Imau Fani.
1: Dan Cecilia, teman Pro 2.
0: Betul banget. Ya, kita masih mau ngajakin kamu teman Pro 2 untuk apa ya?
1: Seru-seruan
0: ya di sore ceria
1: ini ya.
0: Apa ya, bisa dibilang nih sore ceria tuh nemenin kamu yang kayaknya udah capek, udah lelah ya enggak sih?
1: Iya, ini di sore
0: jam-jamnya orang itu udah tenaganya udah habis.
1: Benar, yang mungkin yang baru pulang kuliah, lagi di perjalanan, mungkin ngedengerin ini atau udah pulang kerja belum sih?
0: Iya, udah pulang kerja. Kalau biasanya pulang kerja jam 4, jam 5 gitu ya. Sekarang 5. Jujur jalan tuh lagi macet-macetnya gak sih?
1: Benar,
0: ya
1: kan? Apalagi kalau gue waktu baru berangkat kuliah, itu benar-benar pagi tuh rame banget, macet.
0: Betul.
1: Banget. Kadang ada yang ngantri ini, ngantri pom bensin.
0: Betul.
1: Itu benar-benar panjang banget.
0: Kayaknya
1: sih teman Pro 2.
0: Ngantri nih.
1: udah satu batang nih kayaknya nih.
0: Tapi emang iya sih, jam-jam segini tuh jam lelah banget untuk yang namanya berkendara. Karena kita tuh kayak harus sabar banget yang ngerem-ngerem terus gitu kan.
1: Harus
0: terus
1: hati-hati
0: juga, harus hati-hati. Kadang kala tuh ada kendaraan yang bikin kita juga mudah jadi tersulut emosi.
1: Benar, kitanya udah hati-hati tapi orang yang
0: iya, jadi iya sama-sama pengendara ya maunya sih kita saling
1: menghargai
0: ya juga ya kan. Di jalan juga enggak harus
1: buru-buru,
0: egonya tinggi banget,
1: iya,
0: buru-buru dan lain-lain. Pokoknya buat kamu teman Pro 2, sore ini tenang aja, kita berdua bakal setia banget nemenin dengan
1: kamu,
0: segala aktivitas kamu. Tapi buat kamu yang mungkin pengennya istirahat dulu deh daripada nyampe di rumah juga kayaknya sekarang maksa, jalanan masih macet. Cari tempat nongkrong dulu kali asik juga.
1: Bisa
0: ya.
1: Iya,
0: sih ngopi dulu bentar. Tapi enggak bawa uang tunai nih. Kayak mana dong ya kan? Tapi sekarang anak muda walaupun enggak ada uang tunai
1: bisa
0: kemana-mana.
1: Iya, jadi enggak usah bawa dompet lagi.
0: Iya.
1: Termasuk gue.
0: Termasuk lo ya. Jujur gue juga kadangan sampai gue lupa enggak ada duit sama sekali ya buat parkir dong. Gue kebingungan. Lo ngerasa enggak sih?
1: Gue pernah ya waktu itu gue lagi beli minuman nih. Gue sekalian, kak bisa gak ya gue minta tuker uang tunai soalnya bayar parkir.
0: Iya.
1: Tapi gue gak ada tunainya.
0: Jadi emang tunai ini kayaknya bisa dibilang kita udah makin ya sedikit juga ya
1: makin banyak.
0: Karena pada males ke mana, ke ATM sih.
1: Iya, untuk ngambil-ngambil tuh males.
0: Iya, kadang-kadang tuh gue juga termasuk yang agak males ke ATM. Jadi kadang-kadang tuh ke teman, lo ada tunai gak, gue transfer deh. Iya kan?
1: Bener-bener, malah pertukaran sama teman ya, bukan di ATM.
0: Bukan saking lo udah tunai gak sih? Gue transfer deh, gue males ke ATM.
1: Tuker tunai dong, tuker saldo dong, kadang kayak gitu. Itu banyak banget. Tuker saldo, ada yang punya saldo, ada yang punya saldo, tuker saldo dong, pasti kayak gitu.
0: Iya kan?
1: Teman gue juga pada
0: jadi
1: kayak gitu.
0: Jadi teman Pro 2 mungkin kamu yang sama deh kayak kita ya.
1: Sama gak sih teman Pro 2? Pasti sama sih
0: ya. Banyak, makanya kenapa jumlah merchant yang gunain quick response code Indonesian standard atau kalau kita sebutnya tuh QRIS ya. QRIS ini di Provinsi Lampung itu udah mencapai 916.000 sampai dengan Juli 2026 teman Pro 2. Banyak ya?
1: Iya.
0: Iya kan? Kalau bisa dibilang nilai transaksi QRIS ini tercatat udah sampai 2,36 triliun.
1: Wow. Kita sendiri, kita pribadi aja yang pakai tuh udah berkali-kali.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Bener banget. Jadi emang volume mencapainya itu katanya mencapai 26,4 juta transaksi. Udah banyak banget sih.
1: Iya, betul.
0: Jujur ya. Dan ini dari rri.co.id dikabarin teman Pro 2.
1: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epianto nih teman Pro 2, katanya capaian ini nih menunjukkan semakin luasnya penggunaan transaksi digital di tengah perkembangan ekonomi nih teman Pro 2.
0: Oke, jadi emang hal ini disampaikan juga dalam sebuah kayak rangkaian Sigeran 2026.
1: Bener.
0: Ya, yang menjadi momentum katanya untuk mengajak masyarakat bertransaksi secara bijak sekaligus juga untuk ningkatin kesiapan menghadapi perkembangan ekonomi digital di tanggal 13 kemarin.
1: Benar,
0: hari Minggu kemarin.
1: Menurut Bimo juga ya teman Pro 2, literasi digital itu jadi bagian yang penting seiring berjalannya waktu, seiring meningkatnya penggunaan sistem pembayaran digital ini. Jadi masyarakat tuh enggak hanya dituntut buat mampu menggunakan teknologi keuangan tapi juga memahami aspek keamanan dan perlindungannya dalam bertransaksi gitu.
0: Yes, bener banget gitu kan.
1: Bener.
0: Jadi emang teman Pro 2 kalau ngomongin soal transaksi QRIS ini salah satu hal yang menurut kita tuh cukup mudah ya.
1: Iya.
0: Selain kadang kan kita juga kayak menghindari uang palsu ya kan.
1: Bener.
0: Uang palsu yang kadangkala tuh bikin kita jadi kecewa, dapat tusukan uang palsu enggak bisa digunain lagi.
1: Iya,
0: kan sedih ya
1: kadang
0: kan.
1: Tiba-tiba dilipat-lipat udah robek.
0: Iya, udah robek gitu.
1: Belum lagi
0: mungkin kadangan dengan susukan. Lu ngerasa enggak sih kalau kita belanja, kalau kita duitnya kurang nih enggak bisa.
1: Digantinya permen.
0: Iya, digantinya
1: kan?
0: Permen. Atau susuknya pakai permen gitu kan. Kalau kita kurang 500 perak nggak boleh.
1: Oh,
0: tapi kalau kadang kan yang punya toko atau punya ininya gitu, nggak ada 500-an dikasih permen.
1: Permen aja
0: dengan semudah
1: kok,
0: itu.
1: Gitu.
0: Atau mungkin kita yang kasih permen, aku nggak ada 500 udah kasih permen.
1: Itu mau nggak dia ya?
0: Boleh,
1: kira-kira
0: kan?
1: Mau nggak ya dia? Kira-kira aku gak ada 500-nya.
0: Aku gak ada 500-nya, aku kasih permen aja mau gak? Gak
1: iya.
0: Tapi itu makanya kenapa lebih mudah ya, kita pakai
1: kris
0: sih, iya kan. Oke, okay, teman produ, mungkin kamu yang juga kemana-mana sekarang modalnya HP aja. Gak mau mungkin bawa
1: jajan-jajannya pakai iya, HP aja, gak usah ribet.
0: Dulu ya, sih kan? Kalau dulu ya, kita tuh gak ngambil uang tunai biar hemat.
1: Oh,
0: iya
1: gitu
0: kan? Gitu gak dulu?
1: Iya.
0: Biar maksudnya kalau kita ke ATM nih gak harus ngambil langsung 1 juta itu di dompet gitu kan. Iya, kita ngambilnya 200 atau mungkin secukupnya lah ya.
1: Iya.
0: Biar gak terlalu boros iya, gitu kan.
1: Di dompet tuh jadi cuma 2 lembar
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, 2 lembar. Tapi maksudnya sekarang banyak, walaupun kita gak ada duit di dompet,
1: ada,
0: tetap aja ready untuk belanja ya kan.
1: Yes.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke pawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
2: It's time to sore ceria.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Masih nemenin kamu Taman Pro 2 di sore ceria hari ini.
1: Yeay. Kalau denger lagu ini, gue inget zaman-zaman mas SMA sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Gue zaman apa ya? Kayaknya gak SMA sih ya.
1: SMP.
0: Oh SMP.
1: Lagu ini bener-bener ngingetin gue pas waktu istirahat gitu kan. Terus sambil ngumpul sama teman-teman yang terus nyanyiin pakai gitar.
0: Aduh,
1: kangen.
0: Katakan pada dirinya.
1: Cuman sekarang kuliah udah gak lagi kayak gitu gue.
0: Gue gak pernah gitar-gitaran lagi. Karena beda mungkin lah ya,
1: iya,
0: kan. Teman-teman teman-teman apa ya, bisa dibilang kuliah itu kan kadang kan ini ya, bisa dibilang jamnya beda mata kuliahnya gitu,
1: iya,
0: kan. Ada yang
1: terus
0: ngulang.
1: Kelas-kelasnya beda-beda gitu. Kalau zaman lo dulu lagunya apa?
0: Zaman sekolah.
1: Kok zaman dulu banget sih?
0: Kayaknya gue takutnya ketahuan umur gue ya, karena
1: aduh.
0: Jadi spill over nih, bahaya gitu. Tapi kayaknya tahun Budi Doremi ini masih ya. Kalau jujur sih gue, lagu Budi Doremi banyak yang emang enak didengar,
1: iya,
0: ya.
1: Iya kan?
0: Ya, ingatnya sih di Pro 2 sih. Karena kebanyakan lagu ya pasti momennya banyak di Pro 2. Iya
1: gitu,
0: kan?
1: Gue juga sih.
0: Iya kan?
1: Dengar-dengarinnya di Pro 2 ini. Lagu-lagu yang gue favoritin gitu-gitu.
0: Ah, gimana teman Pro 2 hari ini? Ada momen apa dengan lagu yang baru aja kamu dengar dari kita hari ini? Kan udah banyak tuh lagunya yang dikasih.
1: Mungkin ada keinget-inget masa-masa apa nih teman Pro 2?
0: Tapi jujur nih, ada lagu yang gue inget juga dari sebuah seorang penyanyi, lebih tepatnya yang lama hiatus ya, dan sekarang bakal tampil lagi. Ini lagunya jujur banyak fenomenal ya, kan. Salah satu mungkin yang kamu tahu itu adalah dia soundtrack film Titanic ya kan, lo tahu kan?
1: Iya tahu. Ya, kan? Gue nonton itu.
0: Dan nonton. Dan banyak lagu-lagu lain yang gue suka. Misalnya kayak I'm Alive, terus juga banyak deh pokoknya lagu-lagu Celine Dion ini. Inget banget gue sama lagu Celine Dion karena teman gue jujur dia pencinta banget sama Celine Dion ya.
1: Iya.
0: Pencinta banget sama Celine Dion, jadi tuh bisa dibilang sound apa ya, playlist dia di mobilnya itu Celine Dion semua gitu. The Power of Love gitu kan. Jadi kalau kita waktu jalan-jalan kebanyakan lagu-lagu Celine Dion.
1: Tapi emang bagus-bagus benar-benar dan ikonik semua nih.
0: Iya kan?
1: Kebetulan juga di Paris lagi menggelar konser tunggalnya Celine Dion nih.
0: Iya, setelah dia lama banget hiatus karena emang dia kan sakit ya. Sakitnya itu ngebuat dia nggak bisa nyanyi dan baru bisa ya kayaknya
1: aktif
0: udah
1: konser
0: aktif
1: lagi
0: gitu kan teman Pro 2. Jadi emang bisa dia Celine Dion ini kembali ke gelar konser tunggal untuk pertama kalinya lah dalam 6 tahun.
1: Wah, cukup lama juga.
0: Cukup lama 6 tahun itu.
1: Benar.
0: Ya
1: kita udah melalui
0: lulus
1: banyak
0: SD ya.
1: Iya benar juga ya, 6 tahun.
0: Udah lulus sih ya gitu kan.
1: Udah banyak banget. Dan menggelar konsernya langsung di Paris nih.
0: Jadi emang dia kan emang di sana ya. Dan dia bilang kalau yang Paris itu punya banyak cerita sih tentang dia pribadi. Makanya kenapa dia pengen apa ya konsernya di Paris lah.
1: Mungkin
0: karena penyanyi asal Kanada
1: perdananya
0: ini.
1: Nih ya.
0: Iya, dia punya banyak cerita di Paris. Dia kan emang asli Kanada ya kan. Usianya juga udah mapan lah, udah setengah abad lebih ya kan, 58 tahun. Dan dia gak kuasa katanya menahan nangis ketika ngebuka konsernya di Paris teman Pro 2 dengan penontonnya lo tau berapa? 30 ribu.
1: Wow, itu gak kaget sebenarnya karena seorang Celine Dion.
0: Cuman setelah 6 tahun banyak banget yang kangen sama dia gitu kan. Apalagi dia kan sebelum sakit ini kan dia kehilangan suami juga kan.
1: Iya,
0: suaminya yang suaminya meninggal.
1: Sakit,
0: iya, terus dia sakit.
1: Sedih juga.
0: Jadi dia ngebuka penampilan lagu dengan ada lagu bahasa Perancis yang seru loh. Enak loh ngedengerin, nanti kita denger ya. Kalau di sini ada soalnya. Di RKS enggak ada. Di RKS enggak ada teman Pro 2, tapi jujur lagunya bagus-bagus sih. Gue suka banget sama lagunya Celine Dion ya kan. Dan ini teman Pro 2 mungkin kalau bisa dibilang ya cerita ini buat kita kayak bisa dibilang tuh jadi semangat ya buat kamu yang mungkin lagi berjuang juga, mungkin kayak Celine Dion yang sakit dan lainnya, dia butuh semangat karena dia punya stiff person syndrome yang merupakan kondisi yang nggak bisa disembuhkan dan
1: kejang otot gitu.
0: Iya, kejang otot ya, dan dapat menyebabkan kekakuan serta kejang otot. Tapi dia terus berusaha untuk sembuh nih, akhirnya juga bisa tampil lagi. Keren sih.
1: Iya, betul juga. Dan harian Francis Lee Prison melaporkan mantan ibu negara Amerika Serikat Michelle Obama termasuk penonton yang hadir nih dalam konser Celine Dion ini. Beberapa peninggi itu datang juga di konser ini. Katanya beberapa jam sebelum konser, Dion juga tuh menyapa penggemarnya yang menunggu di luar hotel tempatnya menginap. gitu. Paris juga itu pastinya menyambut comebacknya Celine Dion ini.
0: Betul,
1: dengan
0: dong.
1: Banyak acara.
0: Benar-benar.
1: Nah, cuma konser aja dan digelar selama beberapa hari.
0: Yes, jadi
1: mulai dari kompetisi kostum, karaoke juga.
0: Pesta karaoke katanya.
1: Hingga pelayaran yang penghormatan Sungai Seine nih katanya gitu.
0: Jadi banyak acara nih teman Pro 2 di sana ya.
1: Aja.
0: Jadi memang stasiun kereta komuter yang melayani antena konser itu katanya bahkan untuk sementara berganti menjadi Celine namanya. Stasiun keretanya. Jadi namanya jadi Celine. Kebayang gak sih? Segitu menghargai kakak Celine Dion.
1: Kakak nih, deket banget nih kayaknya nih temen
0: Kak Celine, ya gak sih? Jadi Celine Dion dijadwalkan adalah 26 konser dalam rangkaian turnya, sebanyak 16 pertunjukan pada September dan Oktober yang udah terjual habis tiket. Sementara untuk 10 konser lainnya dijadwalkan berlangsung di bulan Mei tahun depan.
1: Semoga
0: ada yang mau berangkat untuk nonton.
1: Gua.
0: Iya,
1: gua mau sih.
0: Mau sih gua juga, tapi kayaknya kalau duitnya belum sampai ya, sekarang jujur.
1: Iya kayaknya. Kayaknya mending ngecek-cekan dulu konsernya ya. Dengerin di sini dulu
0: bisa,
1: mungkin.
0: Bisa ya, ya tapi emang ini mungkin kangennya orang-orang sama Sandy udah bener-bener kangen sih. Dan lu tau kan suara dia kayak apa?
1: Iya.
0: Kebayang gitu.
1: Majestic banget kayak ikut terbang gitu kayak dengerin suara
0: Jadi
1: dia.
0: Jadi sepanjang sekitar 4 dekade karirnya, dia ini telah menjual sekitar 260 juta album berbahasa Inggris dan Perancis. Jadi sejumlah lagu terkenalnya itu kan ya kayak It's All Coming Back to Me Now ya kan, Because You Loved Me. Pokoknya banyak banget yang Titanic itu apa? Lupa My Heart Will Go On ya. My Heart Will Go On.
1: Itu ikonik banget sih.
0: Ikonik banget kan.
1: Dan juga Dion
0: I'm Alive.
1: Kita nggak jauh beda sih ya, kita nggak jauh beda sih ya.
0: Banyak banget. Jadi dia juga berjuang banget nih sama sakitnya.
1: Iya, penyakitnya. Katanya dia tuh pernah ngegambarin penyakitnya ini kayak ngebuat diri dia itu kayak dicekik katanya.
0: Iya, karena sakit banget kan kejang.
1: Iya,
0: lu bayangin. Lu bayangin kita kejang di kaki aja sakitnya kayak apa? Karena gue pernah waktu itu abis pakai heels lama karena nge-MC lama seharian pakai heels, malamnya kejang kan kaki gue. Itu sakit banget.
1: Kayak ketarik
0: gitu. Apalagi ini bagian wajah. Lu bayangin sakitnya.
1: Dan itu
0: kayak
1: lama
0: apa, gitu.
1: Prosesnya.
0: Otot-otot gitu kan. Dia enggak bisa nyanyi, kabar itu sakit banget. Jadi dia benar-benar berjuang sih untuk apa ya, melawan sakitnya ini.
1: Iya, dia juga
0: keren sih.
1: Sebelum konser ini dia udah latihan selama bertahun-tahun nih, kayak atlet jatohnya.
0: Iya, jadi dia kayak kembali ngulang latihan lagi ya.
1: Mulai lagi nge-recharge lagi. Dia ngejalanin latihan balet, pilates selama beberapa kali dalam sepekan. Terus juga dia ngelakuin terapi, terapi suara sebelumnya gelar konser yang banyak ini, yang padet lah ya dibilangnya.
0: Iya, biar suaranya kembali juga balik seperti semula kan. Gitu sedih loh kalau orang yang tadinya punya suara indah, tiba-tiba suaranya nggak bisa keluar kan, kayak sedih banget ya sih.
1: Harus mulai dari awal lagi mungkin ya.
0: Betul, teman Pro 2. Pokoknya ya kita senang banget udah dengar kabar gembira
1: nih,
0: ya kan. Sang idola.
1: Benar.
0: Jujur ini salah satu idola gue sih, karena lagu-lagunya tuh nemenin.
1: Iya benar-benar.
0: Iya kan. Lagu-lagu itu bikin gue tuh inget sama masa-masa gue main terus everyday, nggak mikirin
1: bebas-bebasnya.
0: Masih bebas-bebasnya, pokoknya. Bahkan gue inget banget waktu gue lagi nyanyi nih yang lagunya It's All Coming Back to Me Now, itu gue lagi nyanyiin itu posisi gue inget banget gue lagi di Bali waktu itu, gue lagi di Bali, gue lagi jalan mau menuju lift gitu kan, menuju lift. Tapi karena gue lagi asik denger lagu itu, gue salah lift.
1: Udah keasikan nih, jadi otaknya nggak konsen nih.
0: Siapa dikorekin sama teman-teman ya, di apa sih ya, dikacang ya, bisa bilang ya, dibecandain teman-teman awal gitu kan, gara-gara gue salah lift itu. Gue ingat banget gara-gara nyanyi lagu ini gitu. Kita kayak seneng aja karena teman gue yang jarang sering main sama gue tuh emang suka banget sama Celine Dion, jadi gue kayak suka juga sih karena
1: jadi kayak ikut ya, karena dia sering setiap hari nih 24
0: jam. Bener banget.
1: Mungkin teman Pro 2 juga ada yang ngedengerin Celine Dion juga,
0: iya kan,
1: jadi
0: nyokap ada yang suka.
1: Iya benar, iya nyokap kan? Gue yang My Heart Will Go On itu,
0: iya kan?
1: Selalu kalau karaoke harus lagu
0: My
1: itu.
0: Heart Will Go On, iya kan. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, tenang aja, kita masih kasih banyak lagi informasi di Sore Ceria buat kamu.
1: Yeay.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Emang iya, sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan jenang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

0: 102,5 Prodo RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Prodo masih barengan Sisi dan juga
1: bareng sama gue, Ima Fani, teman Prodo. Kita masih nemenin kamu ini menjelang maghrib loh, ya kan? Kalau nyokap gue tuh kalau katanya udah mau maghrib tuh pulang ya, jangan di luar terus.
0: Iya, jangan keluar terus. Iya, gue juga ya, masih kan? Kok sama
1: masih
0: sekarang.
1: Ya, jadi kalau misalnya udah mau maghrib tuh cepat-cepat pulang gitu. Yeah. Tapi memang sekarang mungkin anak muda lebih bebas ya. Kadang kan maghrib juga masih nongkrong.
0: Iya, ada yang emang maghribnya di luar nyampe.
1: Ada maghribnya
0: isya
1: di luar,
0: juga.
1: Ya kan? Jadi sholat maghrib nanti dijalaninnya di apa, masjid atau musala terdekat lah ibarat kata. Atau mungkin kamu yang teman Prodo emang lagi posisinya itu mau jalan-jalan. Sekarang tuh jujur teman Prodo ada beberapa tempat wisata yang di ini ya ditutup ya karena mungkin
0: yang lagi ditutup kabarnya.
1: Iya, karena emang mungkin alam ya yang lagi enggak bersahabat ya kan. Contoh mungkin kayak kita tahu ada yang ini udah mungkin pengen ke beberapa gunung harus berhenti.
0: Udah ada plannya.
1: Iya, karena kan sekarang lagi beberapa gunung itu aktif ya.
0: Iya, erupsi.
1: Lagi aktif ya kan.
0: Kayak tadi kabarnya pagi tadi juga masih erupsi.
1: Iya kan, benar. Jadi sekarang sih sebenarnya kalau kita contoh di Lampung aja deh gitu ya. Kita kan tahu bahwa Gunung Anak Krakatau ya. Itu kan erupsi beberapa kali kemarin dan kita sempat ngerasain debu yang cukup banyak. Dan sekarang sih sebenarnya kalau kita lihat tuh kayak enggak ada ya debunya ya. Padahal ada loh.
0: Tapi kerasanya masih ada.
1: Kerasa masih ada. Lu ngerasa enggak sih di mulut-mulut kita tuh kayak kadang ada kayak ada pasir-pasir.
0: Benar-benar.
1: Kayak ada pasir-pasir terus kalau misalnya lu jemur sesuatu dia di luar gitu.
0: Tiba-tiba udah debunya masih ada, benar.
1: Atau sendal lo tinggalin di luar deh sendal lo. Pas lo pakai kerasa kan?
0: Jujur ya.
1: Iya kan?
0: Jadi kayak di motor aja itu pegangan tangannya tuh masih ada debu-debu.
1: Jadi kalau kata gue ya kita masih tetap rajin pakai masker sih.
0: Benar.
1: Apalagi kalau misalnya harus di luar ya, yang mungkin aktivitasnya cukup lama kayak aktivitas olahraga atau lari yang lama gitu ribet kata. Better pakai
0: nanti dulu ya.
1: Iya, pakai masker atau paling enggak di dalam ruangan cari tempatnya treadmill lah dalam ruangan gitu.
0: Bisa juga kan sekarang udah ada tenis yang dalam luar.
1: Dalam ruangan.
0: Iya,
1: benar. Jadi mending kayak cari olahraganya dalam ruangan.
0: Iya.
1: Karena sekarang lagi ya kita harus tetap jaga kesehatan juga teman Pro 2 dan kita berdoa mudah-mudahan enggak ada erupsi lagi ya.
0: Amin. Kalaupun berkegiatan juga di luar ruangan gitu ya pakai masker.
1: Iya, pakai masker. Karena salah satu mungkin kalau kita di sini ada abu vulkanik yang juga kita harus jaga. Ada beberapa tempat lain juga karena asap.
0: Betul.
1: Ya kan? Kebakaran hutan dan lahan yang juga masih harus ditanganin dan itu juga ada banyak asap. Contohnya nih yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo, ya
0: Wisata
1: kan?
0: Bromo yang ditutup total ya. Karena kabarnya karena kebakaran hutan dan juga lahannya.
1: Iya, jadi kondisi tersebut ngebuat seluruh aktivitas wisata Gunung Bromo ini ditutup dari Sabtu kemarin ya. Sampai juga katanya pemberitahuan lebih lanjut. Tapi banyak kan mau ke Bromo ini biasanya udah ada banyak orang yang beli tiket gak sih?
0: Iya, makanya bisa mungkin di kabar ini
1: sebuah kabar yang cukup agak bikin lega ya.
0: Iya. Kepala Kepala Balai Besar TNBTS Rujianta Jahaja Nugraha mengatakan untuk penutupan dilakukan untuk mendukung proses penanganan kebakaran. Katanya dalam rangka pengefektivitasan upaya penanganan dan pemadam kebakaran.
1: Oke.
0: Serta juga memperhatikan keamanan dan juga keselamatan pengunjung.
1: Jadi emang nih ya bisa dibilang teman Pro 2 dalam rangka efektivitas lah ya upaya penanganan pemadaman kebakaran memang ini lagi memperhatikan keamanan dan keselamatan pengunjung penting banget teman Pro 2. Jadi emang api yang apa ya bisa dibilang sebelumnya kan ngebakar kawasan savana lembah. Kuatangan ya namanya ya. Atau kalau kita kenal tuh Bukit Teletabis.
0: Iya buat yang udah pernah kesana mungkin tahu ya.
1: Jujur itu kan kering ya kadang-kadang.
0: Iya,
1: ya, kadang
0: jadi semakin merembet gitu ya kemana-mana jadinya.
1: Ke arah, katanya Jemplang, Kabupaten Malang.
0: Wah, udah nyampe sejauh sana.
1: Jadi petugas gabungan ini itu ngelakuin upaya pemadaman dan memang sulit teman Pro 2 karena kan anginnya kencang. Itu ngebuat bisa dibilang penanganannya juga cukup effort, butuh usaha yang
0: waktu
1: dan
0: juga
1: waktu,
0: kan.
1: Gitu ya dan sejumlah titiknya itu juga banyak jadi lebih sulit teman Pro 2 gitu. Jadi aksesnya kan
0: akses menuju lokasinya juga sementara cuman bisa diperbolehkan buat petugas, mitra, sama relawan-relawan yang terlibat gitu.
1: Iya benar-benar. Jadi meski emang Wisata Bromo ini ditutup total, tapi nih masih ada sesuatu yang bikin kita juga agak senang ya karena masih bisa berkunjung dengan mengikuti tentuan yang berlaku lah gitu. Penutupan Bromo ini kan belum memiliki batas waktu dan katanya akan dipertimbangkan dulu nih perkembangan kebakarannya, dilihat ya proses pemadamannya serta kondisi keamanan kawasan, baru nanti ada kabar baru bisa dibuka lagi.
0: Iya, mungkin buat wisatawan-wisatawan yang udah beli tiket buat ke Bromo gitu ya. Dari untuk periode yang terdampak dari tanggal 12 sampai 18 September tahun 2026 ini atau sampai kawasannya dibuka kembali, bisa pihak BBTN BTS ini menyediakan pilihan refund atau reschedule gitu.
1: Oh, jadi reschedule buat atau refund terserah nih, mau refund atau reschedule. Kalau untuk refund ternyata pengunjung bisa ngajuin formulir ya.
0: Oh iya,
1: itu paling lambat 30 September. Nanti dana bakal dikembaliin ya secara penuh loh bahkan dan ditransfer langsung ke rekening pengunjung dengan proses pembaliannya itu sekitar 14 sampai dengan 40 hari kerja setelah data terverifikasi.
0: Dan untuk reschedule-nya, penjadwalan ulangnya itu tidak dikenakan biaya nih. Periode kunjungan penggantinya yang tersedia itu bisa dari 1 Oktober sampai 31 Desember.
1: Oke, gitu. Jadi tinggal pilih nih ya kan. Lu kebayang nih ya dari gambarnya aja nih kan lo lihat tuh kan. Emang kan lahannya tuh kering gitu kan.
0: Jadi merambat kemana-mana.
1: Ingat enggak yang waktu itu?
0: Yang waktu itu?
1: Iya kan,
0: gara-gara foto, angin juga itu kan.
1: Foto ini foto
0: prewet ya kalau enggak salah. Enggak tahu, enggak tahu. Prewet
1: ini kan rame juga waktu itu kan gitu. Jadi data peserta yang harus juga sama dengan booking biar juga nanti enggak ada
0: sama, gitu ya
1: sama ya. Biar enggak ada kesalahan ya kan.
0: Pengajuannya bisa dilakukan dengan mengakses link di bio Instagram resmi BBNTN BTS ini dengan memindai QR code dan juga bisa menggunakan formulir khusus refund ataupun reschedule Bromo. Setelah itu juga wisatawan itu mengisi data sesuai petunjuk dan juga memastikan nomor bookingnya itu serta bukti transfernya itu sudah sesuai ya teman Pro 2.
1: Jadi gitu. Harus sesuai teman Pro 2. Kamu yang udah bisa dibilang beli tiket ya, kamu bisa refund atau reschedule.
0: Jadi enggak sia-sia.
1: Betul, kita mau gabung teman Pro 2 ke Pro 1 Air Bandar Lampung nanti dengerin lagu-lagu Islami, kemudian juga ada pengajian Al-Qur'an dan beduk azan Maghrib. Jadi buat kamu terus dengerin Pro 2 Air Bandar Lampung ya kan, kita bakal temenin kamu sampai jam 7 malam. Kita gabung ya ke Pro 1 Air Bandar Lampung untuk hari ini dan terus dengerin kita.
2: 2,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Lagu masih nemenin kamu, teman Pro 2 ini lagunya James Arthur ya. Ya masih yes. banyak banget lagu-lagu yang udah dikasih. Terus juga lagu-lagu yang kamu coba request tadi, teman Pro 2 ada yang WhatsApp ya?
1: Iya, yeah, tadi dari dia mau request lagu judulnya Haha dari Sabrina Leonor.
0: Oke, okay, banyak banget tuh ya, yang request tuh gue gak tahu satu orang apa gimana.
1: Kayaknya ini dia, janjian ya.
0: Tapi coba ya, nanti kita coba puterin. Tapi kalau gak bisa keputer, don't be angry, jangan marah gitu kan. By the way, senang banget teman Pro 2, hari ini kita masih banyak kasih informasi lagi buat kamu. Terutama nih ya, yang kemarin mungkin nonton juga ada acara genre, tau gak sih? Teman kita salah satu, teman kita ikut juga
1: Salah dua.
0: Ada Azmi sama Fitra yang kemarin ikutan Duta Genre. Tapi kalau ngomongin soal Duta Genre, ini salah satu ini ya, program yang bagus juga. Dan kita juga sering juga ngundang Duta Genre jadi salah satu narasumber kita di RRI, di Pro 2 Bandar Lampung. Duta Genre ini jadi agen perubahan sosial bagi remaja loh, teman Pro 2 gitu. Nih kami, kita kasih informasinya buat kamu ya. Yes. Informasinya apa nih sih?
1: Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Provinsi Lampung, Sutrianingsih ini mengatakan Dutra Genre, generasi bercanda atau genre nih ya, merupakan
0: genre apa genre sih? Genre ya.
1: Genre, merupakan agen perubahan sosial bagi remaja agar menjadi SDM yang berkualitas di daerahnya.
0: Betul.
1: Katanya kehadiran generasi berencana ini, itu kepanjangannya Dutra Genre itu ya. Ini merupakan bagian dari bagian serta kepanjangan tangan dari BKKBN untuk menjangkau remaja.
0: Betul.
1: Mereka juga dapat menjadi agen perubahan sosial untuk mengedukasi, memberi sosialisasi kepada rekan-rekan remaja lainnya gitu.
0: Yes, benar banget. Jadi dia bilang ada 3 hal nih teman Pro 2, jadi fokus pesan ya yang sebenarnya disampaikan juga kepada remaja. Kan remaja ini pengennya sih ngasih dapat informasi itu dari temannya gitu kan. Kalau mungkin dari orang tuanya atau dari orang-orang yang mungkin umurnya lebih jauh berbeda, itu kayak kurang ini ya, kurang mau ngedengerin lah bahasanya, kayak kurang
1: kalau
0: percaya
1: sama
0: gitu. Teman
1: sendiri tuh jadi percaya gitu.
0: Jadi ya beberapa hal yang pengen dipesan ke remaja, dari mulai remaja diarahkan biar enggak melakukan seks sebelum nikah atau seks bebas ya. Dan juga enggak melakukan enggak melakukan pernikahan dini, mungkin usia masih belasan udah enggak tahan nih pengen jadi mama papa ya. Aku jadi mama, kamu jadi papa.
1: Aduh, jangan,
0: jangan ya.
1: Fokus dulu.
0: Fokus dulu belajar teman Pro 2. Jangan capek-capek kamu cepat-cepat nikah nanti kamu pengen jalan-jalan udah nggak bisa lagi, gitu
1: mau seru-seruan sama teman,
0: udah nggak bisa lagi. Jadi ini mencegah juga kecanduan narkoba atau kegiatan negatif lainnya. Keren sih kegiatan-kegiatan genre ini adalah emang untuk
1: mengedukasi. Yang positif-positif gitu ya.
0: Benar banget
1: buat teman-teman sebayanya.
0: Jadi remaja yang jadi agen ini kan biasanya mereka punya kayak apa, program
1: sosial,
0: kerja
1: sosial,
0: ya?
1: Sosial, iya betul.
0: Iya, salah satu teman kita tuh program kerjanya kemarin adalah ini, buku ya, bikin buku ya.
1: Oh
0: dia.
1: Iya. Adin kalau kita mau
0: jadi Fitra itu bikin buku pentingnya kehadiran seorang ayah gitu. Jadi dia mengedukasi banyak orang setiap ada perkumpulan-perkumpulan, dia datang untuk mengasih, memberi ya,
1: memberi
0: edukasi pentingnya.
1: Contohnya kayak kemarin.
0: Iya, pentingnya ayah itu dalam kehidupan.
1: Betul,
0: gitu.
1: Dia juga mengatakan nih teman Pro 2, penyampaian-penyampaian pesan-pesan positif mulai dari sejak remaja, sebab masa remaja itu menjadi pondasi gitu ya, pembentukan karakter gitu-gitu.
0: Betul.
1: Identitas kita buat jadi SDM yang berdaya saing dan juga berkualitas.
0: Benar
1: gitu,
0: banget teman Pro 2.
1: Karena di era saat ini tuh pasti tantangan-tantangan bagi remaja luar biasa banget. Banyak banget.
0: Benar banget.
1: Mulai dari media sosialnya, terus juga ada informasi-informasi yang emang positif, ada juga yang negatif nih,
0: iya kan?
1: Kurang tersaring gitu ya.
0: Jadi kadang kan juga apa ya, anak muda sekarang kan mudah yang namanya mungkin terbawa arus arus mungkin dari media sosial.
1: Iya,
0: ada tren ini diikutin, ada tren ini diikutin, semua challenge.
1: FOMO nih. FOMO-nya tapi nggak bagus
0: iya,
1: ya.
0: Tapi ada emang FOMO itu yang negatif kan, emang nggak semuanya positif ya, ada yang positif juga, tapi banyak juga yang negatif yang akhirnya tuh bisa ngebawa ke satu hal yang nggak bagus. Tapi kalau udah ada pondasinya nih, oh ini kita tahu ini bagus atau enggaknya, jadi kita bisa enggak ikutan tren-tren yang negatif gitu.
1: Makanya
0: kan.
1: Itu bergabung sama pusat konseling remaja nih gitu.
0: Jadi mungkin buat kamu juga yang pengen jadi salah satu duta genre.
1: Yes, bisa juga.
0: Karena nih, duta genre itu kalau enggak salah bukan cuma looknya aja yang dilihat, tapi juga emang benar-benar
1: prestasi.
0: Ya. Kemudian cara isinya juga dia menyampaikan sesuatu yang menjadi apa?
1: Contoh mungkin ya.
0: Misi-misinya itu bisa di
1: diaplikasikan
0: ke teman-temannya gitu.
1: Atau
0: Bener banget.
1: Contoh sih, bener sih.
0: Iya kan. Okay, kita mau kasih ucapan selamat ya buat kemarin Duta Genre yang udah terpilih ya kasih. Yes, ya kan.
1: Teman kita.
0: Mohon maaf kita nggak bisa nonton.
1: Mohon maaf sekali.
0: Nah, mungkin... karena emang kita kesibukannya itu luar biasa. Kemarin kita aku masih di Kanada, kamu masih di mana? Di Eropa
1: aku
0: kan?
1: Aku di London.
0: Oh di London.
1: Ya, aduh, kita padahal jadi... kita mau ketemuan ya tadi ya. Jadi sibuk banget tuh nyampe ke London.
0: Jadi emang
1: Kanada.
0: Belum bisa gitu. Tapi senang banget ya. Kabar-kabarnya teman kita dapat apa?
1: Harapan
0: 2 apa gak salah sih?
1: Oh yang
0: ada juara 1,
1: ada juara 1 dan juga harapan 2.
0: Iya, jadi macam-macam.
1: Keren banget. Kita kasih kongres dulu buat teman-teman kita.
0: Ya, nanti kita kasih bunga lah ya. Makanya bayar uang kas. Biar bisa bayar. Bayar uang kas dulu.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: 8 orang dinyatakan selamat, 6 orang meninggal dunia, dan 129 orang lainnya masih dalam pencarian. Basarnas kini mengerahkan 22 armada gabungan laut dan udara untuk mempercepat pencarian di hari kedua. Penyebab kapal terbalik diduga karena ombak besar menghantam lambung, namun hasil finalnya masih menunggu penyelidikan KNKT. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Sisi Cecilia. Untuk informasi menarik lainnya, kalian bisa cek di website rri.co.id ataupun download di aplikasi RRI Digital di App Store dan juga Play Store.
1: Flash Info Pro 2 FM.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay, teman Pro 2 udah berapa jam nih kalau kita
0: dari jam 3 tadi
1: ya sampai jam 7 malam. Setia banget ya kita berdua. Oh my
0: temenin
1: god.
0: Kalian nih teman Pro 2.
1: Buat kamu teman Pro 2, makasih juga udah dengerin Pro 2 Bandar Lampung di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi Radio Digital ya. Kita berdua udah harus pamit dan makasih udah dengerin ya kan. Nanti bakal ada apa MLC ya? Benar enggak sih? Musik live chat ya di Pro 2 R Jakarta yang bakal hadir dari pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita berdua pamit. Let's do fight share and pressure willingness only with Pro 2 R Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara
1: tetap di udara. Bye-bye teman Pro 2.

0: MLC Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi bareng sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Adeo dan juga Katia Revendi.
1: Gila.
0: Gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kang Adil, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Sangat baik karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Katiara gimana? Damang?
2: Alhamdulillah, pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Katiara dan Kak Adiw ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
3: Bandung,
0: ya?
3: Asli Bandung.
0: Wih,
3: asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
2: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
3: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adiw dari mana? Asli Bandung. Kalau Katiara di Jakarta?
2: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW ke sini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
3: Iya, lumayan, bener banget.
0: Oke.
3: Okay.
0: Shock ya?
3: Lumayan sih.
0: Eh, beda enggak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
2: Beda
0: ya?
2: Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
3: Dan jalan terus kan.
2: Jalan.
0: Kalau di Bandung?
2: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam.
0: Udah. Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih. Kameranya halo. Hai. Warga Bandung. Warga Bandung. Pinjem dua talentnya hari ini ya. Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adio,
3: aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya,
3: asik. Jadi aku
0: jaga lagi, studio berarti.
3: Jaga studio.
0: Oh, iya dong.
3: Enggak lagi garap next single juga sih.
0: Wis, banyaknya berarti masih produksi ya?
3: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul. Asik.
3: Harus produktif juga. Lagi nyiapin next single. Terus activity ya ini apa promo sih?
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya?
3: Bener banget.
0: Okay.
3: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih. Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih sekarang.
0: Luar biasa.
3: Memandang belakang panggung.
0: Harus gitu ya.
3: Bener banget.
0: Indis ekonomi harus produktif dong.
3: Banget.
0: Pasti kan.
3: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
2: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
2: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
2: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia.
2: Jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Terus ya udah, jadi kesibukannya setiap hari aku kerja.
0: Uh-huh.
2: Kemudian nyanyi juga sama Kang Adil.
0: Oke.
2: Okay. Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-der-dur tuh biasanya.
2: Asli,
0: ya.
2: Asli kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya.
3: September ceria ya.
0: Asli. Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dari dedornya sekarang nih, sama ternyata kayak Kang Adio sama Kak Tiara ya.
3: Banget.
0: Tapi kalau ngelihat sekarang nih anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
3: Iya.
0: Kalau kalian masih ini nggak, masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih?
3: Iya banget sih.
0: Banget ya?
3: Banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang pikir aku ini nih.
0: Oh,
3: sibuk banget juga.
0: Oke.
3: Okay. Kegiatannya.
2: Alhamdulillah. Cuman sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga ya. Jadi aku kerja juga. Nah, itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat, padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Yeah.
2: Bukan yang kayak jadi wah gitu, harus kesana. Enggak juga gitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Dinikmati.
0: Tapi ya, energinya banyak kepake berarti.
2: Betul.
0: Ya. Iya, iya, iya.
2: Berpikir.
0: Benar.
2: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti enggak kebayang ya?
2: Enggak.
0: Dulu enggak kebayang.
2: Dipikir pas awal kan dia kerja di lapangan padel. Oh, seru dong bisa main setiap hari ya kan, pas udah gitu. Hah. Tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Nah. Itu.
2: Itu belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah Kang Adi udah diajak padel apa belum?
2: Nah, belum.
3: Ini, belum nih.
0: Belum.
3: Belum nih.
0: Penasaran gak Kang?
3: Sangat penasaran, tapi jauh pisan euy.
0: Aduh.
3: Jauh pisan dia jauh. Dari, iya,
2: di
3: aku di Bandung.
0: Oh. Kan
3: beliau ya, ini
0: jarang. Salah Kang, sekali-kali mah.
3: Bisa bisa nanti diusahakan. Asik. Nanti kita padel bersama. Asik.
0: Boleh,
3: sama
0: boleh. Kamu, ya. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Karena lagi happening banget enggak sih padel tuh?
3: Banget.
0: Banget enggak sih?
2: Secara industrinya iya, secara court-nya juga makin banyak. Mm. Jadi makin kebagi, jadi court-nya kosong-kosong. Kok curhat
0: iya. Masa jujur banget ya kayaknya, jujur banget
3: kembali
0: ya.
3: Kembali lagi ya, kata Mas sebelumnya.
0: Tapi lagi ini enggak sih lagi menekuni sebuah hobi spesifik enggak gitu kayak Kang Adio gitu. Mungkin lagi ngulik apa gitu.
3: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke emang dari dulu juga sih ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: piton,
3: emang
0: piton gitu Kang.
2: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cheetah gitu ya.
2: Mamalia.
0: Oh.
3: Aku lagi seneng banget ini sih binatang-binatang kayak burung hantu,
0: iguana. Serius kan?
3: Serius banget. Serius banget. Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
0: Oh, malah ke binatang ya?
3: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
3: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
3: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh, tadinya 7. Tadinya 7. Okay,
3: sekarang menurun jadi 3.
0: Oh.
3: Ada buffy fish.
0: Oh. Oke. Okay.
3: Burung hantu.
0: Burung
3: asal
0: hantu
3: Sumatera.
0: Oke. Okay.
3: Kucing juga ada. Yang baru tuh, baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh Kang?
3: Oh enggak sih, biasa kucing-kucing. Kucing aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ras gitu ya. Oke.
3: Okay. Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke, okay. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burhan tuh ya.
3: Burhan,
0: gokil. Kalau Kak Tiara apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gak, gitu.
2: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
0: Padel. Lagi padel. Ini ya, padel. Lagi ngulik apa rekap sales ya?
2: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
0: Itu lagi belajar banyak ngitung ya.
2: Banyak ngitung.
0: Oke, okay. Tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya.
2: Betul.
0: Berjudul Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah.
3: Benar banget.
0: Oke, okay. Pertama-tama kenapa ini siapa dulu deh Kang yang ngajak Kak Tiara dulu, apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
3: Asik. Aku cerita dikit ya.
0: Boleh, silakan Kang Adio.
3: Sebenarnya tuh lagu ini tuh dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa.
0: Oke. Okay.
3: Lagu lama ini. Untuk talent lain dan okay. Aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke.
3: Okay. Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
0: Oh,
3: tapi
0: yeah?
3: Di 2025-2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke. Okay.
3: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu okay. Belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Belum. Oke. Okay, ya. Okay. Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna.
0: Okay.
3: Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya.
3: Asik.
0: Kenapa akhirnya seorang Kang Adi memutuskan ah ya udah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
3: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas Kang.
0: Langsung ya.
3: Itu karena memang cocok banget sih lagunya, nempel banget di Tiara.
0: Oh,
3: nempel banget.
0: Langsung ya.
3: Langsung lagunya.
0: Enggak pakai lama langsung approve ya.
3: Langsung gas.
0: Luar biasa. Oh, luar biasa. Berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
3: Ada banget ya kita.
2: Soalnya
3: ya.
2: Biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Wis.
2: Karena aku dari awal kan Kang Adi nanya mau nggak ini ngisiin, terus dikirim lah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak oh ini materinya enak banget.
0: Okay.
2: Pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu lagunya. Jadi kayak oh ini lagu nyangkut nih gitu.
0: Oh.
2: Materinya oke gitu. Jadi kayak iya kenapa tidak gitu.
0: Oh, I I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya, Kang ya.
3: Lancar banget alhamdulillah.
0: Wah, ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Ade Ujan dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811 800 105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka, bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
3: Boleh banget, boleh dah.
0: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana teman Produa, jangan geser radio kamu, masih di Produa FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman produser Music Live Chat dan masih di produser seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. Betul, ini trip pendek ini jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa, Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan asik. Dititip pesanin ya sih sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya? Sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke, okay, ya, oke.
1: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tak ingin terpisah
0: sampai
2: akhir nanti. Lagi lagu-lagu Butterfly Era.
0: Lagi nggak kebayang apa-apa selain percintaan,
1: percintaan
0: ya.
1: Tapi
2: aku dan kamu semua dunia ini nggak ada hanya aku dan kamu.
1: Benar. Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu.
0: Hmm.
1: Jadi siapapun itu. Aku dan kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Ah, itu
1: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kang Tiara juga nih?
1: Ini 100% dari beliau.
0: Oke.
1: Okay. 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen. Aransemen, lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Oke. Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Langsung.
1: Dan pemilik studio.
0: Sejak
1: aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
1: Benar banget, beliau yang support.
0: Iya. Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kak Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, benar.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara ceritanya?
2: Aku belum relate.
0: Oke, okay. Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
0: Yep.
2: Terus buat dinyanyiinnya gampang.
0: Okay.
2: Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sampai nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung hafal gitu kan.
0: Okay. Jadi
2: kayak seru deh gitu dibawainnya ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Oh berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama adalah lagunya, vibe-nya. Oke, berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen, beda banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Oke, kenapa beda gitu Kang?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja.
0: Oke.
1: Pengen lebih beda aja.
0: Okay.
1: Dan yang dikatakan tadi Tiara sekarang kan Butterfly Era ya.
0: Beh, itu.
1: Jadi berbunga-bunga nih.
0: Berbunga-bunga.
1: Ya. Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang, coba aransemen yang riang.
0: Oke.
1: Okay. Aransemen yang riang dan di situ dibantu sama banyak musisi juga sama Kang Ari Firman, sama Taufan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya kita jadiin gas langsung.
0: Langsung.
1: Pengen yang beda aja sih.
0: Ngebeat
1: gitu.
0: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya.
1: Nice. Bener banget.
0: Nice. Jadi memang vibesnya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Nah, banget.
0: Tapi kalau dari Kak Tiara ada kesulitan nggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya.
0: Okay.
2: Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
0: Oke.
2: Kalau secara teknis mungkin itu. Mm-hmm. Cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan. Mm-hmm. Jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak aduh enggak bisa. Susah agak main. Nah, ini karena di Jakarta jadi aku kayak okay, let's go di Jakarta kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam ya, itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
2: Betul.
0: Jadi enggak workshop ya, Kang ya? Enggak workshop yang bareng gitu ya.
2: Aku dikirim materinya itu jadi aku tinggal rekaman.
0: Gitu. Direct-nya gimana tuh?
1: Kita baking
2: guide. Rekamannya bareng.
0: Rekamannya bareng.
1: Di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Okay, bikin guide.
1: Jarak gas ya. Okay, ayo kita bungkus katanya. Okay. Enggak lama lagi.
2: Datang ketemu langsung rekaman.
1: Langsung rekaman. Udah kita ini Tiara gak boleh komplain ya, ini jadi ya, lagunya udah jadi ya, aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi ini kayak nada dasar semua tuh udah kayak yaudah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat gak ke Tiara mungkin?
2: Cepet banget.
1: Serius, cepet banget.
0: Sejam, dua jam enggak, susah
2: enggak
0: itu?
2: Sih. Dua jam, satu sesi kan, ini ya setengah sesi lah ya.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti
1: enggak,
0: ya?
1: Enggak banget.
0: Oke, dari segi musik, Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya?
1: Banyak misi ya, betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Oke. Jadi teman berdua kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
1: Iya, Roro Jonggrang ini.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya, Kang ya?
1: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
1: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
1: Betul.
0: 20 Agustus teman berdua.
2: Sebulan happy one month anniversary.
0: Two month anniversary. Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Baru 1 minggu loh kak.
0: 1 minggu
1: iya,
0: langsung.
1: 10 hari betul. Baru 10 langsung.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah sih itu.
0: Gokil. Itu berarti banyak animo yang langsung make lagu itu di sosial media.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener banget ya.
0: Gokil.
2: Aku aja kaget. Jadi
0: dan random lagi.
2: Random. Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
0: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Hmm. Aku kayak kenal. Itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Itu pas akhirnya aku buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak.
0: Gitu. Bah.
2: Tapi menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam fungsi.
0: Universal banget ya.
2: Oh berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
0: Oh.
2: Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini view-nya akan naik.
0: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman berdua kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih dengan Aku dan Kamu. Oke, enjoy this one teman berdua. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya, Kang. Yo, ya. Luar biasa. Nah, tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeo sama Kak Tiara nggak nih?
2: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
2: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off air dulu, nggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh, serius?
2: Serius, bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
2: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
2: Wah, ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
2: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
2: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata, Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera
0: dirilis,
2: dan akhirnya merilis.
0: Merilis dan ternyata benar sesuai prediksi.
2: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penonton.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
3: Tentunya melebihi ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan proyek ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan, itulah ada lagu saya.
0: Kocak
3: gitu.
0: Juga ya jadinya. Oke. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Katira nggak tahu awalnya.
3: Betul.
0: Tiba-tiba
3: banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, ini dari mana sih orang-orang ini gitu. Kok bisa sih gitu.
0: Tahu-tahu, wow banyak banget gitu ya.
3: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Responnya
3: baik banget.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adeo dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
2: hearing.
0: Iya, hearingnya pertama kali ke siapa?
2: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, teman-teman. Wah, kita ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih.
0: Okay.
2: Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung, Kak. Diuh, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
2: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
2: Ya udah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtrack-nya di FTV. Salah satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
2: Bener banget. Dan menjadi 2 playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah, ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang nggak dari awal?
3: Enggak dong, tentunya dari awal
0: tidak,
3: aku kayak, seru udah.
0: Oke. Okay.
3: Gitu. Cuma seru, let's go seru. Gitu.
0: Iya.
3: Fun.
0: Pas udah jadi?
3: Wah, wow. Apa nih?
0: Ini kocak jadinya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih, Kak.
2: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
2: Boleh,
0: dari
2: silahkan.
0: Dari teman Pro 2 dan juga Adi Luisius.
2: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
2: Oke.
0: Adi for U katanya hi gitu. Terus
2: hi juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi dan juga kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu?" Kalau pertama pertanyaannya adalah ada nggak niatan MV?
2: Oke. Okay. Gitu? Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
0: Oke.
2: Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Oke.
2: Udah ada
0: niatan untuk MV ya.
2: Udah ada.
0: Tinggal syuting berarti.
2: Bener banget.
0: Waduh.
2: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada. Kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah, itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca. Katanya, Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV? Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong?
1: Aku cerita ya.
0: Boleh, silakan, silakan.
1: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, waktu itu aku di notice salah satu fansnya. Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik. Oliver Nicole.
0: Nah,
1: waktu itu Kak, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu. Itu sampai situ kita rembukan sama tim. Ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya. Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya. Ya mungkin di next single aja enggak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadi Cantika nih ya. Aku di notice juga katanya, "Kak, cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika," katanya. Aku udah storyin juga ke tim manajemen, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih dari belum ada teman-teman ya. Jadi sabar dulu aja. Kita coba dirembukin dulu. Karena aku juga nggak mau kayak PHP gitu kan. Kasian kan ini. Teman-teman di sini fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget. Dan aku enggak mau jadi PHP juga. Jadi kita coba berjuang.
0: Masih diusahain ya.
1: Bener, enggak mau ngejanjiin. Aku
0: enggak. Gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kang Adio ya.
1: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
0: Pasti siapa tuh jadi gitu kan, kita nggak tahu.
1: Mudah-mudahan.
0: Tapi nggak berani garansi. Gitu ya. Tapi banyak banget di komennya facan yang di bawah
1: silakan.
0: Serang tuh. Terus kita ke WhatsApp nih Kang, sekarang nih Kang. Ada dari Lara nih.
1: Lara.
0: Katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adio dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana?" Bagus
3: deep
0: ya pertanyaannya.
3: Deep sekali.
0: Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
3: Gimana ya?
0: Mungkin
3: kita cerita soal perjalanan karir sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini. Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya karena kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
3: Ini kita masih mau naik terus.
0: Menuju puncak gitu ya.
3: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari, aku mulai nyanyi dari 2010, keluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung ya, jalan bareng sama The Groove. Akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove. Tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu. Dan di tahun ini banyak proyek-proyek yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada covidnya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini
3: belum
0: adalah
3: lah, belum.
0: Proses kita masih, menuju puncak.
3: Betul, benar, kita masih terus akan naik gitu. Dan
1: insyaallah
3: mudah-mudahan proses, kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul. Ngos-ngosan ya.
3: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah. Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak oh kita udah lebih tinggi jauh, daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada hari sebelumnya.
0: Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu. Jalan-jalan sambil nyanyi gitu.
3: Kita
0: ya.
3: Sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adio,
1: aku percis banget sama Tiara ya. Yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh
2: melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
0: sangat berliku,
2: sangat berdarah-berdarah ya, agar ya berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu hampir berapa tuh 17-18 tahun berarti ya, hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu. Sakitnya seperti apa kan ya, jadi musisi. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak, tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
0: Menuju puncak gemilang cahaya. Gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya, itu mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
2: Bener banget.
0: Gitu, gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan, pasti banyak banget ya.
2: Banget.
0: Pasti banyak banget gitu.
2: Pasti ada.
0: Gitu, jadi dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas. Oh pelajaran, boleh tuh.
2: Oh pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
2: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi.
2: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain. Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Kak Tiara?
3: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena enggak ada yang stay terus, enggak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Oke, keren banget. Easy going banget ya kayak Kak Tiara ya.
3: Enggak, lebih kayak gimana lah.
0: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
3: Bukan pasrah ya, lebih ke ikhlas.
0: Iya, berserah. Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
3: Bersyukur.
0: Gitu. Oke, teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku dan
0: Amin.
2: Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin Amin. Yang hatinya sedang gelisah, wow, menjadi lebih happy. Mm-hmm. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adil?
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang, ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Maju terus, musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Dan satu lagi, respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Fatnik, Moolnik, buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh streaming platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipakai dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik video. Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adil. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Alanda Krisandar pamit. And please welcome Adil featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu. Here we go.

0: dua di Point of Viral malam hari ini barengan sama Muhammad Ariski dan juga
1: Dirga Bimantara.
2: Ada juga di laporan nemenin kamu teman Pradua, jadi buat teman Pradua di hari
1: kita,
2: ini.
1: Banyak banget bakal kita bahas-bahasin yang lucu-lucu dan seru-seru nih.
0: Dan juga ada trending topik teman Pradua yang bakalan kita bahas di malam hari ini ya.
2: Jadi
0: buat
2: jangan
0: kamu
2: kemana-mana, tetap di Point of Viral.

0: Menjadi awal di malam hari ini ya, barengan sama kita bertiga. Ayah itu ada gua Muhammad Rizki,
1: Dirga Bimantara. Karena memang ya, di malam hari ini kita bakal seru-seruan bareng ya.
0: Betul.
1: Karena kita bertiga nih,
0: kita siarannya cowok semua ya.
2: Gua sedikit apa namanya?
0: Kenapa
2: agak
0: tuh?
2: Hektik ya kan kita bertiga. Gua enggak pernah, kita udah lama enggak siaran bertiga gitu kan. Tapi sekalinya siaran langsung di POV.
0: Iya.
2: Langsung dikasih POV
0: dia. Iya dong. Tapi di sini kurang minus satu sih ya. Karena Desa Alwa teman berdua yang enggak hadir.
2: Princess kita lagi sibuk banget. Betul. Jadwalnya lagi padet banget.
1: Padet emang kalau misal orang sibuk tuh ya sibuk aja.
0: Susah. Kita kontak aja dibalasnya besok mungkin ya.
2: Lu buka kartu teman lo ya enggak apa-apa, kita buka aja sih.
0: Iya kan. Jadi seperti biasa teman berdua di Point of Viral di setiap malam Selasa ini kita bakal membahas tentang trending topik ya kan.
1: Benar. Dan juga ada trending checklist teman berdua.
0: Yes, kira-kira apa aja sih yang mau kita bahas malam hari ini ya teman berdua?
1: Pokoknya seru. Jadi
2: jangan kemana-mana tentunya teman berdua. Kita bakal bahas dan juga nemenin kamu di POV
0: Point of Viral. Yo, what's up?
3: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Jangan galau malam-malam, jaga malam. Asik. Masa malam-malam galau sih?
0: Itu mah lo ya galau. Enggak deh. Gue ngeliat di Instagram story dia lebih ngedate sama kawan sama pacarnya.
2: Sama kawannya. Waduh.
0: Sama pacarnya.
2: Tapi gue kalau ngeliat story lorong kalian berdua ya.
0: Yang enggak usah iri gitu lah.
2: Iya.
0: Ya.
2: Kayak,
1: kamu cari aja sih di mana tahu.
2: Termotivasi pengen wah Wen ya gitu.
0: Wen ya.
1: Tapi kamu di sini mutek banget, Wen.
2: Jangan dikasih tahu dong. Kalian beruntung pakai HP saya ya.
0: Oh iya. Oh enggak
2: iklan.
0: Iklan.
1: Oke, teman-teman berdua, karena kita di malam hari ini nih, kita disiarkan langsung di TikTok juga ya tentunya.
0: Betul. Ya. Jadi kamu teman-teman berdua mau lihat kita bertiga bisa langsung tonton kita di live streaming TikTok kita ya di @produbdl ya kan?
1: Iya, benar.
2: Tapi kemarin Ki, gua sama lo siaran, ternyata ada yang dengerin kita di Waikanan.
1: Waikanan.
2: Kita sama buat teman-teman yang di Waikanan.
0: Halo,
2: kalau lagi dengerin, malam ini temenin sama tiga bujang ganteng ya.
0: Iya.
1: Jagoannya POV ini sama berdua.
0: Iya.
1: Hari ini yang bakal menemani kamu dan bakal membacain requestan
0: betul,
1: kamu.
0: Betul, yang jadi buat kamu teman berdua yang hari Seninnya padat dan kepanasan mungkin ya kan. Karena hari ini memang panas banget jujur ya kan.
1: Gua kan cerita kan keluar siang ya kan. Gua kan pengen ngopi. Yeah. Itu panas banget ya Bandar Lampung ini.
0: Iya memang. Yeah. Gua kelas pagi ya kan. Mendung lah, alhamdulillah hujan, panas, boy.
2: Tapi ya, kemarin sempat hujan gitu.
1: Oh iya, kemarin tuh sempat setelah kemarau panjang itu ada hujan di daerah mana sih, Bro?
2: Di daerah mana ya?
1: Iya, gua ngeliat dari Instagram ini.
2: Oh, tapi alhamdulillah ya hujan ya, walaupun sebentar tapi kita dapat inilah berkah dari Tuhan ya.
1: Iya. Karena kemarin kita terkena musibah dari abu vulkanik.
0: Mungkin
1: kita langsung diberi dengan Tuhan itu lagi kesegaran lagi nih.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Dan juga motor saya belum kena cuci.
1: Jangan-jangan pas hujan kemarin lo gara-gara lo cuci motor.
0: Ya, enggak juga sih, Dir. Jujur enggak itu udah lama.
2: Cuci motor aja terus, Ki. Biar hujan. Jadi biar enggak panas gitu loh maksudnya.
0: Iya, tapi lo kesini apa, Mar?
2: Gua hari ini bawa motor aja.
0: Motor aja.
2: Kan kayak biasa sih bawa motor.
0: Asik. Ya lo kan anak motor banget sih sekarang kayak.
2: Ampun. Mau kemana, Tanjung Bintang?
0: Wow. Gas.
2: Ya, itu mah sehari-hari sih.
0: Iya sih.
1: Lo kalau pulang juga rasanya kayak touring ya.
2: Bukan touring sih, gue rasa kayak pulang kampung aja setiap hari.
0: Pulang kampung. Gitu kan. Tapi seru kan?
2: Ya alhamdulillah.
0: Tapi lo pernah nggak sih jalan ke Tanjung Bintang atau mungkin dari Tanjung Bintang ke Bandar Lampung? Ih mager banget, alangkah jauh gitu.
2: Ya,
0: itu pas lagi ngapain gitu?
2: Saya sebenarnya hari ini mager ya kesini.
0: Oh gitu.
2: Udah nyentuh kasur, udah nyentuh kasur.
0: Oh, gitu.
1: Sabar kan? Lo kan ngomongnya kuliah tapi nggak kuliah sih.
2: Maksudnya, halo. Gue tadi kuliah online. Gue hari ini kuliahnya online. Kita kerjaan tugas di rumah.
0: Masa sih? Iya, bukan kesiangan gitu ya.
2: Ini bukan program scary night ya. Gak usah ada masa-masa sih.
1: Aduh. Ya, teman-teman, karena kita di malam hari ini nih bakal seru-seruan bareng bertiga nih. Dan juga bakal baca requestan kamu. Kalau misal kamu pengen request lagu juga bisa aja nih di WhatsApp kita teman-teman berdua di 08 11 72 08 925.
0: Atau mungkin teman-teman berdua juga punya video yang menarik dan mau kita bahas di malam hari ini, bisa ya Moraya.
2: Langsung kirim aja di Instagram kita teman Produa seperti biasa, cuman di @produabdl dan di @broadcaster.produa ya.
0: Ya, jadi kita tungguin nomor 2 sampai jam 10 malam.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih ya.

0: 95 Pro 2 dari Metro Lampung, teman terbaik kamu.
1: Oke.
2: Ya, teman Pro 2 masih kita dengan bareng ya lagu dari Ariana Grande yang
0: judulnya Point of Fire.
2: Iya udah simpel iya. Kenapa? Coba yang benar mana, Bar?
3: Kenapa sih?
0: Ini sabar. Ini gue bete banget berarti ngupload story enggak ke-upload nih. Bete banget. Nah,
3: oh, udah.
0: Iya, gue ngabut. Biar supaya orang-orang dengerin kita siaran.
2: Iya, boleh.
0: Betul. Gitu. Biar banyak juga nih teman-teman yang udah nge-request. Tapi susah sekali.
3: Mungkin susah teman-teman. Ya, susah nyari ini. Jadi teman berdua, karena mungkin hari ini kita bakal sesuai dengan program kita bakal bahas yang viral-viral.
2: Iya, contohnya apa, Mora? Ayo.
3: Sabar. Mungkin kita langsung aja masuk ke segmen pertama kita kali ya.
2: Sebentar.
0: Tapi lu gak sabar banget sih, emang
3: apa? Gue gak sabar gue, karena emang? Wah topiknya ini, wah pokoknya
2: pokoknya wah banget gitu ya. Kira-kira kita bahas video apa ya, Mar?
3: Oke, penasaran gak teman Pro 2?
2: Iya
3: jadi
2: kan?
3: Jadi teman Pro 2, tetap dengerin kita. Kita bakal masuk ke segmen

0: bangga banget sama Republik Indonesia. Betul. Karena apa? Karena Indonesia ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Apa sih dia yang benar dong? Karena nih ya teman berdua. Karena Indonesia bakalan ada kedatangan kapal baru, yaitu kapal induk milik Italia nih. Yang kemarin sempat viral juga teman berdua ya, yang mau menempuh perjalanan dari Italia menuju Indonesia.
0: Oh. Gitu. Karena memang sekarang sudah waktunya, mungkin udah ngeliat jamnya nih, pukul berapa tadi yang
1: mungkin kah?
0: Karena Indonesia, kapal induk ini telah sampai di perairan Indonesia teman
1: berdua. Betul.
2: Ya, dan ini hadiah dari negara Italia untuk Indonesia pasti.
0: Kado gitu.
2: Karena memang kan untuk kita nih teman-teman berdua ya.
1: Dan juga
0: ini menjadi kapal induk pertama teman berdua ya kan. Betul. Untuk Indonesia sendiri dan gue sangat bangga banget nih. Mendingan kita putar dulu enggak sih?
1: Oh, boleh kita putar yang langsung aja ya videonya ya. Nih.
0: Oke, tapi teman berdua sebelum dari situ mendingan kita ngebuka dulu nih. Yang videonya ini kan ada yang kayak gini-gini nih, Ki.
1: Ya terus.
0: Bukan untuk unmute ya dong, ganteng.
1: Enggak ada ganteng.
2: Ada di bawah, bawah itu, di bawah. Tapi Dir, kapal ini menurut gua keren banget ya Indonesia punya dan juga ini dikasih dari Italia gitu kan.
1: Iya, benar.
2: Dan ini jadi salah satu untuk pertahanan negara kita
0: kan. Iya, untuk pertahanan kelautan di Indonesia teman-teman berdua gitu. Kalau misalnya kamu tahu sendiri nih teman-teman berdua, Indonesia kan memang dari udah lama ya kita yang menunggu dan menanti-nantikan kapal induk ya Morah.
2: Iya, benar.
0: Dan sekarang sudah waktunya nih teman-teman berdua dan sudah sampai di perairan Indonesia. Kok tanggapan dari lu gimana nih, Mor?
2: Kalau tanggapan dari gua ya, tanggapan dari gua emang ya keren banget sih, kita udah punya pertahanan yang kuat juga nih nantinya gitu ya. Karena dikasih hadiah sama negara yang sudah bekerja sama juga sama kita, Italia kan. Ini jadi salah satu bagian pertahanan untuk ya perairan kita gitu.
1: Betul.
2: Kan.
1: Dan juga teman berada kapal ini diperkirakan dijadwalkan tiba nih ya di Jakarta pada tanggal 17 September 2026. Kira-kira berapa hari lagi, Mor? 1, 2, 3 hari ya, lagi.
2: Tapi sekarang lagi di jalan, Ki.
1: Iya.
2: Iya kan. Uniknya tuh sekarang tuh lagi di jalan. Kenapa coba lagi di jalan?
1: Kenapa?
2: Karena dilihat dari satelit juga, ternyata kapal itu lagi di jalan gitu.
1: Ya memang jalan sih, Mor. Kalau nggak jalan, nggak nyampe nya.
2: Bahkan gue sampai apa ya? Bukan ketawa sih. Maksudnya kayak komenan netizen.
1: Depan
2: lo ngomong, mending lo komenan netizen Indonesia pastinya ya. Ada aja ya. Gue gak tahu ya kenapa kalau netizen Indonesia itu pasti kalau komen tuh meninggalkan jejak tapi lucu banget
0: gitu. Iya, karena memang di sini kita langsung aja buka komentarannya nih teman-teman berdua. Di salah satu video yang viral ini
1: teman-teman berdua
0: dari
1: TikTok teman-teman berdua, dari salah satu video yang diupload langsung sama satu Lampung ya teman-teman berdua ya. Bacain Dirga.
0: Oke, yang pertama tuh Kak, di sini dia ngeliat maaf Kak untuk lihat tren begini download aplikasi di mana ya? Dia pengen lihat perjalanan-perjalanan yang ada di laut dia gitu.
1: Ya jujur gue juga kepo sih karena kan zaman sekarang yang kalian tahu enggak sih yang apa sih tebak-tebakan ini lokasi di mana tiba-tiba oh ini Thailand gitu. Tahu enggak sih?
0: Tahu. Yang game itu kan.
1: Iya, yang
0: game. Misalnya dia perfect itu apa sih namanya? Lupa gua kok dia perfect itu poinnya 100.
1: Iya betul.
2: Gitu. Oke, kita main yuk nanti yuk.
1: Nanti. Tapi itu katanya kalau anak IPS gampang.
0: Iya.
2: Untuk anak IPS.
1: Oke, kita tes dulu ya.
0: Iya dong. Nanti kita tes ilmu aja gitu.
2: Oke, boleh. Ini lanjut ya. Ada komen juga nih katanya nih. Dari namanya username-nya itu rb.id kata dia. Ini kenapa harus lewat Selat Sunda katanya? Oh, bukan ya. Bukan Selat Sunda. Kenapa? Sabar-sabar mana kok hilang sih? Oh iya, kenapa enggak lewat Selat Sunda aja kata dia?
0: Hmm, jauh ya.
2: Enggak dong, jauh-jauhan kayaknya ya.
0: Dan juga ada yang ngomong gitu. Nih, geber-geber dukut. Geber-geber dulu
1: dikit,
0: dong.
1: Dikit, iya.
2: Bayangin kapal kalau geber-geber gimana ya?
0: Iya kan?
2: Tonton gitu kan.
0: Itu klakson, Mor.
2: Itu klaksonnya.
0: Jangan ketarain banget dong.
1: Iya, tapi ya. Menarik ya kan kalau lewat tengah laut klakson tuh.
0: Ya kan? Tapi kalau misalnya lo orang di kalau misalnya kalian berada di pelabuhan tuh, suka kaget nggak sih mendengarin suara klaksonnya dari kapal
1: laut? Justru kalau gue dulu ya pas gue masih duduk di bangku SMA, gue tuh pengen punya klakson motor kayak klakson apa kapal gitu.
0: Gitu. Tapi kemarin motor lu memang suaranya kayak klakson kapal gitu.
1: Iya, tapi udah mati
2: betul. Emang motor kapal sih.
0: Kalau kata orang mah motor plastik
2: nih, gitu. Ada lagi nih dari Dodi Mardiansyah katanya. Kasih klakson tipis-tipis
0: katanya. Ya, kan bener kan?
2: Kenapa pada minta klakson ya?
1: Iya, ya mungkin minta Om Telolet Om gitu.
0: Om Telolet
1: ya,
0: kan?
2: Nih katanya kalau nanti tetangga enggak senyum bolehlah digeber sedikit.
1: Kata dia welcome to Lampung juga nih, ada salah satu yang komentar juga dari dalam video itu gitu, ya kan. Terus tuh apalagi Dirga?
0: Karena kita lihat aja nih banyak banget komentar-komentar yang lucu. Tapi yang gue paling lucu tadi itu yang geber-geber itu sih, sumpah aja itu paling lucu sih yang selesai gue dengerin. Karena gimana ya, kapal ngeber kan gak mungkin.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Tapi kapal ini juga nanti Tamu Berdua akan menjadi KRI Gajah Mada, sekaligus menjadi kapal induk pertama nih Tamu Berdua yang dioperasikan sama TNI Angkatan Laut.
0: Gitu. Kan, bener kan?
2: Adanya nanti Gi, kan di situ kan masih ada identitas dari negara Italinya kan.
1: Iya.
2: Masih proses nanti pastinya bakal di rombak ulang, bakal jadi kapal negara kita, jadi ada bendera kita juga. Kan?
1: Iya dong. Suatu menjadi satu suatu kebanggaan gitu ya.
0: Tapi otak gue mulai liar kalau misal permodif-modifan gini. Pengen ganti knalpot.
2: Ini bukan game ya bang.
1: Kan ini kapal ya dia, kebetulan kapal gitu ya kan.
2: Ini bukan di game.
1: Pasti lu pengen ya? Pasti lu jadi knalpot yang ada sirip hiu.
0: Iya. Gitu ya. Dan juga kapal ini nomor 2 dia udah masuk wilayah Indonesia di gimana ya? Dia tuh mendapatkan pengawalan dari TNI Angkatan Laut. Karena memang itu benar-benar dijagalah untuk negara kesatuan kita gitu. Iya,
1: dan juga apa lagi tuh?
0: Banyak banget sih sebenarnya sih. Lu mah kayak penyiar baru deh mah. Dan juga apalagi itu dia.
2: Dan juga nembak-nembak aja Rizky mah.
0: Karena juga memang dari pengawalan TNI tersebut kan ada 2 kapal fregat TNI Angkatan Laut bersama unsur pesawat dari Puspenerbal disiapkan untuk mengawal kapal tersebut hingga menuju Priuk di Jakarta.
1: Oke. Okay. Oh, gue tahu lo baca yang mana, gue tahu. Ini
2: parkirnya di Priuk ya?
0: Iyalah, Tanjung Perak tapi Priuk.
1: Nah, dan juga Tamu Berdua setibanya di Indonesia nanti, Tamu Berdua kapal ini tuh nantinya bakalan menggunakan nama KRI Gajah Mada.
0: Iya.
1: Bukan Universitas Gajah Mada ya.
2: Dari yang namanya apa, Ki?
0: Apa coba? Ya lo kan anak gembak ya. Cita-cita lo kan di sana. Taunya masuk ke Unila dapatnya kan?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi namanya?
0: Kuliah enggak tadi?
2: Alhamdulillah.
1: Ya, namanya siapa sih, Mar? Siapa nama kapalnya?
2: Nama kapalnya?
1: Iya.
2: Ada dong. Apa dong? Agak susah nih ya. Kita salah penyebutan tapi namanya itu Gieps. Apa ini bacanya? Giuseppe Garibaldi. Itu kayak ini bahasa Italia kali ya. Kok Thailand sih? Bahasa Italia kayaknya ya.
1: Dan juga rencananya Tamu Berdua dan juga mengukuhan nama baru ini bakalan dilakukan pada tanggal 25 September 2026 ya kan. Jadi di bulan ini juga nih Tamu Berdua nyampe di Jakarta tanggal 17, bakal nyampe di di pengukuhan namanya baru potong kambing nih istilahnya.
0: Kalau misalnya anak-anak itu ganti nama.
1: Betul, ya, pada tanggal 25 September 2026. Dan kehadiran kapal ini juga direncanain menjadi bagian dari kenapa, Mor? Saya lagi bahas.
0: Angker apa sih, Mon? Capek bener, Mon. Capek bener kamu.
2: Gue kira Scary Night, maaf
1: ya. Sekira ada sound effect ya ini, Mon. Iya. Dan juga kehadiran kapal ini nomor 2 ya menjadi direncanakan juga menjadi bagian dari parade dalam rangkaian HUT RI yang ke-81 TNI pada Oktober mendatang nanti.
0: Wow. Karena memang banyak banget nih yang dipersiapkan juga untuk HUT TNI ya tentunya. Jadi kapal ini juga itu sangat raksasa gitu.
1: Memang lah kalau kecil kan apa ya?
2: Kayaknya kalau kecil
1: perahu. Yang
2: ketek-ketek tapi sih.
1: Iya, betul.
2: Dibakar itu hidupnya.
1: Iya.
0: Dan juga kapal ini juga ini bukan sekedar kapal biasa nih, kata kan seperti kita awal tadi udah bilangin ini adalah kapal perang dan juga nih bisa menjadi bagian baru dari kekuatan untuk maritim di Indonesia.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi harapan banyak-banyak. Harapan gue lebih lah untuk kapal ini ya.
1: Betul.
0: Semoga benar-benar bisa
1: berguna juga ya kan. Jadi buat kamu teman-teman produk, gimana pendapat kamu nih tentang kapal yang bakalan menjadi
0: menjadi kapal induk
1: betul,
0: kita
1: ya,
0: gitu.
2: Ada teman produk juga mau ngirimin video yang mungkin pengen kita bahas juga, boleh?
0: Boleh. Atau yang ada video kamu nih pengen kita bahas nih, yang viral-viral benar, gitu.
2: Atau konten kamu lagi viral gitu.
0: Benar.
2: Nanti kita bahas juga gitu.
1: Betul. Ya. Jadi kamu bisa
2: kita
1: langsung
2: tungguin teman produk di WhatsApp kita pastinya di
0: 0811 7208 925.
1: Oke.
2: Atau di Instagram kita di mana, Dirga?
0: Di @prodbl
1: atau di @broadcasteracademy.produa.
2: Ulang di
1: Instagram kita di @broadcasteracademy.produa.
2: Oke, kita tungguin teman Produa
1: sampai langsung kan nembak-nembak gitu ya.
2: Malam nanti tentunya cuma di POV.
1: Viral.
3: Teman terbaik kamu. Produa RRI Bandar Lampung.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan jangan diri sendiri.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari tiga anak harimau Sumatera yang dulunya beresiko punah, kini telah lahir di Taman Zoologi Attika di Sparta, Yunani. Anak harimau itu lahir dengan jenis kelamin 2 jantan dan 1 betina. Dilaporkan juga, ia lahir dengan sehat dan masih bersama ibu mereka. Pada usia sekitar 2 bulan, mereka telah menerima vaksinasi pertama dari tim veteriner di Taman Hewan setempat. Sekian Flash Info dari Dirga Bimantara. Untuk informasi menarik lainnya, kalian bisa akses di website kami di rri.co.id.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: bahas film favorit. Mungkin
1: beda orang... program dong.
0: Kita bakal bahas orang favorit yang akhir-akhir ini lagi naik daun nih ya.
1: Yeah.
0: Karena salah satu selebgram ini yang gue lihat kayaknya bangga banget sama budaya
1: apa tuh?
0: Budaya daerah Lampung. Kita, okay. Apalagi dari Lampung gitu. Betul. Ya. Jadi ini ada video salah satu selebgram itu namanya ada Anton Hafizin ya.
1: Yeah.
0: Ini salah satu orang Lampung yang lagi naik daun nih Ki. Karena dia tuh buat parodi-parodi seolah-olah. Bukan seolah-olah sih, gimana kesehariannya orang Lampung.
1: Iya,
0: ini kalau gue lihat-lihat ya, ini dia marodiin maknya ya.
2: Karena dia memang menggunakan hijab ya kan. Padahal dia laki-laki kan.
0: Iya, jadi dia parodiin kesehariannya dia sama maknya, sama lingkungan dia di Lampung gitu ya.
1: Yeah.
0: Kalau orang Lampung di kayak pesisir, terus juga di daerah Waikanan itu kan logat ataupun bahasa Lampung itu kan kental banget kan Ki.
1: Benar.
0: Nah, di video ini tuh diparodiin sama dia dan diperkenalkan ke dunia pokoknya orang Lampung tuh kayak mana gitu kan.
1: Memang kalau bahasa Lampung itu khas, ciri khas kita tuh lucu-lucu gitu lah. Yang dari yang belok kanan dia
0: mengkol kanan gitu kan.
1: Gitu. Jadi iya dah,
2: kita penasaran lagi, kita langsung ya. Putarin aja sama buat teman Pro 2.
1: Ini dia.
3: Polisi sana kalian mengadu. Di Lampung enggak ada kalender adanya almanak. Cek dulu tanggal di almanak itu nak. Di Lampung gak ada plastik kresek, adanya asoy. Masukin di kantong asoy dulu itu biar gak susah kamu bawanya. Kantong asoy. Di Lampung gak ada terserah, adanya basing. Basing kamu aja dah. Di Lampung gak ada kembalian, adanya susuk. Mana susuknya gemas? Susuk. Di Lampung gak ada telepon, adanya ngebel. Bel dulu bapak kamu, bel. Di Lampung gak ada kue bolu, adanya bulu. Kue bulu, alangkah enaknya kue bulu itu. Ya.
0: Coba, tapi lu jujur. Almanak gue tuh baru denger.
2: Almanak, ya, almanak. Ya itu almanak. Itu kalau di rumah gue, itu almanak nyebutnya.
1: Oh, berarti di rumah lu kalau ngambil kalender, almanak dulu dirga.
2: Iya, itu dulu almanak kakek gue sih, almanak kakek gue yang kayak tapi gitu. Coba liat almanak itu.
0: Logat
2: gitu.
0: Lampung tuh jadi ciri khas gitu loh. Kalau kita, apalagi ya. Orang-orang Lampung yang merantau ke Pulau Jawa gitu.
2: Iya, benar. Karena gue pernah ketemu sama orang di Jakarta. Ya, gue kan pas lagi main di sana kan, gue tanya. Bang, kalau misalnya pengen ke arah sini kemana sih? Enggak bang, nanti lu lurus, nanti mengkol kiri. Wah, mengkol bang. Lampung mana bang? Gitu sama gua.
0: Ya kan langsung kelihatan.
2: Iya, karena udah kelihatan banget kalau misalnya ada kata Lampung. Lampung, mengkol basing. Gitu. Basing, ge.
1: Tapi yang bikin gua ketawa tuh kalau normal bahasanya telepon kan telepon. Ini coba di bel dulu.
0: Bel dulu,
1: telepon
0: ya. Telepon ya. Kita lihat ya teman-teman. Reaksi ataupun komentar-komentar dari teman teman produknya. Dari yang ada di sosmednya Anton Hafizin ini ya. Nih katanya basing masih menjadi best seller katanya.
2: Iya benar sih basing.
0: Iya sih.
2: Basing, mengkol itu iya, selalu terngiang-ngiang di gua. Geh apalagi tuh kayak gitu-gitu tuh.
1: Betul. Terus ada apa lagi Dirga?
2: Karena di Lampung enggak ada telepon adanya ngebel. Nah, iya benar. Betul.
1: Itu sih paling bahasa yang menurut gua lucu dan masih sampai sekarang masih ketawa aja. Coba bel dulu Mora, kawan kamu itu iya.
0: Ini ada lagi nih katanya. Di Lampung enggak ada sandal, adanya selop.
2: Iya, selop. Pakai selop main yang jauh-jauh gitu.
1: Dan ada lebih dari Ed Mulia Mat nih, dia bilang di Lampung nggak ada kembalian, adanya susu ya kan. Terus tuh kata dia, gue dari kecil di Lampung mulu, gue kira itu bahasa nasional. Pas ke Jogja gue bilang susuk, budenya bengong dan kaget.
0: Ya sih jujur, kalau gue jadi budi-budi yang di Jogja itu
1: susuk dulu.
0: Kamu minta susuk?
2: Iya, karena di Jogja itu susuk itu ya salah satu hal mistis.
0: Iya kan. Oke, ini dia scary night.
1: Susuk neng. Iya sih ya kan, makanya gitu.
0: Nih di Lampung adanya budaya tadi ya, belok ataupun mengkol. Terus katanya di Lampung gak ada nasi, adanya mie.
1: Oh iya. Ya pas emak gue juga, orang tua gue juga bilang kalau coba dulu, lihat dulu mie. Gue cari lah di mana namanya.
2: Lucu kalau mie itu, karena memang kalau di luar tuh mie itu ya mie instan ya kan.
1: Makanya.
0: Gue juga ini baru tahu.
2: Dan juga kalau misalnya di Lampung tuh lu ngerasa gak sih kalau misalnya ketabrak tuh jarang, ada aus dan ketumbur.
0: Iya
1: kan? Kan ketumbur bener banget.
0: Kalau orang Lampung cerita tuh pasti excited banget.
1: Excited. Tapi pasti. Tapi ada kalau semisal enggak pernah ngobrol sama orang Lampung gitu ya. Malah kasar katanya.
2: Oh, lalu karena ini padahal. Karena apa? Noda bicara. Noda bicara. Noda
1: bicara.
2: Intonasinya karena ayo geh, cepet lagi. Gitu-gitu.
0: Padahal kita itu sebenarnya love language kita kan. Sebagai orang Lampung gitu kan.
1: Betul.
0: Terus nih ada yang komen juga nih.
1: Apa?
0: Username-nya nih, kita bacain aja. Ini

0: ini saya kata dia. Kenapa harus marah-marah gitu sih bang ngomongnya?
1: Iya, bisa pelan-pelan
0: bang. Orang Lampung kayak gitu.
2: Orang-orang Sumatera kayak gitu. Rata-rata kayak gitu yang gue rasa iya, gitu. Kayak gue di Palembang kayak gitu, di Medan kayak gitu, ya kan? Karena gue ngerasa kalau misalnya lu anak Sumatera ke Jawa pakai nada Lampung, ke Jawa apalagi kayak ke Jawa Timur gitu-gitu kan. Pasti lu kayak gila sih abang ini bentak-bentak terus gitu kan.
0: Ya, padahal enggak ya.
2: Padahal enggak.
0: Bahasa cinta kita ke mereka gitu
2: kan. Pas kita kemarin ke Jogja gak sih?
1: Iya. Ah. Ya kan si dia juga ikut dong. Kasihan liat muka dia.
0: Saya kan gak pernah diajak sama dia.

0: Iya.
1: Oh, ada ya. Kurang basic ya kan? Basic
2: kan? Kurang smooth gitu. Coba lagi ya, Ki.
1: Ngosong.
2: Ayo, jadi ini ya teman Pro 2, emang Lampung nih sekarang kayaknya lagi selebgram-selebgram Lampung lagi naik-naiknya gitu.
1: Betul.
2: Kan.
1: Iya, betul. Sama kayak kemarin tuh ada konser yang di Unila itu kan. Salah satu yang gue senang di situ ada gesternya adalah Tulus. Gue seneng banget tuh, sumpah.
0: Iya,
1: sama saya Tulus. Tahu kamu kemana, Dirga. Gue suka banget sama Tulus.
2: Iya, kenapa?
1: Wah. Gimana ya kalau misalnya gue dengerin lagu Tulus itu memang karena memang banyak banget yang relate sih sama kehidupan.
0: Iya, jujur.
1: Jadi memang ada salah satu lagu Tulus yang dibawa kemarin.
2: Apa salah satu? Ada
1: Bumerang. Bumerang. Mungkin kayaknya kita puterin nanti ya.
0: Iya,
1: ya,
0: boleh.
1: Ya. Boleh gak request ya lah.
0: Iya, boleh.
2: Sekarang aja kita puterin.
0: Ya udah teman-teman, jadi kita sering terus ya barengan sama kita berdua sampai jam 10 malam nanti.
2: Eh, berdua bertiga.
1: Mau amat sih.
2: Bertiga.
0: Ya udah bertiga deh, bertiga. Boleh ya teman-teman, keep on tuning terus. Jadi buat kamu teman-teman pengen request lagu kesukaan kamu malam hari ini bisa ya, buat kamu yang lagi dalam perjalanan sambil dengar lagunya Tulus mungkin kalau masih kurang ya kan.
1: Tulus Sal Priadi apalagi?
0: Ranga Ode, Pamungkas,
2: tahun lalu.
0: Rizky ya kan?
1: Enggak, Rizky apa ya?
2: Rizky kayaknya yang bersih-bersihnya, maksudnya yang bantuin.
0: Kamu jahat kamu. Ya udah, ya udah, ini dia lagu dari Tulus yaitu Bumerang.
3: Ini dia Bumerang.

0: seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: Makasih.
1: Muka kita segantengnya seperti mirip di video klipnya The Lazy Song dari Bruno Mars. Tau gak apa? Monyet.
0: Gue udah jadi monyet kemarin hari radio. Masa gue udah jadi monyet lagi? Ya dia juga jadi singa kan?
2: Betul, tapi,
0: singa,
2: kalo, tapi monyetnya lebih mencolok gitu.
1: Iya kan? Kalau singa kan serem.
2: Tapi gue salut sih sama si monyetnya. Karena dia tuh sampai ngewarnain rambutnya sampai warna kayak kayak
0: monyet. Ini emang udah lama ya. Gue bukan karena pengen jadi monyet. Emang ya, kebetulan aja Salwa yang nyuri gue jadi monyet.
2: Iya.
0: Sebenarnya gue pengen jadi yang pacarannya kan. Cuman gak tau kenapa Salwa kayak, udah lu monyet aja, lu monyet katanya. Maksudnya lu jadi monyet.
2: Ya mungkin dia ada dendam pribadi atau gimana. Enggak
0: lah, gue percaya sama Salwa. Mungkin nah, iya, dendam pribadi.
2: Iya, tapi kawan gue ada juga ada yang jadi setengah singa, setengah harimau.
1: Ya itu gue bingung tuh, kenapa sih emang kok make upnya kayak gitu ya.
0: Iya kan? Ya karena Salwa kan emang, dia kan MUA terkenal kita kan ya. MUA yang emang udah dibayar.
1: M. Apa tuh?
0: Mora.
1: Mora.
0: Mora.
1: Gak nyambung. Tapi teman berdua, kita sekarang ini mau ngebaca requestan kamu nih ya, yang dari tadi yang udah ikut bergabung dengan kita di Instagram, di TikTok, betul, di WhatsApp gitu.
2: Ya karena juga buat kamu teman berdua lagi dalam perjalanan mungkinnya sambil mendengarkan frekuensi 92,5 ya kan, mendengarin kita bertiga siaran ya kan, atau pengen ikut ngobrol sambil teleponan malam hari ini bisa.
1: Boleh. Gitu ya. Kita bisa banget teleponan
0: malam hari ini. Telepon juga nggak apa-apa teman berdua ya.
2: Kita buka sesi telepon romance frekuensi boleh.
0: Jangan dong itu. Malam Senin, harusnya malam kemarin ya.
1: Kalau misalnya kamu pengen teleponan bareng kita nomor 2, bisa ya. Diri inget lagi di WhatsApp kita nih di 0811 7208 925. Kalau misalnya kamu kayak, aduh kecepatan banget nih ngomongnya, kamu langsung aja buka Instagram di @prodobdl tuh
0: Atau di @broadcasterakademi.prodo.
1: Iya, pokoknya kamu bisa ngabarin dari situ tuh. Dan sekarang nih, kita mau ngebacain dulu nih requestan dari teman Prodo nih.
2: Ya, yang sudah masuk teman Prodo ya, dari WhatsApp dari gue dulu ya.
1: Boleh.
2: Dari 0813-7764 sekian. Kata dia pengen request lagunya Yura Yunita featuring Dewa 19 yang judulnya Kangen.
1: Oh, Kangen.
2: Karena lagi kangen sama mantannya katanya.
0: Wah, ini kayaknya kamu salah program tapi enggak apa-apa ya. Kita sampaikan kangen kamu ke mantan kamu.
2: Iya.
0: Atau tapi kamu kangen
1: aku aja. Gua tahu banget tuh siapa tuh yang kangen-kangen sama mantan tuh.
0: Siapa?
1: Gua tahu banget tuh.
0: Siapa?
1: Ini.
0: Kok ngeliat ke gua sih?
2: Iya.
1: Terima kasih, teman.
2: Hola, sahabat baik aku, teman.
0: Oh, itu.
1: Ya, bukan gua loh.
2: Ya, siapa?
0: Ini nepok gua maksudnya. Atau gimana sih?
2: Makanya kamu jangan duduk di sana.
0: Halo.
2: Makanya kamu jangan duduk di sana.
0: Sebenarnya kalau duduk di sini kayaknya kena terus gitu ya.
1: Ya kalau misalnya kamu kangen juga sama mantan kamu nih, kamu bisa juga nih telepon ke mantan kamu untuk connectin ke kita juga. Betul, boleh kan?
2: Betul.
1: Kita ini bebas ngobrol di malam ini. Malam bebas sebenarnya ini.
0: Tapi kalau misalnya mau lebih lanjut ngobrolnya di malam
1: Senin aja. Gak usah, di Senin aja.
2: Tapi kita mau ngomong percintaan kamu nih, Mor.
1: Iya. Gue pengen nanya deh tipis-tipis tentang percintaan lo nih, Mor. Udah nyampe mana sih, Mor, sebenarnya, Mor?
0: Sebenarnya ya. Ini ada lagi yang request teman berdua. Wah, jangan di sini dong. Beda program, malas gue bahas program. Ini dari TikTok nih ternyata ramai juga nih.
1: Banyak, sumpah.
0: Dari
1: banyak banget.
0: @junesea. Junesa. Bacain Junesa nih. Karena dia mau request lagunya Bernadia yang menyenangkan mengenalmu.
1: Jadi mau bagaimana nih Bernadia nih? Gimana kalau misalnya kita boleh?
0: Ya ini aja kan.
1: Iya.
0: Ya
1: boleh
0: kan?
1: boleh.
0: Menyenangkan mengenalmu.
1: Gue tadi pengen ngasih rekomendasi. Apa tadi?
0: Mengenalkan
1: Yura Yunita.
2: Kalau Yura Yunita requestan dari teman Prodo yang gue bacain tadi.
1: Bernadia apa tadi?
0: Menyenangkan mengenalmu.
1: Menyenangkan ya, menyenangkan.
0: Oh ada nih. Kita puterin ya, semoga nanti kamu dengerin.
1: Benar.
0: Ya, jadi kenapa? Ini, kamu lagi senang banget ketemu orang baru atau ketemu pacar kamu?
1: Iya ampun, ya ampun.
2: Tapi memang kan malah ngomongin percintaan nggak jadi deh.
1: Lanjut. Kita nggak apa-apa loh ngomongin percintaan.
0: Janganlah.
1: Kalau misalnya percintaan lo menarik mah gak apa-apa.
0: Kasian.
1: Kenapa
0: nanti
1: tuh?
0: Nanti malam Senin gak ada topik kalau kita bahas semua.
2: Iya, gimana kalau kita siaran malam Senin aja?
1: Iya, yuk nanti
0: ya.
1: Kapan-kapan?
2: Sama sendiri at B.A.
0: Dari mana dia? Mami, B.A. halo. Mau siaran Senin malam Minggu nih, malam Senin.
2: Malam Senin.
1: Dan terakhir nih bakal diri kebacain buat kamu teman berdua. Nih salah satu requestan dari Instagram dari @ndyahair. Dia pengen request lagu dari Malik yang judulnya Kamulah satu-satunya. Langsung kita puterin judulnya Malik. Lagunya Malik yang judulnya
0: Kamu satu-satunya.

0: cek social media kita di @pro2bdl.
1: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.

0: kata Yura Yunita harus bahagia teman berdua, tapi kayaknya buat para jomblo kamu harus coba tren ini.
1: Wah, apa tuh?
2: Tren apa tuh?
0: Gue sebagai jomblo juga penasaran sama tren ini sih.
1: Karena yang gimana tuh tren-tren yang apa tuh?
0: Tren yang relate banget, gue nggak tahu ya kalian relate apa nggak, tapi kayaknya.
2: Kayaknya sih enggak sih ya. Karena kata lo tadi dari kata lo yang pertama keluar kalau menurut untuk yang jomblo.
0: Gitu. Oh ini sih pamer, ini pamer.
1: Oh pamer. maksud lo pamer-pamer gitu ki di depan mau lagi. Ya, mentang-mentang lo punya
0: mentang-mentang
1: cewek gitu.
0: Mentang-mentang.
2: Saya kan enggak di support ya udahlah.
0: Kok kamu ngelempar saya? Bukannya enggak ya. Jadi ya, jadi ada tren di TikTok itu namanya being single is fun gitu. Until kayak dia nunjukin kalau misalnya single itu ternyata seru ya, sampai kayak dia ngechat temennya. Ini salah satunya yang paling gue bacain kali ya.
2: Boleh.
0: Dia kayak until dia ngabarin temennya. Lagi makan nasi goreng, terus jawab temannya, terus wah ya udah cuman ngabarin aja. Jadi kayak kasihan gitu enggak sih? Menurut gue kayak ya ternyata enggak menyenangkan gitu loh.
2: Ya betul sih.
1: Kayak lo gini lah ya. Kayak lo ngabarin kayak gitu orang kayak benar-benar enggak menyenangkan.
0: Gue contohin deh. Kalau gue kan ini menurut gue ya. Being single is fun. Until guys ada info enggak?
1: Oh, tapi gitu didiemin.
0: Jadi sama temannya kayak apa sih gitu, mending sama cari cewek gitu, mending cari itu gitu, sama temennya digituin. Jadi kayak ini buat para jomblo nggak apa-apa ya. Menurut gua kita harus semangat karena tren ini kita nggak tahu sampai kapan.
2: Kayak kamu langsung ke romance frekuensi saja ya.
0: Iya sih bener.
1: Kamu ngomong kalau misalnya jangan ngomong-ngomong kayak gini kalau buka segmennya.
0: Tapi menurut saya ini tren harus dicobain juga gitu, viral juga untuk para jomblo gitu kan. Karena gua kan jomblo sih. Kalian nggak mau ngedukung teman kalian yang jomblo ini gitu?
2: Ya saya dukung.
0: Agak kaget ya.
2: Sama turunin dulu. Sama turunin dulu gitu.
0: Ini aja gitu.
1: Jangan dibilang jomblo itu.
2: Saya loncat loh Dirga, saya loncat. Luar biasa
1: jantung. Jomblo gitu, jomblo bangga lu.
2: Jantung.
1: Emang kenapa gak boleh? Gak boleh lah, lu ngomong sama depan punya pacar nih.
0: Iya lagi pengen, boy. Saya lagi pengen menghabiskan duit untuk diri saya sendiri.
2: Ya gak apa-apa. Gak
0: juga sih, maksud gue. Gak ya, maksud gue. Aduh salah.
2: Ya memang enggak harus more untuk punya pacar kalau pengen nyenengin diri lu sendiri gitu.
0: Ya kan single is fun, bro.
2: Bener, bro. Saya udah mati-mati.
0: Bener tak, Ki?
1: Wah, kata single is fun, Ki. Single is fun, Ki. Sumpah.
2: Ya, mungkin.
1: Oh, lu seneng banget single, Ki.
2: Ya mungkin.
1: Kita beli tepuk tangan lo. Rizky single, guys.
2: Enggak lah, boy. Enggak, boy.
0: Gua enggak berani ngomong deh, no comment, mematikan fitur komentar.
2: Sama semuanya.
1: Gue juga gak berani sih kalau lo ngomong gitu.
2: Tolong matikan aja mic saya.
0: Jangan. Kenapa? Kamu takut?
1: Kamu takut?
2: Enggak.
1: Oh, coba teman berdua di sini ada yang takut gak sih sama pasangan sendiri kayak Rizky ini?
0: Gak ada sih kayaknya. Kayaknya cuma Rizky sih yang takut.
2: Personal nih, personal.
0: Gak apa, kita serang Rizky aja.
2: Enggak, cuy. Kalau gue bukan takut, lebih menghargai gitu loh.
1: Oh, lo menghargai selama ini?
2: Iya. Ya, salah tuh kan. Aduh, gimana ya? Kita juga kan
1: apa tuh?
2: Ya udah kurang lebih
0: begitu. Ya, tapi menurut orang berdua, kalian berdua nih,
2: ya,
0: apa tanggapan kalian tentang jomblo yang buat tren kayak gitu?
1: Kalau kata gue sih, kalau lo jomblo ya udah suka-suka lo aja.
2: Betul.
1: Jadi kalau misalnya memang itu yang ngebuat lo bahagia sih nggak apa-apa.
2: Karena nanti lo semisal ya, lo udah di mana di fase lo udah punya pacar, lo kangen di mana fase lo lagi jomblo.
0: Oh, fase yang kayak gini gitu. Oh iya benar
2: gitu,
0: sih.
2: Gitu ya kan.
0: Tapi ini juga ada trennya yang kalau misalnya dia ngechatin teman ceweknya gitu loh. Kayak jangan chat ini lagi ya karena udah ada cewek gitu. Terus dia panik. Prank katanya.
1: Oh, ini sama. Oh iya, sama pernah lewat FYP gue kalau misalnya dia pura-pura kok teleponnya dimatiin gitu. Tapi yang ngeprank pacarnya.
0: Oh iya benar juga sih.
1: Tapi jadi beneran berantemnya.
2: Itu namanya nyari masalah.
0: Iya. Kalau ngomongin nyari masalah nih. Seberapa banyak kamu nyari masalah?
2: Tembak terus.
1: Masalah ya, apa kan? Yang paling susah dilupain, Ki?
2: Hah?
1: Masalah
2: apa? Benar sumber sini.
0: Pokoknya emang ada masalah yang harus dikenang ya, Dir?
1: Nah, itu
0: maksudnya gimana ya?
2: Enggak sih, menurut saya tuh masalah itu di dalam suatu hubungan tuh ada kerikil-kerikilnya.
1: Kerikil-kerikil apa sih, Ki?
0: Kerikil apa?
2: Jadi ya, itu kerikil-kerikil itu masalah-masalahnya gitu. Gua enggak bisa menjelaskan karena ini bukan programnya.
0: Oh, iya.
2: Gitu.
1: Alibi nih,
2: suka gitu
1: ya kan, nggak suka.
0: Laki-laki
1: ya?
0: Bingung nih.
1: Ah, lagi
0: bingung nih.
2: Salah lagi.
1: Bingung.
2: Salah lagi.
1: Bingung banget nih.
2: Kata dia. Ya kan? Ada nih yang dari live TikTok.
1: Apa tuh? Baca apa tuh? Dia pengen ngomong apa tuh?
2: Kenapa sih bawa pacar tuh kan? Teman produ aja nggak mau.
1: Iya sih.
2: Ya kan.
1: gitu. Karena siapa yang komen, siapa yang sendiri?
2: Dari Haikal.
0: Oh, Haikal. Emang gak boleh ya Kal?
1: Kal emang kenapa Kal kalau misalnya ini bawa wajar? Iya. Emang Haikal suka nih sama Rizky?
2: Enggak dong. Enggak dong.
0: Mungkin kakaknya Haikal, Dirga.
1: Mungkin.
0: Kan kita gak ada yang tahu kan.
2: Mungkin Haikal nonton ya malam hari ini.
1: Benar
2: ya,
1: banget nih.
2: Mungkin dia lagi kesepian. Mm-mm. Ya kan.
0: Karena hari ini temenin sama orang-orang culture sih.
1: Wah, keren.
2: Itu kalangan ceria
0: mana
2: sih.
0: Mana dong ini sound effect-nya mana? Usah, saya nungguin
1: deh. Enggak usah. Enggak
2: ada, enggak nemu.
1: Tumas loh, lu tumas loh.
2: Lebih baik kamu keramas.
0: Aduh, dikata-katain.
1: Ya soalnya ini udah keras banget marah-marah.
2: Nah, kayak gini kan gak apa-apa, lu normal gitu. Kan tadi tuh saya kaget, jujur.
0: Apa? Lu kaget kenapa?
1: Kenapa sih gini?
2: Sound effect-nya.
1: Kirain kaget
0: tadi mah kayak full bener kan?
2: Full.
0: Tapi nih, guys, selama bulan September nih.
2: Oh gitu, selama bulan puasa?
0: Belum dong. Selama bulan lebaran. Oh iya. Kayaknya coba sabar lu. Selama bulan September ini, kalian ngeliat lagi gak sih tren-tren gaya? Joget Brazil gitu. Gua ngeliat kayak udah menghilang dari peredaran.
2: Kalau gua bukan joget Brazil, yang lihat aku. Enggak,
0: maksud gua yang udah enggak terlihat lagi kan. Makin banyak, maksud gua kayak belum ada lagi tren-tren kayak
2: betul,
0: misalnya dance Brazil.
2: Iya.
0: Velocity itu udah menghilang
2: betul,
0: dari
2: betul. Jadi
0: bumi.
2: Buat kamu tahun berdua yang memang punya apa ya, yang mau dibantuin kayak kita ramein gitu ya kan.
1: Benar.
2: Seperti apa sih konten-konten yang mau diramein. Karena kan joget Brazil itu udah jarang banget ya, kan didengar. Sekarang udah
0: dilihat
2: lewat loh ya. Iya, maaf, sorry. Tuh kan sekali lagi saya.
0: Lanjut.
2: Jadi kurang lebih begitu ya teman berdua ya. Jadi buat kamu yang punya ide konten ya kan, atau mungkin video kamu mau kita puterin ya kan di malam hari ini. Iya kan?
0: Terus. Ayo terus. Kita kasih ngomong gak ngomong.
1: Iya.
2: Lanjut. Intinya kamu bisa langsung aja teman berdua ya kirim link konten kamu di TikTok kita juga bisa di @produkadl atau mungkin di WhatsApp kita di
0: 08111 0811 0811 925
2: gitu. Dan juga ada nih yang apa ngomen di komentar
0: Kak Rizky katanya.
2: Hai Kak Rizky.
1: Halo. Oh, kita sekarang bagian sama-sama penonton ya kan.
2: Yeah.
1: Tadi ini banyak banget yang nontonin kita.
2: Wah, banyak nih ada.
1: Ada 8. Nih coba siapa dong? Ada siapa aja nih absen.
2: Yuk, ada user 13465866.
1: Oh, geger banyak banget nih.
2: Terus ada dari
1: ada Haikal, ada Pabzi.
2: Ada
1: orang-orang beruntung nih yang namanya disebutkan.
0: Ada aku, ada aku.
1: Iya, ada
0: namanya.
1: Kamu
0: namanya sama Iron.
1: Iron Man is dead. Oh, Andika.
2: Ini pendengar gue juga.
1: Pendengar gue yang dari Jakarta nih, Andika.
2: Jauh.
1: Kawan gue dari
0: salam
1: Jakarta.
0: Salam kenal,
1: ini.
0: Andika.
2: Enggak ya? Sok kenal.
0: Ya sih.
2: Ya enggak apa-apa sih.
0: Kenalan enggak boleh.
1: Enggak boleh lah kalau lu.
2: Kalau gue boleh. Sendiri kan memang
1: kayak gitu. Kalau gue enggak boleh,
0: enggak boleh. Makasih Ki ya. Udah tukeran Ki, lu kamu ini. Wah, ini kurang gede dikit. Tadi kegedean ini kurang gede dikit.
1: Iya. Jadi kalau misalnya lo biasanya minta maaf itu biasanya dimaafin enggak sih?
2: Wah,
0: ya, oh, langsung kayak gila gitu dong pikir. Lu puter lagi.
1: Lu biasanya kalau minta maaf tuh dimaafin enggak sih?
2: Ya dalam masalah apa dulu?
1: Kalau percintaan.
2: Ya percintaan kan banyak sih. Masalah apa?
1: Yang paling berat deh.
2: Hah?
1: Yang paling berat.
2: Dimaafin.
1: Maafinnya gimana?
2: Pembohong.
1: Gimana coba? Maafinnya gimana?
2: Sudahlah. Terima kasih ya kan. Jujur saya apa ya, merasa terkucilkan di sini.
0: Kita enggak ngucilin kamu loh.
1: Enggak ada yang
2: ngucilin kamu. Tapi kamu kalian berdua sekongkol kerja sama.
0: Enggak ada.
2: Enggak
0: ada.
2: Tolong aku teman berdua.
0: Kenapa harus ditolong? Kita tolong aja. Bantu saya.
2: Ya Allah. Apa sih kamu dimarah?
0: Teman berdua ya. Jangan dimarah-marah karena nanti kita juga bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti. Ataupun kamu punya tren-tren video yang pengen dikirim ke kita, bisa langsung aja kirim kita
2: kirim
0: di WhatsApp kita. Maksudnya kirim ke WhatsApp kita ya.
1: Oh,
0: di 0811-72-08925 atau ke Instagram kita di @broadcasteracademy.pro2 atau di @pro2bdl. Kita tungguin cuma di POV.
1: Final.

0: PD jadi lagu terakhir buat kita bertiga teman Pro 2 yang nemenin kamu di POV. Dan waktunya kita bertiga pamit dari pendengaran kamu.
1: Dan terima kasih buat Pro 2 nih yang udah request titip salam, ya kan. Dan waktunya juga pamit dari pendengaran kamu teman Pro 2. Terakhir dari diri gue, let's divide, share, and express your willingness. Only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Pamit juga di sini teman-teman, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Bye.

0: Jaga Malam di Produa RRI Bandar Lampung.
1: Jaga Malam di Produa RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya Anggala Besa, teman Produa, dengerin semua cerita kamu malam hari ini. Cuma di cerita tutup hari, Jaga Malam.

92,5/2 Banjar Lampung, teman terbaik kamu. Malam sepi teman Pro 2 dari Yura Yunita, bukan Yura Yunani ya teman Pro 2 ya. Jadi lagu pembuka Angga malam hari ini untuk menemani kamu, menceritakan isi hati kamu teman Pro 2 ya. Hari ini teman Pro 2 di 14 September tahun 2026 hari Senin ya. Senin bukan sih? Selasa ya? Senin. Gue kok takut salah ya teman Pro 2 ya. Nah, kamu gimana kabarnya teman Pro 2? Hari ini apakah kamu sudah menatap bintang-bintang dan langit? Kalau iya teman Pro 2, ada fenomena langka nih baru-baru ini sempat kerekam 1 menit atau 2 menitan gitu. Ada konjungsi Venus dan bulan sabit yang menghiasi langit Indonesia, termasuk menghiasi langit Lampung ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu perhatikan nih ya, tadi mungkin sekarang masih kali ya, bulan sabitnya itu seperti memeluk bintangnya. Wow, ternyata bulan dan bintang yang jauh nih ya bisa ketemu juga gitu, walau cuman beberapa menit. Semoga aja kamu juga bisa bertemu nih ya dengan pasangan kamu yang cocok gitu. Malam hari ini kalau kamu mau cerita teman Pro 2, cerita apapun, masih Angga tungguin tentunya. Dan baru aja Angga buka, bukan masih tungguin, baru aja Angga buka buat kamu cerita nih teman Pro 2 ya. Tema kita sepertinya malam hari ini lebih kepada hubungan aja ya. Kita simpel aja ya. Yang berat-berat udah kita laluin tadi siang teman Pro 2 ya. Tapi kalau kamu mau cerita apapun itu, bakal Angga tungguin tentunya cerita kamu teman Pro 2. Tentunya cuma di 92,5 Pro 2 Air Banjar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Mas guys.
1: Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu.
2: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
1: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
2: Emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila yang Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
1: Astaga, pikir gue dengerin apaan? Tapi lo tahu gak sih? Keseringan pakai earphone kegedean itu ya, bahaya loh. Karena bisa mengakibatkan kerusakan jenang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kedua RRI, Bantan Lampung.

92,5 per 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih mendengarkan Anggala Besa Teman Pro 2 di Cerita Penutup Hari. Malam hari ini kalau kamu mau cerita boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0811-7208-925. Udah ada beberapa teman Pro 2 nih yang cerita di WhatsApp kita ya. Angga bakal bukain perlahan-lahan. Asli. Terus ada di WhatsApp kita di 0851-4227 sekian-sekian. Malam Kak Angga gak mau curhat tapi pingin mau dengerin lagu-lagunya aja. Oke, siap. Lagu-lagu udah disiapkan ya sama MD kita ya. Semoga aja kamu suka ya. Terus di bawahnya lagi ada Cilia. Cilia, lucu banget namanya Cilia. Halo Kak Angga, aku pengen denger lagunya Pertiwi dari Yura, boleh gak? Sepertinya kita belum ada lagu Pertiwi ya, teman Pro 2 ya. Nanti kamu mungkin bisa komen di Instagram kita ataupun nanti komen terus biar lagunya masuk nih ya ke playlistan kita gitu. Terus di bawahnya ada dari 0811-571. Angga, semangat ya. Oke, siap. Semangat juga ya buat kamu. Selalu suka kalau ada orang yang menyemangati. Rasanya tuh kayak nirwana aja ya.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online.

92,5/2 RB Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih udah dengerin Angga sejauh ini ya, teman Pro 2 ya. Semoga malam hari ini semua overthinking kamu hilang dan kamu bisa tidur nyenyak, pulas dan aman. Dan semoga kita sama-sama bisa menjaga bumi dan sama-sama bisa menjaga diri. Ya udah, terakhir dari Angga, Last Devotion Express Only with Pro 2 RB Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Angga Labesa pamit teman Pro 2. Jangan overthinking, mendingan tidur sekarang juga. Sekali udara tetap udara. And bye-bye semuanya. Selamat istirahat ya.

Iya sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya jadi sekarang tidur dulu. Besok jangan lupa, oke? Jangan sampai lupa PR-nya dibawa ya. Soalnya aku juga udah ngantuk nih. Udah ngantuk. Ya,

0: Gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo?
2: Halo?
0: Halo?
2: Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas.
0: Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh.
0: Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Eh, mau kemana itu?
5: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

0: ayamannya gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya, udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
0: Waldi, Waldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Waldi, Waldi, Waldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas Natal.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Ah, akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
8: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
9: Dari Sabang

0: Kajian 1 Menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata, dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah masih turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda?

0: Satu Menit dengan tema Dakwah dengan Damai oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf.
1: Oleh karena itu dakwah Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dakwah dengan salam, dakwah dengan damai, masuk kemanapun tempat selagi mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalian beriman kepada Al-Quran atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Sama berarti, sama seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita. Tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u, artinya mengajak, bukan mengejek. Bukan, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Pendakwah itu mengajak orang lain untuk

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
1: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahyaun, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadli, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat. Cepat nyusul sini, jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa, jangan meratap. Kalau bisa, cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.

0: saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Kadar Allah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun.
1: Masya Allah.
0: Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
2: Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan. Tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?

0: Kajian 1 Menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata, dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah mesti turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda.

0: 2,5 Pro 2 dari Benar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Pagi. Iya kan, kayak kan semangat gitu.
1: Benar ya, temenin sama Liza dan juga
0: Dinda. Sampai jam 10 nanti cuman di Spada.

0: selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Dinda dan
1: Yes.
0: Siapa? Ya, benar.
1: Gimana hari ini, kabarnya baik enggak?
0: Pagi-pagi ya. First time pagi banget gitu.
1: Selamat ya.
0: Tapi enggak, tapi gue happy banget sih pagi hari ini. Karena apa ya? Kalau misalkan berangkat pagi-pagi itu cuacanya tuh sejuk aja gitu loh.
1: Sejuk aja.
0: Ya. Kalau lu gimana pagi hari ini?
1: Kalau gue sebenarnya kalau pagi itu gue cuma takut nggak kebangun aja sih, tapi
0: alhamdulillah kebangun ya, ada di sini nih gitu. takutnya kan misalnya pagi siaran gitu, suaranya ada kegiatan apa gitu kan, kayak mau kita bahas ini juga teman berdua, ada cerita dari Menteri Keuangan baru yang ternyata ditelepon pagi hari dan dilantik sore hari. Wow, gimana tuh ya?
1: Teman-teman juga ada penasaran nih, apa sih itu? Terus juga ada yang kedua teman berdua, puluhan penerbangan Suta Kalimantan ditunda karena asap.
0: Wow, jadi jangan lupa teman berdua tetap dengerin kita terus di Spada.
2: Spada, selamat pagi teman berdua.
3: Spada, selamat pagi teman-teman.
0: Yeay, selamat pagi. Pagi lagi nih. Masih pagi ya, belum sore ya.
1: Iya, belum sore.
0: Belum, untungnya.
1: Jam segini biasanya lo ngapain sih?
0: Gua jam segini sih, jujur baru bangun ya kan? Baru bangun terus bersih-bersih kamar gitu.
1: Benar, kalau enggak tuh masih rebahan.
0: Iya kan, masih rebahan. Dan kalau lo pagi hari kayak gini, kalau enggak siaran ngapain?
1: Tidur lah.
0: Benar. Iya sih, benar. Tapi mungkin ada juga teman produ yang pagi-pagi udah berangkat kan.
1: Iya,
0: kayak kita temenin di pagi hari ini gitu.
1: Iya.
0: Jadi dia enggak sendirian.
1: Betul. Terus juga kalau teman-teman juga ya, misalnya lagi di perjalanan gitu kan. Semoga selamat sampai tujuan ya.
0: Pelan-pelan aja. Apa sih yang dikejar di dunia ini?
1: Betul.
0: Uang, benar.
1: Benar.
0: Saya juga gitu.
1: Uang.
0: Semua adalah uang gitu. Tapi kan kalau pagi-pagi ini kan suasananya lumayan dingin sih. Kalau di studio ya.
1: Studio
0: dingin nih.
1: Tapi
0: by the way,
1: kalau kalian bukan yang ber-AC gitu ya, kalau ada pasti panas banget. Jujur, gua kepanasan dari semalam.
0: Oh iya sih, kadang kan nggak ada AC ya gitu. Cuman kalau biasanya bukannya kalau malam tuh dingin ya?
1: Enggak, kalau di kamar gue tuh panas sih.
0: Oh, panas.
1: Beda-beda kali ya.
0: Oh mungkin tempatnya gitu ya, feng shui-nya gitu ya.
1: Iya, benar feng shui-nya.
0: Feng shui-nya tuh kurang gitu.
1: Letaknya
0: gitu. Jadi ada beberapa tempat mungkin yang adem, ada yang tempat dia ketutupan udara.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Jadi buat teman berdua gitu, kalau misalnya kepanasan gitu ya, kayak gue bangun pagi teman berdua, lihat udaranya segar.
0: Olahraga juga kalau misalnya nggak kerja ya, karena kan gue lihat tadi banyak banget lansia-lansia yang ternyata tuh udah aware sama kesehatannya gitu. Kayak keren banget gitu, pengen gue ikut.
1: Coba
0: tapi
1: juga.
0: Kan gue harus siaran, kayak ya udahlah nantilah gitu.
1: Oke, gue tunggu ya nih.
0: Iya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Kebakaran.

0: Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: jalani siksa terus tau.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
2: Sal, ada yang salah sama omonganku?
3: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
4: Pada Lampung.

0: apa tadi? Big Bang.
1: Big Gathering.
0: Big Bang Inyes. Iya ya. 3. Kenapa kak?
1: Gede.
0: Apa karena membernya?
1: Tinggal 3.
0: Gitu ya.
1: Lo tapi ngikutin K-pop gak sih?
0: Gue ngikutin, tapi walaupun gak yang terlalu menyelam. Gue kalau di tahun COVID gue K-pop banget. Di tahun COVID mungkin sekarang dulu, udah gak lagi ya gitu.
1: Oke, dulu pas tahun COVID lo ngikutin siapa?
0: Nah kalau awal-awal tuh gue tuh sebenarnya kepincut K-pop gara-gara story-nya teman gue. Karena dia kayak ngepost terus gitu kan. Biasa kan kalau misalkan K-popers kan idolnya up dikit atau ada update pasti langsung spam ya. Gitu kan. Nah, gue itu adalah orang yang memperhatikan story dia kayak seru aja gitu kan. Terus akhirnya gue kepincut lah oleh satu orang idol K-pop yang dia tinggi banget, ganteng, lucu gitu. Jadi kayak siapa orang ini gitu.
1: Siapa
0: orang ini? Pas dari cari-cari ternyata idol K-pop EXO gitu.
1: Siapa namanya?
0: Chanyeol. Tinggi banget tinggi. Gitu kan. Jadi gue emang suka yang tinggi-tinggi kan.
1: Okay,
0: I love this one gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk kayak jadi fansnya seru nih gitu. Akhirnya gue mulai menyelami K-pop, terus idol-idol grup yang lain. Sampai akhirnya gue bener-bener menjadi K-popers. Gue akhirnya membeli album.
1: Wow, serius?
0: Serius, gue sampai album gue kayak beli. Kan sekali keluar tuh kan ada beberapa version gitu.
1: Yes.
0: Gue beli semuanya.
1: Serius?
0: Iya. Yeah. Itu karena COVID ya, jadi kan kita gak kemana-mana. Jadi uang gue beliin album. Tapi sekarang gue menyesal sih.
1: Kenapa lo menyesal beli album?
0: Apa ya, gak bisa diapa-apain juga sekarang gitu kan.
1: Yes.
0: Cuman kayak ya paling lihat nostalgia aja gitu.
1: Lo beli albumnya siapa pas itu?
0: EXO.
1: Yang mana?
0: Yang Don't Fight the Feeling.
1: Oh.
0: Ya waktu era mereka berlima.
1: Kalau lagi gue tuh taunya EXO tuh yang Monster.
0: Oh enggak, gue kan Coffee, Tempo, itu
1: Wolf
0: ya. Growl kan,
1: Dorong,
0: Mama gitu.
1: Mama.
0: Cuman gue emang kalau yang EXO emang yang pas COVID doang gue belinya gitu.
1: Terus apa rasanya ketika lo beli album itu?
0: Seneng banget pasti. Terus akhirnya gue kan zaman-zaman K-popers pasti tahu ya nih, teman-teman Prado juga mungkin tahu nih kalau misalkan punya akun Twitter ya kan.
1: Oh, yes.
0: Akun Twitter. Nah, itu gue tuh followan sama semua orang K-popers lain gitu. Jadi gue kayak punya mutual gitu kan, mutual online, teman-teman online. Nah, di situlah gue memamerkan album yang gue beli gitu. Terus chit-chat lah sama orang. Gue sampai war juga sih waktu itu.
1: Tapi kalau bisa dapat, kalau beli album tuh bukannya suka apa sih kayak bisa fan sign atau fan meeting gitu ya?
0: Oh, itu kalau beli banyak. Oh, kebetulan gue cuma beli satu doang, maksudnya beli satu version gitu, ya nggak dapet. Biasanya kayak yang fans-fans yang apa ya, yang kaya mungkin mereka tuh sampai beli berbox-box-box, terus akhirnya mereka bisa dapet fan meetingnya kan,
1: gitu. Emang harus beli book,
0: harus
1: gitu
0: beli
1: ya?
0: Banyak, tapi ternyata gue baru tahu juga yang beli banyak itu, ya itulah album yang gue beli. Gue kan beli di salah satu apa sih, kayak apa ya, gue jelasinnya kayak toko online gitulah. Nah, orang-orang yang tahu jual K-pop album di toko online inilah yang dapat, karena dia beli banyak kan. Cuman emang harus banyak modal dulu, kayak beli dulu nanti kan baru dia jual-jualin ke yang lain gitu.
1: Itu emang bener sih ya, kalau misalnya
0: ya kan?
1: Bisa beli album banyak. Bisa fan meeting tuh rasanya
0: ya ampun gitu. Gue bahkan sampai ngikutin yang toko online gue ini, dia sampai kayak 2-3 kali dalam sebulan. Dia dapat terus gitu jadwalnya, karena dia beli banyak banget gitu. Kayak waduh, kapan nih gue kayak dia gitu.
1: gue kasih bikin papers juga. Bikin banget satu hari nanti, tapi kayaknya gak akan mungkin ya.
0: Mungkin bisa jadi kan.
1: Oh, bisa.
0: Mungkin siaran pagi ini kan. Sore nanti ya.
1: Sore juga bisa.
0: Sore ketemu gitu.
1: Tapi lo seneng gak sih kalau misalnya nih ya, lo kan K-popers nih, terus lo dengerin gitu ya, lagi di mobil dengerin radio. Ada lagu K-pop yang lo
0: yang
1: suka dan di play gitu lo.
0: Jujur, emang karena kan kalau radio kan random ya gitu. Tiba-tiba terus muterin lagu tuh gue kayak, wah ini lagu ini nih gitu. Atau misalkan gue lagi vacation bareng keluarga gitu, ini nih lagu ini gitu kan. lagu yang aku suka gitu kan.
1: Jadi kebangun
0: sama keluarga,
1: jadi
0: gitu
1: kebangun
0: kan.
1: Gitu gak sih kayak suasananya?
0: Ah, bener-bener jadi kayak semangat. Aduh nih yang gue suka nih dan jadi kan semangat gitu kan gitu. Kayak bikin mood
1: happy,
0: itu happy gitu,
1: ya.
0: Gitu.
1: Oh, jadi nomor 2 kalau misalnya kalian juga mau happy gitu ya sama kita ya, request lagu aja udah kita lagi gabut.
0: Betul.
1: Ya, request kemana Dinda?
0: Boleh request di WhatsApp kita di 0811-720-8925 atau bisa juga kalau misalkan mau DM kita di Instagram di @pro2bdl.
1: Yes.